0: Irama 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Sí.

Perobatan dari leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun penjenengan tasih kebareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program mampat dari Ngayu Jakarta lan ing wekdal menika kiaran mlebet pasar di Sutresno budaya badhe ngaturaken informasi gayut kalian informasi harga pangan wonten ing pasar-pasar daerah istimewa Yogyakarta. Dan Sutresno budaya di pagi hari ini kita akan menghadirkan informasi harga pangan Kota Yogyakarta di Pasar Prawiro Taman untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 di Sutresno budaya. Untuk yang pertama ada minyak goreng di kemasan premium menika nggih di harga Rp23.000 per liter. Lalu juga ada minyak kita di harga Rp15.700 per liternya. Selanjutnya Sutresno Budoyo ada telur ayam ras seharga Rp24.000 per kilo. Juga ada bawang putih kating di harga Rp38.000 per kilo. Selanjutnya juga ada garam halus di harga Rp12.000 per kilo. Lalu Sutresno Budoyo ada daging sapi paha depan di harga Rp155.000 per kilo. Daging sapi paha belakang di harga Rp155.000 per kilo. Dan juga ada ayam kampung utuh 1 ekor di harga Rp125.000. Dan untuk selanjutnya Sutresno Budoyo ada ikan teri di harga Rp55.000 per kilo. Juga ada ikan bandeng di harga Rp36.000 per kilo. Lalu selanjutnya ada beras medium di harga Rp14.500. Ada juga bawang merah per kilonya di harga Rp35.000. Bawang bombay per kilonya di harga Rp40.000. Selanjutnya ada juga daging sapi sandung lamur di harga Rp110.000 per kilonya. Daging ayam ras per kilonya di harga Rp41.000. Selanjutnya ada gula pasir kemasan di harga Rp17.500. Ada juga cabai merah keriting di harga Rp30.000 per kilo. Cabai merah besar di harga Rp45.000 per kilo. Cabai rawit merah di harga Rp48.000 per kilo. Dan juga ada kedelai impor di harga Rp11.000 per kilo. Lalu juga ada beras cap C4 medium di harga Rp14.000 per kilonya nggih Sutresno Budoyo. Ada juga telur ayam kampung di harga Rp60.000 per kilo, tepung terigu di harga Rp12.000 per kilo. Bawang putih Honan per kilonya di harga Rp36.000. Ada juga ikan tongkol di harga Rp35.000 per kilo. Udang basah di harga Rp75.000 per kilonya. Begitu Sutresno Budoyo. Lalu juga ada gula pasir curah di harga Rp17.500 per kilo. Ada juga minyak goreng curah 1 liternya di harga Rp18.500. Cabai rawit hijau di harga Rp45.000 per kilo. Lalu juga ada daging sapi tetelan di harga Rp75.000 per kilonya. Begitu Sutresno Budoyo untuk informasi terkait dengan harga pangan Kota Yogyakarta di Pasar Prawiro Taman untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Untuk lebih lengkapnya lagi Sutresno Budoyo bisa mengakses di laman webnya di hargapangan.jogjakota.go.id. Sampai jumpa kembali di giaran mlebet pasar berikutnya. Matur nuwun. Hey.

0: Suamiku pantesan aja selalu asik sendiri. Pasti ada apa-apanya ini.
1: Halo, bagaimana? Oh, oke. Iya. Sekarang, saya akan meluncur segera ya. Ditunggu.
0: Mau kemana, Pak? Aku tahu, itu pasti orang ketiga, kan?
1: Jangan negatif thinking. Dan selalu berpikir buruk seperti itu.
0: Yain aja, pasti ada something, sesuatu. Makanya selalu fokus sendirian.
1: Jangan selalu curiga seperti itu, tuh.
0: Kamu pergi-pergi terus selama ini, pasti ada orang ketiga.

0: di Indonesia.
1: Tahan di dada.
0: Artinya, tahan diuji. Ungkapan nasihat agar setia dengan apa yang telah diucapkan.

Sutresno budaya, kulo dali juangkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh tiga ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga asil oleh.

0: Perumpatan Ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebareng midang ngetaken kiaran-kiaran saking program Perumpatan Ring Ayu Jakarta. Ingkang kagiraken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz AM 1017 kHz. Lalu saged pun midang ngetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan streaming wonten ing rri.co.id. Ya sutresno budaya wonten ing wekdal menika badhe katerakan wonten ing arsa panjenengan wonten ing perakiraan cuaca menika Yesus Tresno Budaya info BMKG kait kalian perakiraan cuaca. Dan tentunya untuk yang pertama kita akan hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk Sutresno Budaya yang mungkin akan bepergian dan juga memiliki sebuah agenda menuju dan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, untuk itu kami hadirkan perakiraan cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Slamet. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari dimanapun Anda berada. Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Secara umum cuaca di area Bandara YIA untuk hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari nanti. Dengan jarak pandang mendatar antara 3 hingga 10 km, suhu udara antara 22 hingga 30 derajat Celcius, gelombang udara antara 63 hingga 93%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan maksimum 25 km per jam. Kami menghimbau kepada para pendengar dan masyarakat yang berkegiatan di sekitar Bandara YIA agar dapat berhati-hati terhadap potensi angin kencang pada siang hingga sore hari nanti. Demikian perakiraan cuaca untuk Bandara YIA hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet Prakiwan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Jika tadi telah kita hadirkan bagaimana informasi berkaitan dengan perkiraan cuaca untuk wilayah Bandara Jakarta International Airport, selanjutnya seterusnya budaya akan kami hadirkan juga informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perkirawan Rahma Fauzia. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat dan aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari juga diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Kisaran suhu udara hari ini antara 19 derajat hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 95%. Kemudian untuk arah angin dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan Yogyakarta hari ini berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk dalam kategori gelombang tinggi. Peringatan dini untuk hari ini adalah waspada terhadap potensi gelombang laut tinggi di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shooters Mail Putih, demikian tadi informasi terkait dengan perakiraan cuaca di pagi hari ini untuk Shooters Mail Putih, tentunya untuk daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Begitu Shooters Mail Putih ya. Tentunya untuk penjaringan semua tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan tetap jaga kesehatan. Dan pastikan juga aktivitas Sutresno Budoyo semuanya tetap berjalan dengan aman. Matur nuwun. Katurakan dumateng prakirawan Slamet lan ugi prakirawan Rahma Fauzia ingkang sampun para katurakan informasi kayut kalian prakiraan cuaca. Matur nuwun.

0: Aduh, gak sabaran banget. Orang masih merah juga.
1: Adah, lama. Mana panas lagi. Rebus aja ah, biar cepet.
0: Tuh kan, nerobos lampu merah sih. Yuk, kita sama-sama menaati peraturan lalu lintas. Membuat jalan lebih aman dan mendukung program keselamatan dalam berkendara.

Tari Bedoyo Keraton Yogyakarta. Dalam perspektif budaya Jawa, istilah Bedoyo dan Serimpi menyiratkan makna yang sangat penting. Makna penting itu bukan saja bagi kalangan ningrat Jawa, melainkan juga bagi masyarakat petani Jawa. Di lingkungan istana, Bedoyo dan Serimpi dipahami sebagai genre tari putri Jawa yang merefleksikan tingkat keteraturan, keselarasan, kehalusan budi, dan pengendalian diri yang tinggi. Sementara di kalangan petani Jawa, istilah tersebut dipakai untuk itu. Ini tidak harus diartikan bahwa dasar-dasar estetika tari istana sama dengan dasar-dasar estetika tari rakyat. Masing-masing memiliki perbedaan tergantung pada latar belakang budaya, tradisi, dan cara berpikir masyarakatnya tentang seni. Yosmang ini dianggap sakral karena perkawinan tersebut dianggap sebagai hubungan suci. Karena kesakralannya itulah, maka Bedoyo Semang menjadi pusaka keraton yang sangat dikeramatkan.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Bahtalijo.
1: Ya. Ada kan ada ini Nesya.
0: Monggo monggo Bahtalijo, lungguh rumiyin. Kula undang ke ibu nggih.
1: Eh. Ya ya ya. Ya tak undang ke ibu, ya diundang ke ibu. Nek kene kene sik sik sik. Nih.
0: Piye, Mbah?
1: Iki mau matur simbah kepiye? Eh? Anu lungguh riyen kono? Hah?
0: Nggih.
1: Ngene ya, Nduk. Yen ngaturi simbah kuwi ora lungguh ning lenggah. Monggo, Mbah, kula aturi lenggah rumiyin ngono ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Nah, terus mau Nesya arep apa?
0: Ngundang ibu.
1: Ngundang. Ngene ya, Nduk. Kuwi yen ibumu kuwi ora ngundang ning badhe ngaturi ibu ngono lho ya.
0: Mbah.
1: Coba dibaleni Mbah Dalijo.
0: Mbah Dalijo.
1: Kula aturi lenggah rumiyin.
0: Kula aturi lenggah rumiyin.
1: Kula.
0: Kula
1: badhe ngaturi ibu.
0: Kula badhe ngaturi ibu.
1: Nah, lak ngono.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, setiap kreator konten wajib mencegah pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat. Pakar teknologi informasi dan keamanan cyber Alphonse Tanujaya mengatakan, kamera tetap membawa manfaat besar apabila dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pengawasan, dan pembuktian berbagai pelanggaran hukum. Ia mengingatkan pentingnya menghindari kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di ruang digital kepada masyarakat. Beralih ke informasi lain. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik BPS, tingkat pengangguran terbuka Indonesia kembali menurun. Namun di balik angka tersebut, tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru meningkat signifikan. Pengangguran usia muda di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15-24 tahun. Tingkat pengangguran terbuka mencapai sekitar 16% hingga 17% yang sebagian besar berasal dari lulusan SMA dan SMK. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mira Sumirat mengungkapkan pengangguran usia muda masih tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja. Pertumbuhan lapangan kerja belum mampu mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang terus tumbuh. Kondisi ini diperburuk dengan berkembangnya kebutuhan industri mengikuti teknologi digital yang mengurangi tenaga manusia. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woi, Yoga, lu mau kemana sih?
1: Mau kuliah nih.
0: Buset, pakai kendaraan pribadi. Lu tahu nggak sih sumber macet Jogja itu dari mana? Coba deh pikir-pikir.
1: Ya, karena banyaknya kendaraan. Semua pakai kendaraan sendiri-sendiri.
0: Kita kan anak kos. Ayolah jangan bikin Jogja tambah macet. Naik transportasi umum aja. Ayolah, guys.
1: Oh iya, boleh juga. Naik transportasi umum juga enak. Kita tinggal duduk manis, tiba-tiba langsung sampai.
0: Ya udah, ayo gas makannya, jangan bikin Jogja tambah macet.
1: Ayo gas.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ingkang amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

0: Wah, wis mas setengah dino mancing ra entuk iwak.
1: Sakjane kali iki kok iwake lho. Hanange kok angel dipancingi ya.
0: Aku duwe ide.
1: Apa kuwi?
0: Nganggo iki setrum wadil langsung entuk akeh.
1: Wah, ya cocok. Ayo gendang.
2: Mandek. Iki dong apa ta iki? Mancing kuwi oleh migunakake setrum kanggo golek iwak, kuwi ora entuk kan? Sing mati ora mung iwake. Nanging ekosistem makhluk hidup ning kali iki ya padha mati kabeh to.
3: Mancing kuwi seni sabar lan guyub karo alam. Elingo, setrum mateni masa depan, ora mung mateni iwak.
4: Mengenal makanan khas Indonesia. Getuk, makanan yang terbuat dari singkong yang dikupas dan dikukus sampai matang ini melambangkan kesederhanaan, apa adanya, dan menjauh dari sifat konsumerisme. Getuk singkong mengajarkan kepada kita bahwa kesederhanaan dan kerendah hatian dibarengi dengan berbagai macam potensi diri yang memadai akan menjadikan hidup kita lebih memadai di segala ruang dan waktu.

0: dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tut Wuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa, Engarso Sung Tulodo, Eng Matio Mangun Karso, Tut Wuri Handayani, yang artinya, di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.
1: Mengenal permainan tradisional Jawa. Gobak Sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Keluar kau!
2: Tidak mau. Kamu harus minta maaf dulu.
1: Menantang kau ya?
2: Siapa takut?
1: Aku juga berani sama kamu.
2: Keluar! Mari kita bicara.
0: Gantikan teriak beringas, kepal amarah dengan salam damai bagimu Indonesia. Wujud toleransi berdampingan istimewanya Indonesia.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
0: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pembentukan karakter anak tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada institusi sekolah semata. Menurut Dr. Andes Agus Istiadi Iswara, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sleman, sinergi yang kuat antara orang tua di rumah dan pendidik di sekolah menjadi kunci utama dalam membangun iklim karakter yang kokoh pada diri siswa. Agus mengatakan bahwa membentuk karakter anak membutuhkan sikap cuek, artinya harus telaten dan terus-menerus tanpa bosan mengingatkan anak dalam berbagai kesempatan. Beralih ke informasi lain, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY mendukung penuh program Pasti Ada Solusi bersama Menteri Hukum yang telah memasuki episode ke-10. Kanwil Kemenkum DIY juga menelaah hasil program Pasti Ada Solusi yang kali ini berkolaborasi dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI. Momentum ini menjadi spesial karena pertama kalinya sejak episode perdana acara ini diselenggarakan di luar lingkungan internal Kementerian Hukum yang menunjukkan keterbukaan dan jangkauan pelayanan yang semakin luas. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Supratman juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kolaborasi perdana program ini bersama INTI. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngeljo.

0: Perempatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Sugeng Injang Selamat Pagi Gaturi Pambagio Wilujeng Katur Dumateng Sutresno Budaya Wateri Budi Kemawon Mugi Tansah Binaringan Kawilujengan Kabagas Warasan Lan Tentunipun Tansah Semangat Jis Sutresno Budaya Wateri Wekdal Meniko Pepanggian Malih Wateri Atur Giaran Kawruh Lumantar Program 4 RRI Ngayu Jogarta Kebareng Kulo Gilang Sutowiyoso ingkang dherekaken wonten ing giaran kawruh ing njenjang menika tentu saja Sutresno Budaya dengan tema kita di dialog kawruh pada pagi hari ini peran teknologi dalam mengangkat pangan lokal dan juga sudah hadir kedua narasumber di studio yang pertama ada Dr. Insinyur Atika Suryani STM Engineering. Beliau adalah dosen Departemen Teknik Elektro dan Informasi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi Mbak Atika.
1: Selamat pagi Mas Gilang.
0: Inje, gimana sehat Je?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, terima kasih tentunya sudah hadir di Kawruh pada pagi hari ini Je. Luar biasa. Dan juga yang kedua ada Dokter Hewan Artina Prastiwi MSC. Beliau adalah juga dosen Departemen Ilmu Bedah dan Radiologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Selamat pagi, Dokter Artina.
2: Selamat pagi, Mas Gilang. Selamat pagi, Sutresno Budoyo.
0: Inje.
2: Salam kenal.
0: Inje sehat, Uginje menikah, Dokter Artina. Luar
2: sehat.
0: Biasa. Matur nuwun juga sudah hadir di Kawruh pada pagi hari ini, Inje.
2: Kondur sami.
0: Inje, niki betul, Inje. Untuk tema kita yaitu peran teknologi dalam mengangkat pangan lokal, ngaten, Inje.
2: Iya, benar. Nah,
0: mungkin untuk yang pertama terkait juga dengan tema hari ini mungkin monggo bagaimana sebelumnya untuk melihat potensi menapa nggih pangan lokal ngoten di daerah saat ini dan mengapa perlu begitu sentuhan teknologi pada zaman sekarang mungkin monggo bisa dijawab Mbak Atika dan juga Mbak Artina.
1: Jadi memang ketahanan pangan ini menjadi suatu isu strategis yang membutuhkan solusi yang berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan.
0: Pedesaan sih utamanya sih.
1: Iya, karena wilayah pedesaan itu mempunyai banyak potensi, cuman terbatas oleh akses teknologi seperti itu.
0: Akses teknologinya.
1: Akses teknologi.
0: Aha,
1: jadi kemudian dari pemerintah sendiri sudah mengeluarkan program-program yang berkelanjutan untuk mengembangkan kolaborasi antara pihak produksi pangan di pedesaan, kemudian dengan praktisi dan juga akademisi di universitas. Dari beberapa program itu seperti hilirisasi riset. Aha. Dan salah satu prioritas riset yang menjadi prioritas riset dan unggulan itu adalah pangan kemudian energi sebenarnya kalau dari kita
0: pangan dan juga energi
1: benar. Aha. Dari kita teknologinya seperti itu. Jadi memang relevansi kita untuk mengangkat teknologi di bidang ketahanan pangan ini sangat baik, apalagi sekarang kondisi sekarang ini mungkin ada isu-isu tentang iklim seperti itu El Nino dan lain sebagainya. Sehingga kami harap dengan kehadiran teknologi ini bisa menjadi solusi dan menjadi jembatan untuk membangun kolaborasi antara pedesaan dan juga akademisi dari
0: akademisi perguruan tinggi ya tentu. Mbak dari Mbak Artina monggo seberapa napa nggih krusial menika teknologi ini tentunya juga terkait dengan ketahanan pangan tadi le karena mungkin kalau di desa aksesnya ngoten nggih kalau terkait dengan teknologi menika nggih.
2: Baik, isu ini menjadi sangat menarik ketika kita berbicara kolaborasi antara tentang ketahanan pangan dan kita menerapkan adanya teknologi tepat guna di situ. Sistem di masyarakat saat ini kita ketahui bahwasannya masih menggunakan sistem tradisional, konvensional meniko. Jadi adanya smart feeding untuk pakan otomatis lebih mudahnya seperti itu di masyarakat yang merupakan salah satu bentuk perwujudan tridharma kita dari pengabdian kepada masyarakat. Alat tersebut, alat pemberian pakan otomatis dengan tenaga surya ini memudahkan untuk pembudidaya ikan yang biasanya memberikan pakan itu secara manual.
0: Secara manual.
2: Jadi ya, disebar saja. Dan biasanya dalam kelompok ikan kita fokusnya di Jongke Kidul di Sleman ini.
0: Okay.
2: Sudah bagus, mereka secara tertata, kolamnya sesuai. Namun untuk memberikan pakan kadang kelupaan, masih lupa seperti itu. Jadi ketika kita membiarkan seperti itu, maka ikannya nanti kelaparan. Jadi ketika oh pagi lupa nih, ya udah siang dijamak koser gitu biasanya ya. Kita kasih pakannya siang itu mereka saling berebut secara agresif, menyebabkan luka-luka seperti itu. Dan ikan-ikan itu tidak akan fokus kepada pertumbuhan berat badannya. Dan ini mendukung astacita begitu ya. Jadi untuk mendukung swasembada nasional, pakan yang termurah, protein hewani yang kita dapatkan dari ikan. Nah, ikan itu sumber protein hewani yang murah dan cepat, sehingga kita bisa mendukung program pemerintah dengan lebih baik. Aha. Jika dengan teknologi ini. Jadi harapannya panennya juga akan lebih
0: banyak juga,
2: dan tidak banyak hewan yang mati. Leres, tentunya. Begitu,
0: ya. Karena sudah tadi dengan alat pakan otomatis tadi bisa diatur secara mungkin di jamnya seperti itu juga bisa.
2: Iya, kita bisa scheduling ya, Mbak Atika. Jadi jam-jamnya, oh karena kita fokusnya pada ikan nila dulu nih. Jadi nanti karena ikan nila ini biasanya paling bagus makan terbanyak itu antara pagi dari jam 9-an sampai 3 sore gitu. Jadi kita udah tahu di situ kita kasih pakannya sehari berapa kali. Misalnya 3 kali kita setting schedule dari remote jarak jauh bisa, Mas.
0: Oh, sakit
2: gitu. Okay, jadi kita semuanya digitalisasi. Nah, di sinilah pentingnya itu masyarakat lebih tertarik segala hal yang mudah. Tidak perlu sering ke kolam kecuali mereka pengen lihat aja healing-healing lihat ikan seperti itu. Jadi ikan-ikan nila ini akan lebih banyak makan antara pagi sampai sore. Jadi jangan sampai kalau dulu masyarakat sebelum ada teknologi ini memberi pakan pun malam hari. Sedangkan nila ini berbeda. Dia kalau malam hari malah tidak banyak makan, lebih pasif di bagian dasar kolam. Nanti banyak pakan yang sisa tuh turun ke bawah. Nanti bikin amoniaknya tinggi, banyak yang mati. Panennya tidak berhasil. Begitu.
0: Jadi tentunya untuk memudahkan sih alat pakan otomatis ini. Tapi sejauh mana masyarakat sudah mengetahui terkait dengan alat pakan otomatis ini mungkin, Mbak Atika?
1: Baik, sebenarnya ini lokasi kita ya, untuk pengabdian masyarakat ini di Jongke Kidul ya. Untuk akses apa namanya informasi mengenai teknologi itu sangat terbuka lebar begitu, karena lokasinya sangat dekat dengan apa namanya kota. Namun dari hasil kita bersosialisasi dalam observasi kepada mitra, memang tidak banyak yang mengetahui teknologinya tersebut.
0: Ya, karena mungkin ini juga termasuk baru sih.
1: Ternyata masuk baru dan masyarakat itu masih mau menggunakan cara tradisional dan konvensional seperti itu. Jadi dan ini membuka literasi baru dari masyarakat mengenai teknologi IoT. Nah, jadi teknologinya itu menggunakan Internet of Things, yaitu teknologi yang menggunakan internet
0: sistem otomatis
1: dan teknologi ini menjadi teknologi yang pintar dan bisa dikendalikan jarak jauh seperti itu. Jadi kalau misalnya kolam kita berada jauh dari lokasi domisili kita, kita tetap bisa memberi pakan ikannya seperti itu. Dan ini memudahkan dan masyarakat menyambut dengan baik.
0: Dengan baik juga ya tentunya. Lalu apa tantangan terbesarnya yang sering mungkin dihadapi oleh para produsen pangan lokal juga ketika juga mulai mengadopsi teknologi semacam itu tadi, alat pakan otomatis tadi ya? Karena mungkin kalau di desa-desa apalagi juga di Yogyakarta sendiri ya, mungkin untuk simbah-simbah yang sepuh-sepuh juga yang mungkin juga belum kenal dengan teknologi seperti itu, Le. Bagaimana untuk mensosialisasikan alat tersebut?
1: Betul, ini tantangannya sangat besar ya, terutama dari perspektif kami pembuat dan pencipta teknologinya seperti itu. Jadi kami upayakan yang pertama kemarin itu setelah kami melakukan instalasi dan evaluasi terhadap alat, yang pertama itu user interface, jadi kayak dashboard dari apa namanya IoT-nya itu kita buat sesederhana mungkin. Jadi masyarakat terutama yang pembudidaya ikan itu mudah memahami dan menggunakan seperti itu. Jadi tidak terlalu kompleks itu, user interface-nya. Kemudian yang kedua, koneksi internetnya ini tantangan terbesar buat kami seperti itu.
0: Jadi, karena harus ada koneksi internet itu tadi.
1: Harus jadi apa namanya untuk menginstalasi alat kita butuh koneksi internet dan ketika itu di wilayah pedesaan dengan akses internet terbatas itu menjadi tantangan kami sebagai apa namanya pembuat teknologi tepat guna ini, seperti itu. Jadi kami bagaimana bisa memfasilitasi supaya alat itu bisa terkoneksi internet dan jaringan internet sehingga bisa diakses oleh masyarakat, seperti itu. Itu tantangan keduanya. Dan yang ketiga, jadi saat kita menginstal alat itu, bagaimana ketika alat itu bisa mandiri atau mandiri secara energi, jadi menggunakan energi hijau. Jadi dia tidak perlu menyambung ke listrik PLN, karena kebanyakan kolam-kolam masyarakat, swadaya masyarakat itu yang ada di masyarakat itu jauh dari akses kelistrikan, seperti itu. Jadi kita akhirnya melakukan pengembangan teknologi dengan menggunakan PLTS, jadi pembangkit listrik tenaga surya, seperti itu, supaya sumber energinya itu menjadi energi hijau dan instalasi listriknya itu off grid, jadi dia tidak harus menyambung ke PLN dan masyarakat tidak perlu bingung gimana iuran pembayaran listriknya, seperti itu. Jadi apa namanya, alatnya ini bisa berdikari sendiri, seperti itu.
0: Jadi dari segi mungkin teknologi tadi sederhana aja, dapat sangat gampang tentunya aja.
1: Betul, dibuat lebih mudah untuk dipahami. Kemudian untuk maintenance alatnya sendiri juga mudah, jadi perawatan alatnya dibuat mudah, seperti pembersihan PLTS-nya tuh dilap saja, seperti itu. Kita ajarkan gitu kalau sekiranya berdebu tolong dilap, seperti itu, supaya bisa maksimal kembali PLTS-nya.
0: Kalau untuk alatnya tadi, kalau mungkin masyarakat juga ingin mendapatkannya, seperti apa itu?
1: Ini untuk mendapatkannya bisa menghubungi kita dari tim pengabdian masyarakat. UGM nanti akan kami coba fasilitasi untuk bisa berkolaborasi dengan masyarakat untuk apa pembangunan dan penciptaan, maksudnya berkolaborasi untuk membuat pengabdian masyarakat untuk smart feeding automatic system berbasis IoT dan PLTS ini.
0: Gitu sih. Jadi nanti akan bekerja sama juga begitu, Ji.
1: Betul. Nanti kami sangat terbuka untuk membuka kerjasama dengan masyarakat, seperti itu.
0: Luar biasa begitu. Monggo Sutresno Budaya, nanti monggo yang tertarik juga gitu, yang mungkin di rumah kan juga ada nambah kolam-kolam ikan seperti itu, nanti bisa dimanfaatkan juga, karena dengan tadi dirancang dengan mudah untuk dipahami juga, ngoten nggih tadi nggih Mbak Tika nggih. Dan mungkin ke Mbak Artina juga, ini terkait juga bagaimana kualitas pangan lokal ini, Mbak Artina nggih. Bagaimana pemanfaatan teknologi juga dapat mungkin napa nggih membantu, yang pertama itu mutunya begitu nggih. Agar tentunya pemanfaatan teknologi ini dapat membantu mungkin kehigienisan pangan juga, atau keamanan produk pangan lokal yang mungkin juga berbasis hewani, seperti itu tadi kan, seperti apa itu?
2: Baik Mas Gilang, jadi memang teknologi ini sangat membantu sekali ya untuk pembudidaya, karena pertama tadi udah mudah untuk memberikan pakan secara teratur
0: dari jatuh. Yang utama tadi Ji.
2: Yang kedua bisa mencegah mitigasi resiko panen gagal. Yang ketiga untuk ketahanan pangan yang kita bahas kali ini, itu menjadi sangat penting sekali. Yang pertama, karena ketika kita sudah memberikan pakan sesuai, takarannya pas, itu otomatis airnya tidak mudah keruh. Ya kan, pertama itu. Kemudian tidak masyarakat tidak sering untuk mengganti air dan melakukan pemborosan terhadap air tersebut. Yang kedua, ikannya lebih sehat, lebih bahagia ya, karena dikasih makannya sesuai takarannya, pas waktunya. Kalau tidak kan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mereka akan berebut. Jadi energinya itu tidak fokus untuk pertumbuhan daging, akan tetapi malah untuk berkelahi. Agresif untuk pakan, seperti itu. Kemudian untuk ketahan pangan ini sangat bagus sekali, karena mereka cepat sekali untuk tumbuh dan kemudian kita panen, seperti itu. Dan pastinya dengan teknologi ini memungkinkan keseragaman dari ikan tersebut. Jadi tidak ada yang, kalau bahasa Jawanya apa ya, kuntet gitu ya. Ada yang kecil, ada yang gede, kayak seperti itu. Itu lebih sehat. Dan ketika masih metode konvensional, dulu kan masih kadang berlebihan pakan sehingga menyebabkan mereka belut kembung-kembung gitu, sering sakit.
0: Itu kebanyakan sih.
2: Iya, kebanyakan. Kalau ini kan pas gitu ya. Jadi lebih sesuai. Kemudian membantu masyarakat tidak hanya di ketahanan pangannya saja, tetapi kita bisa melihat ikan itu kan tidak seperti ayam, sapi, kambing. Jadi untuk mereka sakit itu kadang samar, kadang cuman mereka seperti megap-megap gitu ya, ternyata kekurangan oksigen atau amoniaknya banyak seperti itu. Dan dengan teknologi ini harapannya sesuai, misalnya waktu panennya hanya 3 bulan misalnya ya, ini itu 3 bulan, tidak lebih lama atau tidak terlalu lama karena kos pakannya lebih banyak. Dan yang dihasilkan akan lebih bagus, ikannya seragam, karena di pasar-pasar itu kan seneng kalau ikannya sama ukurannya, jadi lebih mudah untuk penimbangan, lebih sehat karena ikannya juga apa namanya, dengan pakan yang sesuai itu mereka akan tumbuh dengan bagus seperti itu. Dan bisa untuk mendukung program pemerintah juga, saat ini banyak sekali kebutuhan ikan ya,
0: ikan ya,
2: untuk MBG, leres, untuk yang lain itu kan mulai dikenalkan untuk masyarakat gemar makan ikan,
0: gemar makan ikan
2: iya, karena lebih murah mas, lebih leres, murah, mudah diperoleh seperti itu, dan panennya cepat.
0: Panennya cepat juga, panennya itu cepat, tadi. Aha, luar biasa. Jadi memang sangat membantu juga ya dengan
2: sangat
0: adanya
2: terbantu
0: itu tadi. Kalau untuk kedepannya nanti seperti apa? Kalau ini kan hanya sebatas dalam arti untuk budidayanya ikan seperti itu. Kalau untuk apakah ada alat-alat lain juga yang mungkin akan direncanakan untuk dikembangkan lagi mungkin?
2: Ada ya.
0: Silakan
2: Mbak Atika.
1: Baik, ini jadi kemarin setelah melakukan evaluasi hasil instalasi alat ini, sebenarnya ada beberapa masukan juga dari mitra seperti itu, Mas Gilang. Jadi awalnya untuk tahap awal pengabdian masyarakat ini, kami membuat target 2 aspek saja. Jadi pertama itu aspek produksi, yaitu yaitu masyarakat pembudidaya ikan itu mudah memberi pakan dan sebagainya, akhirnya produksinya menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga mengevaluasi dari aspek manajemen usaha.
0: Manajemen usahanya.
1: Jadi manajemen usahanya ini mungkin masih sederhana karena masih tahap awal seperti itu. Jadi bagaimana mitra kami dari masyarakat itu dapat melakukan pencatatan. Jadi pencatatan sederhana dimulai dari pemberian pakan tersebut. Jadi nanti mitranya akan tahu kebutuhan pakan ikannya itu seberapa, dan untuk produksi segini jadi kebutuhan pakannya seberapa gitu. Kemudian ketika ikannya kecil, kebutuhan pakannya seberapa, dan ikan besar seberapa dosisnya seperti itu. Jadi tidak over dosis ataupun kurang seperti itu. Nah, untuk pengembangan selanjutnya tadi kembali lagi ke pertanyaan Mas Gilang. Apa namanya? Ada masukan dari masyarakat, mungkin yang pertama itu untuk menambahkan evaluasi atau pengembangan terkait ekonomi.
0: Ekonomi.
1: Nah, mungkin ini nanti akan membuka lagi kolaborasi kami yang tadinya antara Fakultas Kedokteran Hewan dan Sekolah Vokasi Teknik Elektro ya, dan Informatika. Mungkin kami bisa berkolaborasi nanti dengan departemen lain. Jadi masyarakat memberi masukan untuk penambahan evaluasi dan peningkatan di aspek ekonomi seperti itu. Jadi tidak hanya memproduksi ikan, tapi nanti mungkin
0: dari ikan tadi
1: akan dihasilkan peningkatan ekonomi, secara ekonomi seperti itu. Dan bahkan saya juga sempat berpikir apakah nanti kami berkolaborasi dengan teknologi hasil pangan seperti itu, jadi hasil produksi bisa kita olah dan bisa siap konsumsi seperti itu. Jadi apa hasilnya kan biasanya kita secara general hanya untuk digoreng, untuk
0: umumnya
1: keluarga
0: seperti itu.
1: Nah, mungkin bisa kalau kita berkolaborasi dengan bagian dan departemen teknologi hasil pangan, bisa jadi nanti ikannya itu bisa kita kembangkan untuk menjadi produk-produk tertentu, makanan sehat dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi bisa peningkatan ekonominya secara signifikan untuk swasembada masyarakat desa.
0: Kalau di masyarakat memang kebanyakannya tuh apakah mereka bingung untuk ini diolah seperti apa, atau apa yang sering dihadapi kalau di masyarakat itu sebenarnya?
1: Kalau di masyarakat yang kita lihat ini, karena kami dari perspektif teknologi teknik elektro, jadi memang yang kami berikan solusi dan permasalahannya akan kami angkat yang signifikan itu memang dari literasi teknologinya
0: aja.
1: Ini baru dari teknologi Internet of Things yang kami angkat, karena memang lagi sangat apa ya, booming sekali teknologi ini, IoT. Jadi kami kenalkan kepada masyarakat. Nanti sepertinya ketika sudah masyarakat literasinya paham mengenai teknologi ini dan sudah familiar, kami bisa mengembangkan
0: lebih mudah,
1: teknologi yang lebih besar lagi seperti itu. Apa namanya? Jadi bisa memberikan edukasi masyarakat tentang teknologi yang lebih besar lagi, dan kita bisa saling berkolaborasi.
0: Kalau dari edukasinya Mbak Artina, seperti apa yang mungkin dilakukan kepada masyarakat seperti itu agar tentunya itu tahu dengan teknologi yang ada ini, agar tentunya ketika nanti kita ada pengembangan teknologi tadi akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.
2: Baik, ya kita telah melaksanakan sosialisasi berkala ke masyarakat. Ya memang untuk penerapan teknologi memang harus berulang dengan kita membahasakan ke masyarakat dengan bahasa mereka, jadi
0: yang
2: lebih mudah
0: dipahami gitu tentunya.
2: Wifi itu internet seperti itu. Jadi nanti kalau bisa enggak, kalau enggak usah pakai wifi, pakai baterai, nanti tim dari kami bisa apa yang diinginkan masyarakat bisa dilakukan. Terus PLTS dan lain sebagainya, kita bisa enggak sih ini kalau diterapkan di apa kolam yang lebih kecil-kecil, itu bisa dan lain sebagainya. Itu otomatis kita akan ini edukasi ke masyarakat secara berkala. Kita melakukan pendampingan, pengabdian masyarakat itu kan memang kita punya jargon mengabdi dengan hati, pulang menginspirasi. Tapi untuk pulang menginspirasi itu kita harus berkala terus gitu. Dan kita tidak melepas mereka. Jadi memang edukasi itu berkelanjutan sambil kita datang, visit, monitoring seperti itu. Nanti harapannya ini akan berkembang. Tadi seperti disampaikan lagi, kita akan kolab dengan FTP mungkin atau pertanian dan lain sebagainya. Mereka semakin semangat untuk seperti ini, Mas Gilang. Ketika dijual langsung, itu kan murah ya.
0: Betul,
2: per kilo gitu.
0: Karena tidak diolah lagi kan.
2: Iya, dan ibu-ibu ini kan banyak juga ibu-ibu yang kemudian punya anak seperti itu. Gimana sih mereka biar mau makan ikan karena amis kan? Itu kita mungkin nanti akan masuk di situ. Bagaimana marinasi ikan? Bagaimana vakum sealernya? Dan itu lebih eye catching dan kita bisa masuk ke situ branding juga.
0: Jadi proses pengolahan ikan tadi.
2: Iya, namanya mungkin mereka punya produk sendiri. Jadi akan meningkatkan pendapatan masyarakat di situ. Oh, kita bisa jualan loh. Maksudnya mereka akan mampu meningkatkan ekonomi mereka. Edukasi akan terus kita lakukan karena untuk mendukung mereka tidak jengah. Banyak sekali proyek-proyek kita yang kemudian kita kasih aplikasikan, nanti kitanya pulang itu selesai. Ya kan, kita sampaikan jangan dijual
0: lagi.
2: Ini inventaris dari UGM. Ya, kenang-kenangan gitu bahasanya. Tolong ini dirawat seperti itu, nanti kita akan datang lagi. Jadi memang kita tidak bisa meninggalkan secara penuh gitu. Jadi memang setiap kita melakukan pengabdian masyarakat, nama-nama desa, nama-nama kelompok itu pasti akan ada di hati kita. Kadang kita cuman cek WhatsApp atau seperti apa biar selalu berkesinambungan. Karena tidak bisa kita pungkiri masyarakat kadang capek, lelah.
0: Leres,
2: gitu. Terus aduh ini kena misalnya hujan ya, walaupun sudah anti air dan sebagainya, tapi alatnya rusak enggak mau menghubungi kita misalnya. Nanti terpikir biaya dan sebagainya. Kita sampaikan di situ. Edukasi yang paling menyentil mereka adalah pertama kali masalah uang.
0: Uang ya,
2: biaya. Jadi kita sampaikan biaya itu, oke, nanti kita bisa bantu, harganya lebih murah. Kita bisa komunikasikan seperti itu. Jadi nanti oh masih garansi misalnya kayak gitu. Padahal kita dari kita ya. Jadi kita membahasakan masyarakat biar mereka tidak takut gitu dan lebih UGM lebih dekat dengan mereka.
0: Dengan masyarakat itu tadi. Ya, tentunya juga perlu pemantauan berkala tadi ya, karena jika cuman sekali ke sana dan memberikan teknologi tadi, kalau tidak kita pantau juga nantinya seperti itu tadi contohnya, salah satunya bisa mungkin ada dijual tadi seperti itu.
2: Dan ini memungkinkan masyarakat itu bisa mengenal juga dari mahasiswa kita, Mas. Jadi nanti dari teknik dan ini, jadi kita dosennya enggak langsung harus setiap saat datang gitu.
0: Datang,
2: jadi mahasiswa yang tertarik di bagian situ silahkan untuk
0: bisa
2: mereka.
0: Kesana. Tentunya dengan berkala tadi tentunya. Matur nuwun tadi Mbak Artina dan juga Mbak Atika. Nanti kita akan lanjutkan lagi jadi kita lihat sejenak dan juga nanti kita buka kesempatan untuk Sutresno Budoyo yang ingin juga bergabung di telepon kita buka di 540333 dan juga di WhatsApp di 0895 01441066. Kita lihat sejenak aja Mbak Atika dan juga Mbak Artina. Satu nomor lagu ada Tepung Kanji dari Vita Alvita. Tetap punya wiji watering kiaran kawruh Pro 4 RRI ngeluluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Walah, bola balik kok rung tembus-tembus iki tese. Kepiye iki? Aduh.
1: Ono apa to? Kok sajake nglokro ngono kuwi? Bola balik ndelok handphone wae.
0: Iki lho Mbak Yu, aku ki bar ndelok pengumuman. Durung lolos tes meneh. Piye iki? Padahal aku ra arep golek gawean, arep entuk duit. Aduh.
1: Walah. Lah nek arep entuk gawean ki ya memang kudu gelem sinau, kudu gelem obah. Mergo nek ra obah,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sutresno butuh matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing giaran kawruh lumantar program Mampateran ing Yogyakarta dengan tema kita pagi hari ini peran teknologi dalam mengangkat pangan lokal. Masih bersama juga Mbak Atika dan juga Mbak Artina. Mereka masih semangat, Jih?
1: Semangat.
0: Enggak ngantuk gitu. Jih, monggo lanjut untuk Sutresno Budoyo untuk penjaringan yang mau bergabung di line telepon kita buka kesempatan di 540333 dan juga di WhatsApp program Mampat di 0895 0144 1066. Monggo Sutresno Budoyo yang ingin bergabung, wah ada yang masuk di telepon ini Mbak Atika dan juga Mbak Artina, kita angkat terlebih dahulu Jih. Monggo sugeng enjang kawruh.
2: Sugeng enjang kawruh.
0: Injih, monggo matur kalian sinten menika?
2: Saking Pak Sofyan Prambanan.
0: Saking?
2: Pak Sofyan Prambanan.
0: Pak Sofyan wonten ing Prambanan, Ji?
2: Nggih.
0: Ah, monggo Pak Sofyan.
2: Setelah kami mendengarkan diskusi tadi,
0: Injih.
2: Kami akan memberi masukan kepada pemerintah ya.
0: Injih.
2: Karena petani ikan itu kalau makannya beli, untungnya tidak seberapa. Contoh ya, di Prambanan ada petani ikan, kolamnya ada sekitar 20. Dia makannya lelenya itu selalu beli. Setelah dia untungnya sangat sedikit, bersurvei kemana-mana, harusnya bisa menemukan cara membuat pelet atau makan lele itu. Setelah dihitung-hitung, setelah dia bisa bikin makan sendiri, selama 1 tahun dia bisa ingat 1 M, mas. Setelah bisa bikin makan lele sendiri, 1 tahun bisa ingat biaya 1 M dibandingkan selama membeli di toko. Untuk itu kami mohon pemerintah bisa mendidik para petani cara membuat pakan lele. Sementara gitu ya, Mas.
0: Ngeten nggih, Pak Sofyan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Tadi ada Pak Sofyan di Prambanan. Monggo Mbak Artina dan juga Mbak Atika, terkait tadi menapa nggih? Tadi bisa memproduksi pangan sendiri ngeten nggih. Karena juga harga pangan agak tinggi dan terbukti tadi sudah bisa chef setahun tadi ada 1M tadi Ji. Ya. Dan tadi mungkin ada teknologi-teknologi terbaru terkait juga untuk mengolah pangan sendiri itu tadi Ji. Nah, monggo mungkin.
1: Yeah. Terima kasih. Tadi Bapak Sofyan dari Prambanan bagus sekali masukannya. Memang kita nanti pada akhirnya akan selalu berkembang. Jadi teknologi ini adalah awalan saja. Nanti kemudian kita akan berlanjut. Dan salah satu yang ingin kami laksanakan yaitu satu itu tadi, membuat pakan dan membantu para pembudidaya untuk membuat pakan pelet sendiri. Tentunya dengan bahannya lokal. Dan ini sekaligus menjawab tadi yang Kak Iyus Tika dari sisi aspek pangannya nggih. Jadi ketika pakan pabrikannya itu memang mahal, benar sekali yang disampaikan Pak Sofyan, karena memang beliau mungkin di lapangan ya, itu sangat tipis sekali keuntungannya. Bahkan bisa rugi kalau hewannya banyak yang mati ikannya, seperti itu. Jadi memang solusi dari aspek strategi tersebut bagus sekali untuk pembuatan pakan mandiri, walaupun memang alatnya mungkin akan lebih untuk kosnya agak tinggi, namun bisa disesuaikan nanti dengan dari tim UGM yang lebih untuk aplikatif di masyarakat dan lebih murah terjangkau, seperti itu. Satu untuk pemanfaatan bahan lokal, jadi nanti bisa untuk menekan biaya pakan juga. Ada maggot BSF atau black soldier fly ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, 40% seperti itu, nanti bisa kita gunakan. Ada juga tanaman Azolla micropila, nanti ini mengandung protein sekitar 20-25%, nanti bisa dikombinasi untuk bikin pelet mandiri. Jadi untuk mengurangi ketergantungan dengan pakan pelet seperti itu. Kita juga bisa mencampurkan probiotiknya sehingga nanti sedikit makannya tapi bagus untuk meningkatkan berat badan. Dan kemudian kita tetap harus mengoptimalisasikan feeder otomatis tenaga surya ini, dan kita akan melihat memantau secara jarak jauh, bisa dengan berkoordinasi dengan kelompok minat talok di sana. Mm-hmm. Karena kalau ketika cuaca mendung atau tertutup, suhunya kan turun tuh.
0: Leres.
1: Itu nanti kita, oh ini akan dikurangin jumlah pakannya. Nanti ketika suhunya sudah di kolam naik dan lain sebagainya. Dan itu tadi mungkin masukan dari Pak Sofyan untuk ke depan nanti kita bisa selain untuk pengembangan pengolahan pakan, bisa juga untuk membuat masyarakat di sana untuk bisa membuat pakan pelet sendiri dengan teknologi dari universitas.
0: Tentunya bisa lebih simpel nanti,
1: lebih simpel, lebih murah. Jadi nanti kita mungkin bisa sesuaikan ya Mbak Atikah ya, sesuai betul, harga gitu.
3: Betul.
1: Iya kan? Kita maksudnya kalau misalnya kosnya murah, nanti kita sesuaikan.
0: Betul.
1: Pakan mestinya mungkin yang lebih kecil.
0: Leres.
1: Ya penting bisa keluar pakannya pelet gitu. Makaten.
0: Jadi monggo mungkin dari Mbak Atikah sendiri.
3: Baik, terima kasih sekali Pak Sofyan atas masukan. Kami sangat senang karena sudah mendapatkan masukan langsung dari pelaku petani ikan seperti itu ya. Memang kami sadari kalau aspek ekonomi ini, dan kita melihat bahwa ternyata margin keuntungan yang didapat oleh petani ikan itu sangat kecil seperti itu. Itu kami sadari, dan

0: Lintas Perikanan nanti bisa kami ajak untuk bisa membantu memberikan solusi atas masalah tersebut.
1: Berkolaborasi ya tentunya.
0: Betul.
1: Matur nuwun tadi ada Pak Sofyan di Prambanan tadi, Jih, matur nuwun sangat. Dan juga tadi Mbak Artinya juga terkait dengan yang tadi ditanyakan Mbak Yustika juga di WhatsApp, Jih, yang dari Wirobrajan, Mbak Yustika. Nah, itu tadi apa kendala krusial yang biasanya akan terjadi dalam memanfaatkan teknologi untuk stabilitas pangan di Indonesia mengingat harga bahan baku naik. Nah, monggo.
0: Baik, terima kasih Kak Yustika atas pertanyaannya. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana sih kondisinya sekarang ini, apalagi bahan baku itu naik semua gitu ya. Untuk pembuatan teknologi ini pun kami bahkan dari akademisi pun menyadari akan dampak dari kenaikan bahan baku ini. Apalagi dengan adanya efisiensi seperti itu. Nah, untuk ini kami mencoba, tapi tetap kami akan mencoba untuk memfasilitasi bagaimana alat itu tetap bisa kami berikan kepada masyarakat dengan mengadakan program pengabdian masyarakat. Jadi memang dari universitas sendiri itu ada fasilitas pengabdian masyarakat, yaitu Tridharma. Jadi kami mengusahakan ketika masyarakat mempunyai masalah tertentu, nanti kami bisa memfasilitasi dan menjadi apa ya, menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bisa tetap memberikan yang terbaik untuk teknologi ini, seperti itu, pengadaan teknologi ini. Dan kami juga sebenarnya juga mengadakan riset. Jadi memang nantinya kebutuhan teknologi ini akan kami coba untuk menekan produksi ini, teknologinya, seperti itu. Jadi bahan komponen dan lain sebagainya itu kami coba buat sederhana sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Jadi harapannya nantinya ketika produk ini jadi, tidak memberatkan masyarakat harganya, seperti itu, harga produksinya, dan tetap bisa bermanfaat untuk masyarakat, seperti itu. Harapannya ini bisa membantu dari kendala bahan baku, seperti itu.
1: Ya, itu tadi. Jadi selain juga riset, juga teman-teman tadi juga ke masyarakat langsung jadi terjun bagaimana apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Oke. Matur nuwun tadi Mbak Yustika. Untuk selanjutnya juga di WhatsApp ada Ibu Widya Ningsih. Selamat pagi narasumber. Apakah penggunaan teknologi mahal seperti drone dalam pertanian pangan lokal justru akan melebarkan kesenjangan antara petani besar dan juga petani kecil di desa, sehingga pangan lokal hanya bisa dikuasai oleh segelintir orang? Terima kasih. Nah, monggo, ini bisa direspon juga dari Bu Widya Ningsih.
0: Baik, terima kasih Bu Widya Ningsih atas pertanyaannya. Ini sangat bagus sekali ya, karena memang kondisi apa namanya ketahanan pangan ini, kalau kita bahas mengenai ketahanan pangan dari hulu ke hilir, ini sangat kompleks seperti itu ya. Bahkan mungkin kita lihat juga ada beberapa ketakutan dan juga kita waspada terhadap monopoli ketahanan pangan seperti itu. Itu sangat kami sadari. Kemudian untuk teknologi ini, kami masih berusaha untuk berpikir positif bahwa ini teknologi ini bisa menjadi bagian yang bisa digunakan oleh semua orang. Oleh sebab itu, dari program pengabdian ini kami harap tidak ada lagi kesenjangan dari pihak apa namanya produsen pangan atau petani besar ya, petani pusat dan petani kecil. Jadi harapannya di sini kami itu bisa menjebatani justru dari petani pusat dan petani kecil. Jadi di sini kami menjadi penjembatan, kemudian untuk bisa berkolaborasi dan meminimalkan monopoli tersebut, seperti itu. Kemudian kami bisa membantu, mungkin misalnya sekiranya alatnya itu sangat mahal seperti itu, tapi memang ketika kebutuhan petani itu memang membutuhkan teknologi tersebut, karena memang sedikit, mungkin sedikit ya, teknologi drone itu diperlukan seperti itu untuk petani. Tapi bisa jadi drone itu dibutuhkan apa namanya untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada terjadi kebakaran lahannya petani dan lain sebagainya. Bisa jadi kami itu menjembatani, misalnya mengajukan yaitu tadi dari program pengabdian masyarakat, atau bahkan kami bisa mencoba berkolaborasi dengan industri, karena kami itu diminta untuk mencari mitra industri seperti itu. Kami usahakan jika memungkinkan mitra industri dapat mengembangkan dan memfasilitasi mengelangi dana CSR-nya industri seperti itu.
1: Oh, begitu.
0: Kemudian dikelola

0: oleh akademisi seperti itu. Tapi memang kami akui kalau misalnya ini spesifik ke drone ya, spesifik ke drone itu modelnya mungkin butuh besar, memang karena kita butuh juga operatornya nanti. Jadi nggak semua orang bisa menerbangkan drone-nya itu, tidak semua orang. Jadi pasti itu dan menerbangannya pun sangat kompleks ya, menggunakan remote-nya dan lain sebagainya itu. Jadi mungkin memang modelnya sangat besar. Kalau hanya membuat drone-nya atau mengassembly drone-nya, kita mungkin bisa mencari teknologi dan mengassembly secara mandiri seperti itu. Jadi harganya bisa lebih murah. Tapi untuk improvisasi skill dan kemampuan dalam penggunaan drone, kemudian maintenance drone, itu akan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, kemudian makanya kami mencoba menjembatani kebutuhannya itu apa dengan bahan baku yang lebih bisa diterima masyarakat, atau kami akan mencoba mencari program-program tertentu yang bisa memfasilitasi dan mewadahi hal tersebut melalui pengabdian masyarakat atau merauh industri dengan dana CSR seperti itu.
1: Begitu ya. Jadi bukan malah melebarkan kesenjangan tadi ya, tapi justru untuk menjembatani.
0: Begitu
1: ya. Matur nuwun tadi Bu Widyaningsih. Ini ada yang masuk dari Pak Budi di Minggir. Nah, ini mau tanya bagi kita sebagai masyarakat umum, apa ya yang sebetulnya manfaat paling terasa dari penerapan teknologi pangan seperti ini terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok di pasar sehari-hari? Terima kasih. Nah, ini dari Pak Budi di Minggir menika, nggih, matur nuwun, matur nuwun. Monggo mungkin Mbak Atika dan juga Mbak Artina mungkin juga sekaligus boleh untuk closing statement juga, karena ternyata waktu kita hampir 1 jam ini sudah
2: okay,
1: tidak terasa ternyata, Je. Okay. Monggo.
2: Okay. Matur nuwun Bapak Budi dari Minggir. Je. Pertanyaannya bagus sekali, sangat teknis ya. Yeah. Jadi dengan penerapan teknologi ini harapannya agar bisa harga bahan pokok di masyarakat itu lebih murah,
1: lebih murah
2: kan, karena masyarakat menginginkan harga itu sebenarnya tersedia dan ada. Dan bisa dibeli lebih murah seperti itu. Nah, harapannya ini sebagai cikal bakal ya, ketika kita sudah menerapkan teknologi seperti ini dengan bisa menekan biaya produksi yang lebih rendah, kemudian kita juga ingin, karena kita kan tidak bisa memberikan pasokan yang banyak ya, karena kita mungkin di pokdakan-pokdakan tersebut 10-20 kolam seperti itu, paling tidak di setiap tempat, setiap daerah itu bisa terfasilitasi, nah itu harganya akan lebih murah. Jadi masyarakat bisa mengakses, bisa langsung beli ke kolam. Ini sudah kita kita laksanakan gitu.
1: Karena lebih mudah
2: lebih murah
1: mendapatkannya, sehingga harga tadi juga lebih murah.
2: Bahan pokoknya misalnya kita peletnya lebih murah, terus kemudian kita ganti pakan lokal, pakannya murah
1: juga.
2: Masyarakat pengen langsung datang begitu, Bapak Budi itu bisa difasilitasi jaring sendiri, terus timbang, itu harganya akan lebih murah.
1: Dan lebih segar juga.
2: Lebih segar.
1: Secara kualitas ikannya,
2: memotong untuk biaya transportasi sampai ke pasar seperti itu. Atau mungkin kita akan memfasilitasi dengan sosial media, jemput bola, pakai WhatsApp, kita kirim kurir dengan harga ongkis, ongkirnya dipermudah, murah, dengan jarak radius 5-10 kilo seperti itu. Itu mungkin akan kami pikirkan untuk kedepannya. Jadi biar harga-harga bahannya itu, harga ikan akan lebih murah di sekitar daerah tersebut. Jadi harapannya ini bisa direplikasi di tempat lain. Jadi mulai banyak sekali penerapan teknologi seperti ini di beberapa tempat pembudidaya ikan, nanti harapannya masyarakat sekitar akan yang merasakan dampaknya. Demikian yang dapat kami sampaikan.
1: Begitu, Je. Monggo dilanjut Mbak Atika, Je.
0: Terima kasih Pak Budi dari Minggir untuk pertanyaannya, apakah manfaat utamanya? Nah, ini memang itu jadi sesuatu yang menjadi pertanyaan kami sendiri juga sebetulnya. Manfaat utamanya. Nah, baik, melanjutkan dari jawaban Bu Artina. Jadi memang harapannya itu untuk penekanan bahan baku itu, kami mungkin tidak punya akses untuk ke pasar langsung, tapi kami berharap ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokalnya seperti itu. Kemudian kalau dari perspektif teknologi, kami mungkin bisa memfasilitasi semacam pembuatan e-commerce. Jadi seperti Shopee. Kalau Shopee kan kita itu membuatnya ke penjualnya itu udah tangan kesekian. Nah, jadi kita membuat suatu platform digital seperti itu, dashboard digital yang memang berisi tentang penjualan-penjualan ikan. Nantinya platform tersebut bisa diakses oleh masyarakat langsung kepada penjual. Jadi bisa memotong rantai produksi sampai ke pasarnya seperti itu. Dan ini juga mungkin menjawab bagian dari pertanyaan Widya tadi. Jadi bagaimana ketika kita bisa memotong monopoli ketahanan pakan itu dan bisa masyarakat mendapatkan lebih murah, petani juga mendapatkan harga yang sesuai dengan produksi mereka. Jadi tidak ketika dipanen oleh tengkulak itu murah, kemudian dijual di pasar dengan harga tinggi oleh pihak ketiga itu. Jadi harapannya memang kami bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat dari teknologi ini, seperti itu.
1: Ngaten nggih. Begitu nggih tadi Pak Budi ada di Minggir juga. Matur nuwun tentunya obrolan kita di pagi hari ini nggih Mbak Artina dan juga Mbak Atika terkait dengan peran teknologi dalam mengangkat pangan lokal. Semoga juga dengan adanya teknologi ini pangan-pangan lokal yang ada di daerah juga terangkat dan tentunya terwujudnya juga ketahanan pangan, ngoten nggih.
0: Amin.
1: Matur nuwun rawuhipun nggih Mbak Atika dan juga Mbak Artina. Mbak Artina nggih. Sehat selalu tentunya dan juga salam untuk teman-teman semua nggih. Matur nuwun sanget nggih. Lan lagi kantor Dumateng Sutresna Budaya matur nuwun dumateng panjenengan ingkang sampun kepareng nyawiji wonten ing giaran kawruh ing enjing menika. Ingkang sampun nyawiji lumantar telepon wonten ing gangsal 0333. Lan lagi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp 089 gangsal 0111 0066. Matur nuwun Sutresna Budaya ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng siang. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran kawruh dinten candhaipun. Nuwun.

0: Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Dinas Koperasi dan UKM DIY menggelar pameran Sibakul Kreatif Local Market yang menghadirkan 94 UKM mitra. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menekankan pentingnya digitalisasi, perbaikan kemasan, dan sertifikasi agar produk lokal berdaya saing tinggi. Sultan juga mengingatkan agar setiap program pelatihan pemerintah memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha. Beralih ke informasi lainnya, terkait penataan kawasan Malioboro, Pemkot Yogyakarta kini tengah memetakan 10 jalan sirip yang terhubung ke jalur utama Malioboro. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo menyatakan penataan fokus pada jumlah pedagang, titik parkir, serta akses kendaraan warga. Penutupan portal jalan sirip yang direncanakan mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam akan dilakukan secara bertahap agar tidak merugikan masyarakat sekitar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

ngaturi Pambak Gyo Wilujeng. Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan Swida Pitu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Kula menika menawi sampun ngatur menika lajeng badhe matur menapa wonten ngarsanipun Kang Mas Kebo Ijo menika.
1: Saat temennya aku ki lagi bungah kaya dene kowe. Jebul dipaksa kuwi kala mangsa nuwake rasa kepenak. Buktine aku karo kowe to.
0: Mergo
1: dipaksa dening bapak si Bojong Santi. Kudu enggal-enggal resmi. Terus aku lan kowe diresmekke senajan ming celimen dening bapak Resi Bojong Santi. Mulya, mulya.
0: Inje menapa malih kula, Kang Mas? Kula menika ingkang sak menika sampun rumaos. Menika anggen kula wawrat menika sansaya ageng. Lajeng sak menika saestu kula lan panjenengan sampun resmi. Aduh, bingahing manah kula menika mboten saged kula aturaken. Ken bingah sangat ngaten lho Kang Mas.
1: Luih bungah aku Kensari.
0: Saestu menika.
1: Sebab bareng kowe ngandut.
0: Inje.
1: Aku rumangsa kaya ketiban daru. Sok bakal sing neruske sejarahe Kebo Ijo. Prajurit mapel sing digdaya, prajurit mapel sing kecaket marang Senopati Witantra.
0: Siang dalu, panyuwun kula pancen mekaten Kang Mas. Dados anak ingkang kula kandhut menika, mugi-mugi menjang saged nunggak semi kados ramanipun. Kados Kang Mas Kebo Ijo mekaten panyuwun kula Kang Mas.
1: Yo, Ki mumpung durung pati wengi. Kae bulane wis panglong. Angine semilir ngranui. Mongko ming aku karo kowe ning omah iki.
0: Inci.
1: Kok aku kepengin ngrungokke suaramu kaya dene nalika kowe ning padhepokan ngalembono marang swasana ing sak kewetengane padhepokan. Nek saiki rene kowe dadi garwaku mulo mbok coba. Aku kepengin ngerti kaya ngopo to suaramu sing biyen harus saiki iki apa isih padha? Apa isih padha dene endahe kaya nalika awake ketemu sepisanan neng pawon biyen.
0: Injih endahing suwantening kula menika estunipun boten endah. Namung endahing manah kula ingkang kula tresna. Tresnane dateng kakung injih panjenengan Kang Mas.
1: Ya ngono kuwi lho. Ngono kuwi sing marai aku gemes Kang Sari ya. Mula keroyo-royo nganggo cara apa wae tak lakoni supaya kowe kelakon dadi bojo.

0: Jengelos lo selatan menikah, lo risi menikah kan?
1: Loh, tadi garwa aku kok gue wis, tadi garwa aku lah ya rapopo toh.
0: Lo menikah, saya santer toh angge nih pun pola. Jengatan menikah menawi, tipun lo seramanipun menikah katus-katus menikah keras lo sinasa menikah wonten lebet kandutan kan.
1: Oh, jadi cabang bayi gue sendiri rosok pangroso.
0: Loh ije, rumah lo seremen ngaten lo ketinggalipun.
1: Aku yang nyekel petengmu kok orang nyekel lian.
0: Loh ije, namung ponang bayi menikah ngerasakan pilih menikah tipun narasi keng romo.
1: Ayo, terus kulitmu yang muda alus barang yang temapel gue.

0: jebul mulya mulyaning wong urip kuwi nek duwe bojo ayu.
1: Mbok sampun anggenipun ngalem bono menika mboten sangat-sangat to Kang Mas. Dume menika enggal menjang menawi kula sampun sepuh lajeng panjenengan dak siya.
0: Ora, ora. Aja gugu omongi wong-wong sing ora cetok.
1: Menika wonten lho Kang Mas.
0: Nek aku ora. Siji dinggo sak lawase.
1: Saestu lho injih. Kula gemi lho pangandikanipun benjang menawi ngantos sidra wasipun pangandikan ingkang dalem nika tetep kula ugemi kula gundeli.
0: Oh iya, kudu ngono kuwi diugemi eh. Karo meneh dening kuwi bobot nom ya aja nganti njunjung sing abot, aja nyambut gawe sing abot. Dawuh wae marang para abdi.
1: Oh injih, injih Kang Mas.

0: kenyo padepokan gini nelake tresno kok aluse ora jamak eh tembangi runtut suarane apik. Kulo isih
1: menawi panjenengan ngendika alus. Wong saestunipun kula menika kasar kok dipun ngendika kenalos.
0: Oh,
1: inggih saketipun ngaten menika alusipun inggih ngaten, kasaripun inggih ngaten. Menawi Kang Mas Kebojo menika kula suwun tansah paring pitedah ngaten lho Kang Mas.
0: Kowe kepengin ngrungokke suarane ngatiku ora?
1: Kedah menika. Lho, injing kang tansah kula antu-antu Kang Mas.
0: Oh, mesti beda karo kowe.
1: Lah, tentu kemawon wonten bentenipun.
0: Jejer kene.
1: Injing.
0: Kowe neng kiwa, aku neng tengen.
1: Kalian sinambi kula peteki ngaten.
0: Engko malah suaraku blero nek mbok teteki.
1: Blero menika mboten menapa-menapa. Ning ingkang rasaken kados kula menika sansaya remen kok Kang Mas.

0: Sari.
1: Kula kula kan Mas.
0: Kuwi lemu nyandang iki dibenake sing apik ora.
1: Sampun. Sampun kok pun leres to inci.
0: Engko ndak ngetarani.
1: Inci Kang Mas inci.
2: Wis julung.
0: Wis Kakang wis.
2: Emernahke. Nyampinge wis julung.
1: Nyuwun pangapunten.
2: Wis aku tak noleh.
1: Monggo Sang Senopati. Monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi Sang Senopati Witantra.
2: Ya mene kok sinep lawang do ngopo e?
0: Rembugan perkara Ken Sari le wis mbobot nom. Kepiye kudu dirembug mure apike. Ya karo kersak-kersik apa perlune.
2: Ha iya.
1: Inje panggadhangipun tiang sepuh menika benjang menika larit dadosa kados anak kula menika nunggak semiramanipun ngaten Sang Senopati kekajengan kula panyuwun kula mekaten
2: supaya ora ninggal sing nurunke.
1: Inje.
2: Wangune dadi anake kebojo nulodo marang wong tuane. Disesuwun ngono ning Bathara.
1: Inje Sang Senopati inje.
2: Kebojo
0: kepiye Kakang Witantra?
2: Tekaku mrene ana perlu. Awit dawuh dalem sang aku tunggu lametu. Kowe didhawuhi mandhegani prajurit mbiyantu kenarok anggone mbangun bendungan. Wah, saiki uga budal oneng karaupan.
0: Sik. Kok sik, Kakak? Perkara kewajiban kuwi janjane aku ora tau nduwuk. Nek sepisan iki apa aku entuk matur apa anane?
2: Ngopo to?
0: Sebab Kakang durung preso. Yen sak temene aku karo Ken Sari iki wis diresmekake dening Bapak Resi Bojong Santi bebojoan ning sak lawase.
2: Piye?
0: Aku resmi ngepek bojo Ken Sari dipengestoni Bapak Resi Bojong Santi. Daup karo Ken Sari.
2: Kok lancang to kowe iki? Janjimu piye? Kesaguhanmu piye? Kowe resmi karo Ken Sari nek wis sang aku tuwa metung daup karo Ken Dedes. Sang aku kuwi durung daup. Kok dadi kowe ndisiki? Wah, lancang kowe.
0: Kok sik to. Perkara niki dudu kuwi. Perkara niki sing dawuh Bapak Resi Bojong Santi. Janjane aku ya kepengin netepi janjiku ning Bapak Resi ora marengake mergo kandhutane Ken Sari saya suwe saya gedhe.
2: Kuwi kersane Bapak Bojong Santi.
0: Bener Kakang.
2: Apa karepmu?
0: Kersane Bapak Resi Bojong Santi. Mula nek Kakang dawuh aku supaya ngirit prajurit mbiyantu kenarok. Aku semoyo entuk ora, Kakang. Aku ki manten anyar, Cak. Lagi nedeng-nedenge tresna karo bojoku Ken Sari.
2: Ngono. Nek pancen Bapak Resi Bojong Santi dawuh ngono ya wis ra apa-apa resmi. Ning perkara anggonmu ngemban dawuh kudu ditindakake. Awit ki dawuh dalem sang aku tunggu lametu.
0: Nek njaluk inah 55 dina meneh ngono piye to? Durung tutuk di aku mantenan.
2: Aku ora bisa ngebabi. Kowe matur dhewe ana sedalem sang aku.
0: Matur dhewe.
2: Ayo. Kowe nyulilah dhewe. Wis sak karemu ngono dawuh sang aku.
0: Terus aja nesui.
1: Inje Kang Mas Kebojo.
0: Jadi ora kepenak atiku nek ngene.
1: Lajeng kados pundi menapa saestu panjenengan ugi badhe muncul wonten ngersanipun sang aku?
0: Karku panjen ngono. Tak nelesih mbok menawa iki dudu kersane sang aku ning karepe Kakang Witantra.
1: Inje, prayogi panjenengan sowan.
0: Wis kowe ning omah.
1: Inje.
0: Aku tak sowan sang aku.
1: Inje, nderekaken inje Kang Mas Kebojo.
0: Yo.

0: Popo suanu ra tak timbali ke Puicu.
1: Nggih.
0: Kusung-kusung suanmu nang ngersak.
1: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem sang aku.
0: Heeh.
1: Sak derengun matur bekti kula kunjuk sang aku tunggul ametung.
0: Yo, tak tompo.
1: Kula suan menika saestunipun badhe miteran. Badhe nyuwun keterangan menapa leres kula kadhawuhan mbiyantu kenarok wontening Padang Karautan.
0: Loh, dadi kowe nyuwun preso marang aku ki kepriye? Pendhuwurmu ki ra witantra.
1: Iji.
0: Lah kowe mundut kowe nyuwun preso karo aku?
1: Mergi wawenjing menika Kakang Senopati Witantra rawuh wonten rompok kula. Ngendika menawi kula kadhawuhan sang aku dateng Padang Karautan. Amangka menawi wonten kepareng dalem sang aku kalian Kakang Senopati Witantra kula nyuwun inah sepeken utawi sepasar saya dangu saya sae jalaran kula menika pendalem sewu sampun duka kula nembe kemawon dados manten sang aku.
0: Piye?
1: Kula nembe kemawon dados manten.
0: Dadi manten?
1: Nggih.
0: Kowe biyen tau matur apa karo aku? Lan aku tau ngendika apa? Wong sak tumapel ora kena padha rabi dhisik. Sak durunge aku dadi manten.
1: Iji.
0: Kowe lancang kaya ngono. Kowe banjur rabi dhisik nglancangi aku. Ben aku kepengin.
1: Menika mboten jarak kok sang aku.
0: Ora jarak kepriye?
1: Iji. Mergi semah kula ingkang nama Kensari menika sampun wawrat.
0: Wis. Mandut sadurunge kowe resmi dadi bojone.
1: Nggih.
0: Oh, pancen ora genah kok kowe iki, eh? Kowe iki pancen ora genah. Nek ngono wae sapa-sapa bisa, Aku ki wong sing darbe panguwasa tumindak kok ora kaya ngono kuwi, ngerti? Ora bisa ngampah hartaning kanepson. Apa meneh kowe senerak marang pepalining prajurit? Witantra kuwi tak anggap apa, eh? Witantra kuwi senopati perang.
1: Iji.
0: Oning tumapel dhewe panguasane gedhe awet wis tak paringi kancingan. Kok kowe isih ora percaya? Nek Witantra dawuh karo kowe nggenahke, matur marang aku apa aku dawuh marang Witantra?
1: Iji.
0: Kepriye?
1: Iji, kula lepat sang aku.
0: Kok kowe nyuwun inah? Sepasar meneh kuwi arep ngopo?
1: Nggih, dereng tutup anggenipun mantenan sang aku.
0: Durung tutup.
1: Nggih.
0: Lah sing sak durunge dadi manten kuwi tutup apa durung?
1: Nggih. Waunipun rumaosipun sampun tutup ning jebul dereng.
0: Oh, pancen jemit tenan kok kowe iki, eh? Yen kowe kaya ngono tumindakmu, kowe ora bakal bisa dadi prajurit. Sing luwih dhuwur meneh pangkat awit kowe ora bisa dipercaya dening sapa wae. Kowe luput. Kowe kudu nindakake dawuh.
1: Iye. Menawi kersa dalem ngaten lajeng benjang menapa bedhal kula?
0: Piye?
1: Bedhal kula benjang menapa?
0: Lha iku dawuh rak wis wiwit wingi. Kok dadi saiki kowe takon meneh benjang menapa mesti saiki budhal, eh?
1: Kajeng kula supados cetha ngaten.
0: Aku ngendika sero kaya ngene iki kurang cetha, ne?
1: Iyi.
0: Ora pringas-pringis kowe,
1: Iyi, iyi. Iyi, kula dalem sewu menawi ngaten kula nyuwun pamit ning lilah dalem kula medal sisih wetan ki mawon.
0: Ngopo dadak kowe metu wetan?
1: Gilen kula semerut Kakang Witantra, mangke mindak pun dukani malih.
0: Kono.
1: Iyi. Pareng sang aku.
0: Oh, kebojo. Apa ditunggu? Oh, dadi kowe nang kono ne?
1: Inggih sang aku.
0: Kene. Mulane kebojo ora gelem bali metu. Papan sing tok nggo nyeranti kuwi.
1: Inggih.
0: Lungguh kene.
1: Iyi. Tak ada duka dalem menawi kula midhangetken ngendika dalem angin pun duka dateng Kebo Ijo.
0: Iya, kura percaya karo kowe mongko kowe kuwi sing dawuh aku, eh.
1: Inggih. Mila wiwit saking griyanipun Kebo Ijo menika sampun maiben dhateng kula. Dipun wastani kula menika damel-damel gangguan pun temantenan Kebo Ijo kalian Ken Sari.
0: Ayo pawadane kuwi nggone nyuwun ninah kuwi mau matur karo aku yen lagi dadi manten anyar.
1: Inggih. Nyimilo enggal ning estin pun nyelami.
0: Iyi. Namun anyar kuwi mengle daup.
1: Inggih.
0: Lia-liane wis lawas,
1: eh. Inggih. Inggih.
0: Namun ramen pertanan. Nek nganti iki mau isih wangsulan tak pocot tenan le dadi prajurit si Kebo Ijo.
1: Inggih.
0: Ning mbok menawa wedi marang nggonku duka banjur ngestokake dawuhku.
1: Inggih. Wonten bareng dalem sang aku nimbali.
0: Ngono. Iki aku mau utusan ban pamomong supaya ngripih atine si Ken Dedes. Supaya lilih aja mutung atine mergo dikira aku iki ora nanggapi aturi Ken Dedes nggone tetulung marang kadang itu si Maesa Agni.
1: No linggi.
0: Ban pamomong wis saguh lan bakal ngripih.
1: Inggih.
0: Lah iki mengko mbok menawa ana lelakon sing ora tak karepake. Melesete simban pamomong rak mesti kudu ana bab sing bisa ngelingake ngripih nglilihake atine si Ken Dedes. Syukur iki mengko mban pamomong bisa banjur nglilihake atine si Ken Dedes. Lan aku yakin dheweke mesti bisa.
1: Inggih.
0: Kuwi tak aturi. Oh, kuwi tak dawuhi ngaturi Sang Arcaya Buddha Dharma.
1: Oh, kepareng dalem.
0: Iki mengko supaya nek ana Ken Dedes nggone ora bisa lilih iki tetep puguh tenan mengko Sang Arcaya supaya bisa dawuh lan nglilihake atine si Ken Dedes.
1: Wah, iji
0: ning atiku wis condong nek mesti bisa lilih atine mungsu mban pamomo.
1: Inggih, inggih.
0: Kuwi wiwit saiki kowe ndak dawuh siaga wiwit gawe taruh pagung lan sapa sing kudu di

0: Putra. Mugi-mugi kemawon anggir maiso Agni saged kiyat. Milanipun sampun ngantos kesupen anginipun nyenyuwun inggih. Kersanipun anggir maiso Agni menika tumuli sagedipun tulungi. Cobi sak menika panjenengan ngaten nika menawi panjenengan saben dinten namung muwun. Panjenengan namung sedih. Lajeng selira dalem menika lajeng pucet kados ngaten. Menapa panjenengan mboten ngeman debat nek selira dalem menika?
1: Aku ora mikir ke awakku dhewe kok, Nyai. Yen aku durung entuk katrangan Kakang Maiso Agniku slamet apa ora? Aku ora mikir awakku dhewe.
2: Sang putri
1: Pipi Mbak.

0: ono kahanan koyo ngene. Mimpi kakang maiso Agni kepiye kahanane.
1: Insi sampo anggeni pun mengkale wonten sah lepet nggih sang putri. Monggo lenggah ikan prayogi. Duh, pek mawon ra njur piye to iki, Ro. Sampun sih, ha menika wonten Nyai Gantantri bareng Yongyo lenggah.
0: Aku rasita dawa ya pipi.
1: Lho kepiye? Tos ponte sampun to monggo lenggah rumiyin ingkang sekeca nggih. Ayo monggo nah. Kok mangke sami dipun penggalih dos pundi prayoginipun lan miwah saenipun nggih. Duh kok kilo luwe ngantek. Teles kap. Kaya gini
2: kalau mau kok anggap
1: Injil Yai
2: kalau menikah sampun matur ingin kada-kada
1: Injil
2: angin tetep putin sakit rejar penggalipun sang putri menikah
1: Injil milo sang putri menikah jengatan menikah Injil Injil saya mau nyemun Yuswani pun Injil apa nah lenggah pun lapir rumiyin sih sang putri jadosipun kula menika ra inggih sampun mireng to Pak aturipun Nyai Gantantri saestunipun sak menika menggalih ajining dirinipun sang putri rumiyin menapa ingkang dados kewajibanipun dipun lampahi rumiyin.
0: Aku isin, Mbok.
1: Kok isin dos pundi, Mbok?
0: Aku isin yang nganti dap tanpa diampingi keluargaku.
1: Lho, menika leres. Ning sang putri sampun sawetawis dangu lho. Lenggah wonten ing tumapel menika. Mangka durung mesti piye iki sida dadi garwa prameswari apa ora? Lho, sak menika kewajibanipun kudu iso dadi garwa prameswari. Sampun kagungan kalenggahan, kagungan panguwaos. Lah, mawi panguwaos menika panjenengan dalem saged tetulung dhateng sok sinten. Lan malih saged tetulung kalian Kang Roko Bagus Maiso Agni. Menawi punya jaring cetha dadi prameswari, badhe menapa? Kula aturi remot sang putri.
3: Injih kejawi saking menika sang putri, anggenipun mboten dipun tenggani menika ra amargi kawontenan
1: to. Margi kawon tenak nih kewajiban nah. Dalam menikah lho sang putri wong sak yono sak prene kok neng kene ora cetha kalenggani pun aji neng diri wanita sang putri kedah dipun jagi
0: nanging aku tetep kehilangan aji neng diriku pipi mban yen nganti ora ono sing ngampingi aku paribasan aji godhong jati garing kok pipi mban
1: anggenipun menggalih kualik benjang menawi sampun saestu dados garwa prameswari tegesipun panjenengan dalem sampun kagungan panguwaos. Lah ngagem panguwaos menika panjenengan dalem saged tetulung dhateng Kang Roko. Aja ming trima pasrah. Monggo kula aturi emut sang putri. Kelenggan dalem menika dados garwa prameswari menika kinacek menggaing putri lho. Monggo. Emut. Monggo pian kedah mawi menggalih asma dalem Kang Rama Sang Empu Purwa wong menika Sang Empu Purwa kemawon sampun ngayomi dhateng Baguse Maiso Agni kok terus pundi to
0: ngono ya Bibi
1: najeng
0: bapak emputan sang ampingi Kakang Maiso Agni
1: iya lho kok mboten
0: pitah tenan Bibi
1: saestu monggo kula trimut penggalih dalem menika jejering prameswari menika panguwasipun ageng lho sang putri. Yo, emot ta rumiyen pangandikanipun sang aku. Sedaya menika badhe dipun paringaken dhateng sang putri kok
0: terus mundi to. Iya, aku yo kelingan kok pipi.
1: Kalengganipun inggil terus mundi to monggo.
3: Nggih, menika Kedah dipun mana sang putri?
1: Duh, saya menika rumiyin sang akura nganti kota badhe dipun pasrahaken.
3: Injih, Bibi.
0: Iya, Bibi Mban, Nyai.
3: Injih, kados pundi?
0: Aku sakuda karo sang aku.
1: Aduh, Dewa. Monggo menawi ngaten sowan kemawon nggih. Matur.
0: Aku santun busana
3: dhisik. Mangke kula cawisaken busana.
0: Ayo, Bibi.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, tingkat pengangguran pada kelompok usia muda mengalami peningkatan yang signifikan. Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hempri Suyatna, mengatakan pengangguran muda meningkat karena pilihan kerja dan terbatasnya lowongan. Menurutnya, ketidaksesuaian pilihan pekerjaan dengan ketersediaan kesempatan kerja membuat sebagian generasi muda belum terserap optimal dalam pasar kerja. Beralih ke informasi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi kebiasaan di keluarga di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan menggiatkan kembali budaya membaca buku di kalangan pelajar. Pemerintah akan memperbaharui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Pertama, buku ajar mengenai nasionalisme dan kebangsaan. Kedua, mengenai matematika dan pelajaran bahasa Inggris. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi. Selamat siang, saya Betty Damayani bisa kembali hadir menemani Sutresno Budaya pada hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dan siang ini sumangga kita pidhangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanthi ira-irahan kumrincing duit kumerlap pupu. Sugeng midhangetaken.

0: Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya, semoga kita pidhangetaken sesarengan info UMKM bersama Titik Renggani kanthi irah-irahan UMKM Jamu Yunani. Sugeng midhangetaken.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Kali ini bersama saya Titik Renggani, tentunya kita akan ngobrol bareng kupas tuntas berkaitan dengan kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di sekitar kita ini. Saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu siapa namanya ini?
3: Ibu Sri Wahyuni.
2: Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, membuat apa ini UMKM-nya, namanya jamu apa nih?
3: Membuat jamu produk Yunani namanya.
2: Yunani namanya. Alamatnya di mana, Ibu?
3: Alamatnya di Kuncen Wirobrajan.
2: Kuncen Wirobrajan. Ya. Dari tahun berapa, Ibu, usaha?
3: Dari tahun 2018
2: ini.
3: Setelah Ibu suami meninggal.
2: Ibu punya keahlian buat minuman-minuman iya, jamu begitu ya. Terus ini penjualannya disetor, mungkin disetorkan ke toko-toko atau dijual sendiri?
3: Dijual
2: sendiri begitu. Terus Ibu, berkaitan tentang bahan bakunya, bahan baku ini buat kunir asam ini ya, Bu, iya, ya?
3: Betul.
2: Ini yang ini
3: beras kencur.
2: Beras kencur. Berarti beras sama kencur begitu ya.
3: Sama rempah-rempah.
2: Sama rempah-rempah lain, rempah-rempah lainnya. Ya. Terus Ibu, ini berkaitan dengan jahe, kunyit ya dan lain sebagainya. Ini bahan bakunya didapat di pasar begitu atau ada KWT atau kelompok-kelompok yang pada menanam begitu?
3: Dari pasar, tapi saya udah didatangi sama teman, Mbak.
2: Oh gitu, sudah ada teman yang datangi untuk produk ininya. Bu, berkaitan dengan jamu, kadangkala jamu saat ini kan UMKM itu beda-beda ya membuat jamunya ya. Menurut Ibu, jamu dengan berbeda-beda begitu, Ibu tetap eksis jual seperti ini. Apa yang Ibu pegang nih?
3: Saya senang bikin jamu biar sehat untuk pelanggan saya itu. Jamu itu menyehatkan karena jamu itu kan herbal, Mbak.
2: Ya gitu ya. Tapi dengan kondisi Ibu, nyun sewu, mohon maaf ge, Ibu pakai walker ya. Terus untuk membuat begitu, apa Ibu lakukan sendiri atau ada tenaga kerjanya? Terus Ibu tinggal tunjukin ini kasih gini begitu atau bagaimana?
3: Alhamdulillah itu bikinan tangan saya sendiri, nggak ada yang bantu ya, karena saudara-saudara kan sudah berkeluarga juga. Terus saya di dapur sendiri seperti
2: gitu.
3: Itu
2: jadi Ibu kerjakan sendiri dengan walker begini ya, dengan alat berjalan, tapi Ibu tetap punya semangat begitu ya.
3: Iya kan, walaupun defabel kan nggak boleh nyerah gitu kan, Mbak. Kita harus semangat punya produk, ayo kita ikut UMKM kan. Pemerintah masih baru apa ya, Mbak, ini
2: menggalakkan gitu ya, bahwa istilahnya gerengseng-gerengsengnya, ayo podo jualan gitu ya.
3: Jangan males, jangan
2: gitu ya.
3: Minta-minta gitu ya, loh.
2: Dengan semangat kondisi, pokoknya. Dengan kondisi Yunani seperti ini, tapi punya semangat yang luar biasa gitu ya. Terus Ibu berkaitan dengan kesulitan dan lain sebagainya seperti ini, tapi ini bukan penghalang untuk mencari rezeki begitu ya, Ibu ya. Terus Ibu bisa sampaikan kepada pelaku UMKM lainnya nih, biar lebih semangat, mungkin yang istilahnya dengan kegiatan yang normal bisa tapi masih malas-malesan kayak gitu. Ibu kasih semangat dong sama pelaku UMKM teman-teman kita nih.
3: Terima kasih, Mbak Titi, karena kita harus semangat walaupun kita dikasih kekurangan sama Allah. Jangan kalah sama yang non seperti kita,
2: yang normal yang begitu normal, ya, seperti itu. Tapi kita jangan sampai kalah begitu ya. Dan itu jangan sebagai penghalang begitu ya.
3: Iya, nggak usah. Pokoknya kita harus semangat walaupun kita punya kekurangan. Misalnya seperti saya ya, Mbak. Saya punya anak dua dulu waktu masih sekolah ya tetap saya semangat. Terus suami saya meninggal, saya harus lebih semangat lagi karena masih anakku masih saat itu masih sekolah mbak, kita harus memberi apa mbak uang saku
2: iya, untuk biaya sekolah tetap ini ya. Tapi ibu pakai walker begini dari tahun berapa ini ibu?
3: Tahun kapan ya, udah lupa.
2: Saat-saat buat ini sudah atau
3: sudah,
2: belum?
3: Sudah.
2: Oh sudah, berarti kalau, saat 2018 itu sudah pakai walker itu ya. Tapi
3: aku
2: tidak
3: dulu kan pakai bambu itu mbak, jalannya pakai tongkat kayak dayun itu loh.
2: Oh, pakai
3: nah
2: bambu
3: itu
2: dulunya.
3: Terus teman-teman bilang mbak mau ganti gitu, tapi saya masih senang pakai itu mbak.
2: Oh gitu. Pakai. Tapi sekarang nggak kesulitan kan pakai walker begini ibu?
3: Ya enggak, sekarang udah kebiasaan.
2: Sudah kebiasaan gitu.
3: Kalau dulu kan masih apa mbak, masih enggak enak gitu loh,
2: belum,
3: jalannya
2: belum familiar ya, belum
3: tapi
2: familiar.
3: Sekarang sudah
2: gitu. Sekarang sudah familiar dan akhirnya ini walker ini sebagai apa, alat untuk membantu biar jalannya juga lebih lancar begitu
3: biar
2: ya.
3: Biar bisa kemana-mana walaupun cuma dekat bisa jalan kan dulu. Ya. Cuma apa mbak? Berangkang gitu.
2: Oke. Baik, ibu luar biasa sekali dengan mempunyai produk ini ya, UMKM. Matur nuwun sangat ibu ya, sudah sama-sama kasih semangat buat teman-teman pelaku UMKM di tengah-tengah keterbatasan fisik kita, tapi ternyata ibu atau Yunani ini mempunyai apa ya, semangat gitu ya untuk menciptakan produk-produk dan akhirnya bisa menghasilkan uang begitu. Matur nuwun Yunani, semangatnya, sukses
3: Mbak
2: selalu
3: Titi.
2: Gih, laris
3: Amin.
2: Manis gih. Baik, seterusnya budaya demikianlah silantiras UMKM yang tentunya bisa menginspirasi Anda untuk pelaku UMKM kali ini yang sangat luar biasa, Ibu Sri Wahyuni ini yang ada di Wirobrajan ya Ibu ya tinggalnya ya.
3: Kuncen
2: Wirobrajan.
3: Di RT 38 RW 08.
2: Oke, Kuncen ya.
3: Iya,
2: UMKM Jamu Yunani. Matur nuwun kebersamaannya pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bagaimana cara mencegah kebakaran hutan? 1. Jangan membakar sampah kering di dekat hutan. 2. Jangan merokok saat di hutan. 3. Jangan membuka lahan dengan cara membakar hutan. 4. Bila terjadi kebakaran, ajak warga untuk mematikan api bersama.
2: Bunda, tadi Alvin dibawa ambulan ke rumah sakit.
3: Loh, Alvin kenapa?
2: Alvin suka jajan di luar sekolah sih, terus muntah-muntah.
3: Makanya Putri jangan jajan sembarangan ya.
2: Emang kenapa Bunda?
3: Banyak makanan yang menggunakan bahan makanan yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan.
2: Bunda, apa saja sih yang beracun?
4: Hati-hati dengan produk makanan yang menggunakan bahan berbahaya yang sering ditambahkan dalam makanan, melebihi dosis yang diizinkan atau yang beracun. Seperti formalin yang bereaksi cepat pada pencernaan dan saluran pernafasan, borak yang bisa merusak otak, hati, ginjal, dan sebagainya, prodamin yang menyebabkan gangguan fungsi hati atau kanker hati, dan metanil yellow yang bisa menyebabkan kanker pada saluran kemih dan kandung kemih. Sayangi keluarga Anda, hindari penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam makanan.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Siang ini Sutresno Budaya siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitu Ridwan, Komplek RRI Demangan. Sambil menunggu sholat ibadah Jumat, mari kita dengarkan lagu-lagu berikut ini dengan judul Solawat Cinta. Selamat mendengarkan.
2: Pada tahun 2011 yang lalu, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang kerap disapa Uji merilis mini album bertajuk Solawat Cinta. Di album dakwah tersebut, Uji mempersembahkan 5 lagu hasil ciptaannya sendiri yang ia rampungkan sekitar 3 bulan lamanya. Kami ajak Anda untuk mengenang kembali karya Uji tersebut dengan lagunya Solawat Cinta.

Sedikit gambaran untuk Anda bahwa dalam video musik untuk single Selawat Cinta ini, Ustadz asal Jakarta kelahiran tahun 1973 tersebut menggunakan pasar sebagai lokasi syutingnya. Lewat lagu ini, Uje ingin mengajak semua orang untuk saling mencintai antar sesama agar terwujud kedamaian di belahan dunia. Itu tadi info musik tentang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.

Sutresno Budoyo, saatnya kita bergabung dengan program 1 untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat dari Masjid Baitur Ridwan Komplek RRI Demangan dengan Muadzin Ustadz Ruswandi dan Kutip Ustadz Dr. Sigit Purnomo, SPD, MPD.

Pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rihwan Kompleks RRI Demangan dengan khotib beliau Bapak Ustadz Dr. Sigit Purnomo S.Pd., M.Pd. dengan muadzin beliau Bapak Ustadz Ruswardi.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الذي أنزل الشكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وفي رواية المسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر بقدر خيره وشره الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رواه البخاري ومسلم وقال أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلم رواه البخاري ومسلم Hadirin rahimakumullah, sidang salat Jumat Masjid Baitur Ridwan RRI Pro 2 Yogyakarta yang saling hormati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Azza wa Jalla yang pada kesempatan siang hari ini telah meringankan langkah kita untuk menjalankan salah satu kewajiban seorang mukmin, yakni kita menjalankan ibadah salat Jumat. Semoga mendapatkan keberkahan fid dini fid dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita, suri teladan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat serta umatnya. Fasyaallah syafaatnya kita rindu sampai yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Wadzibillah rahimahullah, sidang salat Jumat yang saya hormati Allah Subhanahu Wa Taala, bertepatan dengan tanggal 21 Agustus tahun 2026 atau tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah, ini menjadi salah satu momentum kita untuk ittiba'ur rasul, menteladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, laqad kana Rasulullah uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat yang akan banyak mengingatkan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qotifillah rahimakumullah, fa filayna Allah Subhanahu wa taala, maka beberapa indikator atau ciri-ciri yang bisa kita ambil di dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-2 sampai ke-4 untuk kita ittiba'ur rasul, menteladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Qati fil rahimallah sidang salat Jumat yang salam bagi Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surat Al-Anfal surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-2 sampai ke-4 ini menjadi salah satu indikator kita untuk bisa ittiba'ur rasul, mentauladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di momentum Maulid Nabi, kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, akan gemetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Akan gemetar hatinya ketika disebut asma Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Khotibillah rahimakumullah. Sidang salat Jumat yang salat mati Allah Subhanahu wa taala, maka di indikator atau poin yang pertama ini adalah bagian dari orang-orang yang memiliki ciri-ciri salimul akidah. Yani orang-orang yang memiliki akidah yang murni, akidah yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Di mana momentum bulan Maulid Nabi ini menjadi salah satu bahan muhasabah terhadap diri kita. Apakah kita termasuk bagian orang-orang yang tergolong bersegera wasta'inu bisabri wassalat, menjadikan bagian dari ibadah-ibadah kita, yakni ibadah sholat dan sabar itu menjadi salah satu cerminan dari kehidupan kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang menunda-nunda aktivitas ibadah kita? Naudzubillah summa naudzubillahi min zalik. Maka harapannya di momentum Jumat yang berkah ini kita semakin merefleksi kehidupan kita, menjadikan bagian dari muhasabah di bulan Maulid atau di bulan Rabiul Awal ini menjadi salah satu momentum kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qadifillah rahimakumullah, sidang salat Jumat ya salamati Allah Subhanahu wa taala. Di poin atau indikator yang kedua adalah di ayat yang ketiga surat Al-Anfal, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yakni orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan membelanjakan sebagian harta yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk pada indikator bagian dari orang-orang yang sahihul ibadah, yakni orang-orang yang menjalankan ibadah sumastaqim, ibadah secara istiqomah. Bagaimana keseharian kita menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah ini tidak hanya aktivitas-aktivitas ibadah habluminallah, hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kita juga mengimplementasikannya di dalam habluminanas, yakni hubungan kita terhadap sesama manusia. Dicerminkan kepada kesolehan yang kita miliki, tidak hanya secara kesolehan individu, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah mabdhah, tetapi juga tercerminkan kepada aktivitas-aktivitas sosial kita, yakni wa mimma razaqnahum yunfikun, membelanjakan sebagian rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fisara'i wad-dara, di kala lapang maupun sempit, menjadi salah satu indikator terhadap diri kita menjadi bagian dari orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersegera tadi menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk bagian dari orang-orang yang bersegera membantu saudara-saudara kita? Nah, salah satunya di momentum bulan Agustus ini, yakni saudara-saudara kita yang berada di wilayah NTT, Nusa Tenggara Timur, yang qadarullah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yakni mendapatkan musibah gempa bumi. Mungkin kita yang berada di wilayah Yogyakarta, kemarin tepatnya di hari Kamis pukul 17.20 juga merasakan salah satu pertanda, yakni gempa bumi yang berpusat di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang secara data kurang lebih sekitar 4,2 skala liter. Bagaimana saudara-saudara kita yang berada di NTT yang saat ini masih membutuhkan uluran tangan, membutuhkan support, bantuan dari kita semua? Maka di momentum Jumat ini, marilah kita bersama-sama untuk bisa berikhtiar menjadi bagian dari orang-orang yang wa mimma razaqnahum yunfikun, yakni membelanjakan sebagian rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qatifillah rahimahullah. Sidang sholat Jumat yang salam wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, di poin atau indikator yang terakhir, yang ketiga adalah matinul khuluq, yakni akhlak yang terpuji. Sesuai dengan hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6, idza jazadil mudghah fa idza fasadat fasadat jazadil khuluq wa idza shaluhat shaluhat jazadil khuluq alla wa ya qalbu. Di dalam tubuh manusia itu ada sekumpal daging. Ketika daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi ketika sekumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Alla wa ya qalbu. Sekumpal daging ini disebut dengan hati. Khotifillah rahimahullah. Sidang sholat Jumat yang sholat mati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di momentum hari Jumat yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memperkuat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan tiga indikator orang-orang yang ittiba'ur rasul, mentauladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bagian dari orang-orang yang salimul akidah, sahihul ibadah, dan matinul khuluq, menjadi bagian dari orang-orang yang nantinya fa insyaallah tidak hanya dikumpulkan di Masjid Baitur Ridwan RRI Pro 2 Yogyakarta, tapi fa insyaallah bisa dikumpulkan di Al Jannah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu alakum fil quranil karim. Aqulu qawli hadha fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.

Sekarang di lakukan penulisan pemindahan space saja tu. So aku tadi misalnya.

هذا الحديث أسفا. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, Anda baru saja mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Baitur Rihwan, Kompleks RRI Demangan, dengan khotib beliau Bapak Ustaz Dr. Sigit Purnomo, SPD, MPD, dengan muadzin beliau Bapak Ustaz Roswandi, dan dengan kru siaran luar RRI Yogyakarta. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresno Budoyo, telah kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Baitur Rihwan, Komplek RRI Demangan. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas, tim teknik siaran langsung sholat Jumat, mengucapkan selamat menunaikan kewajiban sholat.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Warna kulit kita tak sama. Logat tutur kita pun berbeda. Dari ujung Sumatera hingga tanah Papua, kita lahir dari rahim tradisi yang kaya.
2: Perbedaan ini bisa menjadi jarak yang memisahkan. Namun, berapa puluh tahun lalu, para pendiri bangsa menitipkan sebuah jembatan, sebuah perekat, yaitu kedaulatan.
3: Menjaga Indonesia berarti menjaga rumah kita bersama, merawat toleransi, menumbuhkan empati, dan mengulurkan tangan dalam gotong royong.
2: Wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pak, pak, dompetnya jatuh, pak. Duh, bapak ini tidak tahu kalau dompetnya jatuh. Sudah masuk bis. Bisnya jalan. Ini pasti akan dicari. Duitnya banyak juga. Aku juga butuh duit.
1: Janganlah kamu ambil kalau bukan milikmu.
0: Tidak, ini ada identitasnya, alamatnya. Akan aku cari dan aku berikan kepada yang punya dompet ini. Harus ini.
1: Tanamkan kejujuran pada diri kita. Berperilaku jujur memang sulit. Namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan.

0: Ojo Dumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika mananipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampangina sapodo-podo. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat banjur lali karo kanca lan tangga teparo. Sifat aja dumeh menika mboten sae, sebab kanugrahan kadunyan menika mboten langgeng. Sedaya menika saged ical kanthi mboten kanyono-nyono.
1: Saat ini, tidak hanya lagu-lagu tren saja yang diminati anak muda untuk di-cover. Musik selawat juga menjadi salah satu garapan para penyanyi untuk mereka berkarya, terutama di channel YouTube. Mereka berlomba-lomba untuk mengaransemen ulang selawat dengan alunan musik dan nada yang indah. Salah satunya adalah Fitriana Kamila dengan selawat nariahnya. Tapi di info musik kali ini, kami hadirkan lagu daur ulang yang lain dari Fitriana Kamila berjudul Sepohon Kayu.

0: Banyak versi penyanyi yang mengcover lagu Sepohon Kayu ini, seperti Ustadz Jeffrey, Wafiq Azizah, kelompok Saujana, termasuk Fitriana Kamila. Mereka melantunkan lagu tersebut dengan nada yang sangat indah. Itu tadi info musik tentang Fitriana Kamila. Saya Aziz, sampai jumpa pada info musik berikutnya.
1: Inilah kata bijak tokoh dunia. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Abigail Adams.
2: Pak, ini Pak kopinya. Ayo, segera diminum. Mumpung masih hangat lho, Pak.
3: Terima kasih, Bu. Wah, memang enak kopinya.
4: Pinter, Ibu.
3: Tapi pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
2: Rayuan gombal bapak ini.
4: Bener bu, ada yang beda.
2: Ah, tenane pak, orangnya yang memang cantik atau karena batik yang ibu pakai?
3: Dua-duanya dong bu.
2: Kita tuh harus bangga loh pakai batik pak. Lawong batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja, Pak. Tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet. Pokoknya masih banyak lagi, Pak.
3: Yang jelas, memang istriku sudah cantik. Apalagi pakai batik, makin cantik.
2: Bapak ini loh, bisa saja.

0: Tahukah Anda apa itu pengentasan kemiskinan? Pengentasan kemiskinan adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan pada suatu wilayah atau populasi tertentu. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu fokus pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015.
1: Buji, Renial.
2: Anu apa, Pak?
1: Ini menanam pisang raksasa, buahnya bisa sebesar kentongan. Iya, omong ramarum ternanek kayak ngono kuwi.
2: Oh, alah, Pak, Pak. Kulo kandhani nggih, dadi wong mono aja gampang percaya karo kabar sing durung cetha, durung ngerti juntrunge.
0: Mila saestu, sampun ngantos pitados dhateng pekabaran-pekabaran ingkang boten cetha. Menopo malih ingkeng wonten gayutanipun kalian perkawis-perkawis ingkeng damel kapitunaning tiang sanes.
2: Lah nek gedang gedene sak kentongan kuwi, lah terus le nyoket we piye to, Pak? Pak.
3: Oh,

0: 13.
1: Abang Po, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Pusat telah memvaksin 3.000 lebih hewan penular rabies selama Januari hingga pekan ketiga Agustus di 8 kecamatan. Kepala Seksi Peternakan dan Kedokteran Hewan Sudin KPKP Jakarta Pusat, Syafri Edward, mengatakan vaksinasi gratis tersebut ditargetkan mencapai 6.000 HPR sepanjang 2026 untuk mempertahankan Jakarta bebas rabies. Hari ini Syafri mengatakan pemberian vaksin rabies rutin dilakukan setiap tahun untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan. Vaksinasi dilakukan secara bertahap di 44 kelurahan hingga Desember nanti dengan capaian meliputi 2.000 lebih kucing, 540 anjing, 16 kera, dan 5 musang. Beralih ke berita yang lain, tradisi mulut adat Bayan akan digelar 26 hingga 29 Agustus mendatang di kawasan Masjid Kuno Bayan Belek, Kabupaten Lombok Utara, NTB pada kemarin 20 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Fadli, mengatakan tradisi tersebut untuk pertama kalinya masuk kalender pariwisata nasional Karisma Event Nusantara. Persiapan dilakukan bersama masyarakat adat, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan tetap menjaga kesakralan prosesi ritual, dan pelaksanaan tahun ini menargetkan sekitar 2.000 pengunjung dengan wisatawan wajib menghormati aturan adat dan mematuhi batasan di area sakral. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi gimana untuk
3: cuaca di sana
2: Noel? Cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas terik.
3: Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Narasumber kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh.
3: Noel?
2: Silahkan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya.
3: Nah, apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap.
2: Baik. Oke. Mungkin
3: terima
2: langsung
3: kasih,
2: saja
3: Noel.
2: Ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Selendang gadang.
4: Iya.
3: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
4: iya,
3: ya.
4: Untuk Ibu pergi barale. Untuk pesta lah, pesta
3: untuk
4: barale.
3: Pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati, sulaman Banang Ameh ini apa? Silakan.
4: Sulaman Banang Ameh ini kain yang disulam saten pakai benang emas.
3: Iya.
4: Pakai benang pengisi. Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padang ya.
3: Pemedangan.
4: Pakai kayu. Pakai kayu.
3: Oh, pakai
4: kayunya
3: kayu.
4: Dibikin panjang.
3: Oh, gitu.
4: Di rentang di ragang namanya bahasa
3: di
4: Padang
3: ragang, kan. Di regang ya.
4: Di regang, ya. Nah, itu dijahit pakai tangan ini.
3: Kalau untuk satu selendang ini Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
4: Lebih menjadi dari sebulan.
3: Lebih dari sebulan?
4: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
3: Oh. Oke, jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
4: Iya, dilukis, habis itu diragang pakai pemedangan. Pakai besi juga ini.
3: Oh, pakai besi juga. Iya. Sulit enggak sih Ibu bikinnya?
4: Enggak sulit. Memang udah kerja kita hari-hari.
3: Udah kan? Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
4: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
3: Udah turunan ya?
4: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralih itu. Jadi dari nenek-nenek yang ngajari ini.
3: Oke. Yang pasti turun temurun
4: ya, lah ya. Bisa bikin baju, bisa bikin trompa, sendal, ikat tas.
3: Itu di samping Ibu Ati ada kain yang lain. Bisa ada. Dilihatkan?
4: Ada
3: ke
4: banyak ini.
3: Pendengar
4: ada
3: baju, kita dan pemirsa.
4: Ada baju. Ini baju ini.
3: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu. Nah.
4: Disulam pakai benang emas.
3: Disulam kan? Pakai benang emas. Oke, iya. Cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
4: Iya.
3: Kalau baju?
4: Baju sekitar 15 hari.
3: Oh, 15 hari karena memang tidak full ya.
4: Bunganya kan enggak banyak.
3: Betul. Kalau selendang gadang itu
4: penuh.
3: Full banget iya. Itu ya. Oke.
4: Ada lagi nih.
3: Ya, ya, boleh.
4: Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
3: Oh iya full.
4: Ini penuh.
3: Cantik banget. Oke, itu warna-warni. Benangnya warna-warni. Yeah. Ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke, jadi pendengar dan juga Noel. Nah itu tadi sebuah kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu Ati, menurut Ibu Ati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya gak sih?
4: Ada.
3: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
4: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Nah, kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
3: Sama juga.
4: Sama kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
3: Iya. Oh, yang baju ya, yang Koto Gadang.
4: Koto Gadang ini. Itu
3: hampir sama memang ya.
4: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
3: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
4: Masih banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
3: Banyak yang pesan.
4: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada di toko-toko. Nah, kadang diminta bikin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
3: Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
4: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini. Sekarang anak-anak kini kan maunya kerja.
3: Iya.
4: Kerja luar rumah.
3: Oke, betul.
4: Di toko-toko.
3: Berarti
4: toko-toko.
3: Nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
4: Enggak berapa banyak lagi.
3: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
4: Ada. Rina bisa.
3: Oh, Rina bisa.
4: Bisa.
3: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
4: Masih
3: ya.
4: Banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
3: Oke, okay, berarti membantu Ibu ada yang bantu juga di rumah ada. Mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
4: Iya, kami di sekitar dekat Ibu rumah Ibu itu ada sekitar 6 orang yang kayak ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
3: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
4: Dinas Koperasi sudah.
3: Oke, ada manfaatnya Ibu?
4: Ada.
3: Seperti?
4: Ya kayaknya kalau dinas koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil, ada acara dikasih tahu kan.
3: Bazar begitu ya.
4: Iya bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
3: Kalau pelatihan?
4: Ada. Kadang-kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
3: Iya, karena ini unik ya kerajinan dari
4: sulit pula anak-anak belajarnya
3: betul.
4: Nih.
3: Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak dengan niat agak susah ya buat dia. Oke. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan dinas koperasi. Sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
4: Dulu ada. Sudah ada izinnya.
3: Oke.
4: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini.
3: Sejak tahun berapa ibu memulai tahun, sulaman ini?
4: Tahun 80 lah.
3: Tahun 80-an?
4: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
3: Tahun
4: 80.
3: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya.
4: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah. Kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, enggak bikin kan. Susah rasanya dia enggak ada kerjaan gitu.
3: Enggak ingin pindah ke bisnis lain.
4: Ibu ada bisnis lain?
3: Oh, ada juga.
4: Di rumah ibu ada warung. Ada ini bikin rakit maco.
3: Tapi bikin sulaman
4: sulamannya wajib ada. Kadang datang-datang orang nyari kan.
3: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya nggak sih bikin sulaman ini?
4: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
3: Satu bulan.
4: Harus siap.
3: Itu harus ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati.
4: Iya, selendang ini lah.
3: Selendang kotor.
4: Sama baju.
3: Selendang gadang ya.
4: Iya. Sama baju.
3: Sama baju.
4: Baju banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
3: Ya itu apa bu? Yang kecil itu?
4: Kurang laris gitu.
3: Itu selendang juga?
4: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
3: Yang benar-benar sudah berkecimpung berkecimpung di dunia itu tahunan ya.
4: Iya. Kalau bikin-bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
3: susah.
4: Ngerti.
3: Susah.
4: Kadang enggak.
3: Padahal kelihatannya simpel garis ya.
4: Susah ini. Enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja. Besarnya, jaraknya.
3: Kalau anak muda, banyak yang beli juga nggak?
4: Kalau ibu-ibu muda banyak. Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
3: Sosialita.
4: Nah itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini, pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang.
3: Oh gitu.
4: Iya. Kalau
3: gamis tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
4: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan. Tergantung orangnya senang pakai ini.
3: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau berale kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Rana Minang sendiri.
4: Harus pakai baju kurung.
3: Baju kurung basiba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
4: Sekarang kan ada acara berale, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
3: Pakai ini. Boleh tahu nggak harganya satu selendang yang itu?
4: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta. Tapi kalau toko beda.
3: Mahal lagi.
4: Sekitar 3 atau 3 lebih orang-orang toko.
3: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
4: Baju ini harganya gini sekitar 800.
3: 800 ribu itu.
4: Ya siapnya.
3: Satu baju
4: Satu baju.
3: Nah Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai Banang Ame untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat Eropa
2: betul.
3: Sekarang
2: iya. Ya,
3: itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin betul. Gitu ya, masih pakai tradisional, betul, masih betul. Pakai tangan gitu. Hmm. Oke deh, kalau boleh Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
3: Boleh
2: ya.
3: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
4: Enggak juga, harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
2: Okay.
4: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
3: siang
4: juga.
3: Malam.
4: Siang malam. Kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke deh, baik.
3: Betul sekali. Nah,
2: tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ameh tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
4: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu?
4: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
3: Custom ada juga
4: ada.
3: Gitu ya?
4: Gitu.
2: Cuman berarti biasanya, memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
4: Iya.
2: Oke, baik.
3: Oke. Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Iya. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
4: Iya.
3: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
4: Banyak.
3: Yang dipesan gitu.
4: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada Basu bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini. Ada tiga, ada empat.
3: Okay.
4: Nah itu ada.
3: Oke, sip. Kalau Noel,
2: iya.
3: Kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
2: Kalau kita di, karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya. Iya, jadi memang satu baju style antara baju dan celana gitu ya, satu style. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
3: Oke, siap kalau gitu.
2: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilakan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni?
3: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660924. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
2: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
3: Boleh.
2: Oke deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Oh, boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya, di 0751, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu
1: ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat
2: boleh.
1: Dulu?
2: Baik,
1: silakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni. Kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada Kakak Amna.
3: Oh, halo, Kakak Cik Amna Ufa, gajah cantik ya. Rancak mana itu yo? Mandi-mandi. Kakak Amna, salam sehat ya. Juga assalamualaikum buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Cantik ya Bu ya. Memang ini pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cik Guru ya. Emang kalau Bu Guru, kalau Upin gitu lah, kalau pernah nonton Cik Guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Cik Guru Selatan. Ya, Ibu Wati. Memang Ibu Wati ini kan owner Sulam Benang Ame Munggu Sekato. Ih, luar biasa. Sulam Ame Kilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya, Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kalau kita ini Sulam Ame Kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kapal Sakme, benar ya? Kalau nggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya yeah. dari Kabupaten Padang, Pariaman, dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalo Sakme berasal dari
2: kapalo Sakme. Bentuk
3: benarnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau Sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Wati ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, besi, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaannya tadi Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada nggak di bawah 1 juta? Ingin tahu deh Bu, ada yang lebih standar-standar lagi sini ya kan? Ya buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan Ibu.
2: Ada, di bawah 1 juta.
3: Prasarian, yang seperti apa prasarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini Bu Wadu? Ada pantun? Boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silahkan. Ini
3: harus berpantun dulu nih budaya Nusantara. Ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang lain kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini. Pantunnya begini ya. Ya Ibu apa Ibu narasumber yang baik hati buati ya ini. Baju kurung di sulam benang.
1: Cakep.
3: Kilo ami basandi sinto.
1: Cakep.
3: Adat dipegang tidak kan tenang. Cahayo Minang selama-lama. Itu aja pantun saya.
1: Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Oke, betul. Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung dijawab. Iya. Boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Wati, tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya. Okay. Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin. Iya.
4: Yang kayak gini.
2: Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Iya, ini ada lagi.
2: Oh, ada warna lainnya. Oke.
4: Ini di bawah 1 juta.
2: Cantik juga sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak motif bunga-bunganya juga ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, memang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Mm-hmm. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta kira-kira 800.
4: Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung.
1: Ya. Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: punya tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu.
4: Nanti kan
2: oh,
4: stok ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Ini enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau enggak dijual kan uangnya susah yang disimpan-simpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga.
1: Okay.
4: Bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Iya, walaupun memang harganya luar biasa tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
1: Ada peminatnya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya, selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Oh, disulamin.
4: Dikasih upah, ya. Dikasih upah, berapa upahnya.
2: Nah, kita yang minta. Yang upah itu upah biasanya? Itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu mau lah. Kalau ini ibu pernah ngambil 1.200.000.
2: Hanya untuk sulaman?
4: Sulaman ibu yang bikin aja.
2: Ya, okay.
4: Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Oke deh. Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman Banang Ame ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takut itu anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul. Tapi alhamdulillah anak ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Oke. Berarti memang masih
2: ada.
1: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya.
4: Okay, kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Daripada
4: diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Tapi berarti ibu yakin memang sulaman Banang Ame ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan. Kadang-kadang orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi?
4: Iya.
2: Oke.
1: Berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
2: Enggak,
4: ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Berarti enggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya. Oke, baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi. Kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon boleh diangkat.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica. Duh, udah lama nggak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya? Oke, silakan Ica pertanyaannya.
5: Tante mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Sana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau enggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya nggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat.
2: Ya,
5: ibu saya.
2: Oh. Lagi nonton. Oh, gitu. So sweet. Oke, oke.
5: Iya.
2: Oke, siap. Itu
5: aku
2: aja.
5: Aku mau ini dong untuk Ibu Wati kasih ini. Lagu Minang dikit aja buat
2: Ibu Wati. Oh, gitu. Boleh ya, Bu Wati, nanti kita coba.
5: Oi mande. Oi mande saya.
2: Masyaallah.

0: Bagus, bagus suaranya. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: So sweet banget ya Ica ya. Oke, okay. Boleh ya? Langsung ke Bu Ati ya.
1: Boleh.

0: Kalau ibu jarang bikin stok itu. Okay. Kalau orang yang pesan baru bisa
1: tergantung bikin pesanan lah ya. Tapi ada pernah ada bikin ya, ada yang untuk anak kecil gitu ya ibu ya. Itu kalau motifnya sendiri, kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa, ada ininya nggak, perbedaan nggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini,
0: ya
1: itu seperti apa motifnya?
0: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
1: Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya,
0: bentuk bunga sama.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya. Mm-hmm. Oke, begitu. Tadi Ica bilang juga, kalau lihat Ibu Wati, ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica, nyanyiannya untuk Ibu Wati.
2: Oke. Baik. Ini, ada yang? Iya, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding, itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
1: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Ya untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau lain-lainnya.
0: Ada.
1: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
0: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan Ibu biasanya bikin rumah adat. Khusus rumah adat itu yang dibikin kan. Kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarak yang perlu mana sekarang rumah adat. Adat Padang, adat Minang.
1: Oh, yang jarang?
0: Enggak, itu yang penting itu.
1: Oh, itu yang penting. Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
0: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak buat ya?
0: Ada.
1: Oh, ada juga.
0: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
0: kayu. Pakai besi.
1: Kayu pakai besi.
0: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
1: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
0: Kalau enggak diragang keras-keras enggak bagus dia.
1: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya.
0: Iya.
1: Oke, begitu.
2: Oke, nah, baik.
1: Ya,
2: ini di Jakarta ada sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
1: Ini boleh dari WA ya?
2: Boleh, silakan.
1: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
2: Boleh, ya.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya.
2: Yeah.
1: Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awakku hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian orang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih, Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
2: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
1: Oke. Iya, betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Wati sendiri setuju ya dengan
0: setuju. Memang harus gitu kan, orang pakai pakaian barat sama juga. Enggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul. Tradisi kita sendiri. Ya.
2: Betul. Oke, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuman sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
1: Iya, silakan Ibu Wati.
0: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
1: Betul. Iya, berarti ya.

0: jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
1: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti Sulam Ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari Sulam Ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak.
0: Semuanya.
1: Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amna ya dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Ya,
1: sehat-sehat selalu.
2: Sama-sama.
1: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh, Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat menggelar berbagai perlombaan olahraga dan permainan tradisional sejak Senin kemarin hingga Sabtu mendatang di Jakarta dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Sudin LH Jakarta Pusat, Slamet Riyadi, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan seluruh jajaran pegawai untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan nasionalisme. Sebanyak 10 cabang perlombaan digelar termasuk futsal, bola voli, bakiak, pilah sampah, Mobile Legends, dan biliar. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang mencari potensi pegawai untuk mengikuti kompetisi di tingkat yang lebih tinggi.

Beralih ke berita yang lain, PT Kereta Cepat Indonesia Cina berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada hari ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Jawa Barat bertema Jabar Istimewa. Kegiatan digelar di stasiun Padalarang dan selama perjalanan kereta WUS melalui pertunjukan tari topeng Cirebon, kecapi suling, dan tari merak. Kolaborasi tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada penumpang sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Jawa Barat. Kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat dan memberikan pengalaman perjalanan berbeda serta memperkuat promosi budaya Jawa Barat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo wekdal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Lan salajengipun kula dherekaken siaran irama budaya Nusantara. Saatnya saya juga Betty Damayani pamit undur diri. Sampai jumpa di hari berikutnya dan selamat mendengarkan irama budaya Nusantara.
2: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia. Kata bujang memiliki makna ganda untuk daerah Padang dan Batak.
1: Ternyata kok bujang?
0: Jika Anda mengatakan kalimat tadi pada saat bertemu orang Padang, tidak masalah. Karena di Padang, bujang berarti pemuda yang masih lajang. Namun, jika Anda bertemu orang Batak dan mengatakan hal itu, bersiaplah untuk menghadapi masalah besar karena bujang bagi suku Batak berarti brengsek atau sialan.
2: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Sumatera Selatan. Rumah adat Sumatera Selatan dikenal dengan nama Limas. Desain rumah adat Provinsi Sumatera Selatan diketahui berasal dari bentuk atapnya yang menyerupai piramida terpenggal atau limasan. Rumah ini berstruktur rumah panggung berdiri di atas tiang besar. Tiang rumah limas ini memiliki jumlah 32 buah atau kelipatannya. Biasanya terbuat dari bahan dasar kayu ulen yang terkenal tahan lapuk. Untuk menaiki rumah limas, ada dua tangga yang lokasinya berada di kiri dan kanan rumah. Kedua tangga tersebut akan mengantarkan kita ke teras yang dikelilingi oleh pagar kayu yang disebut dengan tenggalung. Pagar kayu keliling tersebut dilengkapi dengan berbagai macam ukiran bermotif flora yang bisa meningkatkan nilai estetika pada rumah adat limas. Masa lampau, rumah adat limas ini juga berfungsi sebagai tempat hunian bagi masyarakat suku Palembang. Pada bagian depan, ada jogan, gegajah, ruang kerja, dan amben. Keseluruhan ruangan tersebut menjadi ruangan utama ketika pemilik rumah menggelar sebuah acara, seperti halnya upacara adat, hajat, dan lainnya. Rumah limas dibangun dengan menghadap ke arah timur dan barat. Aturan tersebut berlaku karena suku Palembang menganut sebuah falsafat, yaitu Matuari Edop, Matuari Mati, yang artinya adalah matahari terbit dan matahari terbenam. Falsafah tersebut mempunyai nilai filosofi bahwa masyarakat Palembang harus secara proporsional dalam mengingat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawa.

Kenal Makanan Khas Indonesia. Makanan dengan bentuk lonjong ini biasanya disajikan dengan berbagai macam makanan lainnya seperti sate. Dalam bahasa Jawa, lontong berarti olone dadi kotong, berarti sudah tidak ada kejelekan lagi. Itulah kenapa lontong biasanya menjadi hidangan ketika Lebaran.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada FHUGM menjadi tuan rumah International Conference on Intellectual Property in Cross Industry, Connect, Innovate, Grow. Rangkaian agenda meliputi seminar dan konferensi internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, serta pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan dan tantangan hukum kekayaan intelektual KI dalam ekosistem ekonomi yang semakin terhubung dan berbasis inovasi. Beralih ke informasi lain, mendengar kata nasi suun mungkin tidak begitu familiar di luar Yogyakarta atau Jawa. Tapi di Yogyakarta, nasi suun sambal cus buroso atau nasi suun buroso selalu ditunggu saat dibuka. Nama asli warung ini adalah nasi suun sambal cus buroso Gondomanan. Berjualan menggunakan angkringan sederhana di emperan sebuah toko di ruas jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta. Buroso memiliki pelanggan yang begitu banyak. Makanan yang dijual buroso cukup sederhana. Hanya suun yang dioseng-oseng disajikan dengan nasi putih dan sambal. Suun tersebut dioseng-oseng dengan beragam bumbu dan tambahan kecap, rasanya gurih dan mantap. Karena begitu banyaknya pembeli, seringkali tidak sampai 3 jam dagangan buroso telah habis terjual. Untuk memenuhi permintaan pembeli, dalam sehari beras yang dihabiskan mencapai 25 kg. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

Suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng sonten setesna budaya sugeng pepanggihan malih wonten ing suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Jakarta. Terus pun tiba warta setesna budaya semua sehat nggih. Ketemu lagi kalian kula jengdit ngoten nggih wonten ing suka sami suka. Mobilih yang tadinya agak kurang sehat semoga semuanya disehatkan ya. Kemudian juga nanti bisa telepon di 0274540333 atau di 0895014410666. Menika kagem kintun-kintun ngagem voice note ngoten nggih. Karena kalau di WhatsApp mboten saged telepon, nanti jengdit enggak bisa angkat. Nggih. Kalau begitu lagu yang bisa dipilih untuk hari ini ada Bengawan Solo, Buto Gala atau Dalan Anyar di 0274540333 sugeng santan suka sami suka.
1: Alhamdulillah kok wis sekeh.
0: Alhamdulillah. Kita butuh ijo.
1: Tapi stop pokoknya alhamdulillah sekarang kita melu minggu kali. Lah minggu kelak-kelak wis lek wis rakwat enggel-enggel kok.
0: Enggel-enggel nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kembali.
0: Amin. Terima kasih doanya. Ngoten nggih.
1: Seneng pokoke anggere penyiar iki do sehat melur temen banget.
0: Amin amin.
1: Lagunipun tak Bengawan Solo wae.
0: Bengawan Solo, nggih. Kintenipun kagem.
1: Salam kagem. Spesialipun kagem sendita. Alhamdulillah sampun sehat.
0: Terima kasih.
1: Pun datang Mbah Yono, Romo Hasinadiono, Pak Cipainin, Romo Heri Sadono, Mbah Siman sekalian, wonten ing Cebongan, Romo Roslan, Mami Sapika, Bopo Adari Yusirup, Romo Yuwono Mato Diardo, Romo Nabi Mursari, Kirukun Wedo, Nak Rian, Nak Wadianti, Mas Ipul, Cik Supriyati, Bu Yayu Kweni, Dimas Yudi, wonten ing Kweni Uki, Uki Jeng Dayuk wonten Jalan Paris, Mbah Suro, Gemromo Nato Indro Pak Kasiono, Mbah Mus Tandung Pinang, Romo Untung Raharjo wonten Sami Galo, Bapak Tumangin, Bapak Damaskus, Mas Gila, Pak Pur Kenteng Redo, Mas Bambang Sutarno, Ugi Bapak Sumar, Bapak Mudiono, Mas Adi Ponsosari, Bu Tarmi, Bu Kartiti, Ma Izem, Bu Titut, Bu Pipit, Diajeng Sriwi, Diajeng Widyaningse, Mbak Anggun, Mbak Ase, Diajeng Sukap wonten Wedo, Bapak Suwardi Nengahan, Bapak Sadio wonten Jalan Samas, Mbah Dio ingkang pungkasan katur sedaya kemawon.
0: Ngoten.
1: Sendi.
0: Nggih.
1: Hati-hati jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Anak-anak sudah sehat kembali.
0: Nggih.
1: Sugeng
0: santen. Sugeng santen matur nuwun Bu Twijo. Seneng banget ya. Pokoknya nanti yang mau telepon ditunggu jengdi di 0274540333 engkang bahkan pokoknya sekarang yang mendengarkan semuanya sehat gitu ya. Monggo di 0274540333 silahkan ada lagunya Bengawan Solo, Buto Gala atau Dalan Anyar. Sugeng santen. Suko sami suko.
2: Sugeng santen suko sami suko.
0: Sugeng santen menika Pak Bambang Sutarno.
2: Lere.
0: Pawartos sespundi Pak Bambang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Makan iki pengin pancen.
0: Nggih, alhamdulillah sudah sehat.
2: Nggih, langsung mawon.
0: Nggih, lagunya napa?
2: Dengan Solo Wau.
0: Nggih. Kintonipun
2: ya kamu bisa kalau matur nuwun terus Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Anun, Mbak Titut, Mbak Titit, Mbak Yanti, Bisur Kami, Bisur Rasun, Bisur Bimudo, Putame, Junani Bajuri, yang Sas, Mame Sabuka, Uyani Ase, Widiani Ase, Bisur Priyati, Uyayu Kuyane, Bu Yayu Jalan Pares, Mas Ipe, Mbak Noya, Pak Diman Tejongan, Pak Purkendang Rebu, Pak Damaskus, Romo Yuwono, Mato Diatu, Romo Ngadiono, Romo Yuswede Karian, Pak Tadio, Pak Mudiono, Terus Mas Rian, Mas Yusuf Weni, Mas Hasil Konyosari, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Sagio, Pak Kasiono, Pak Untung Samigalo, Pak Hasari, Yasuro, Pak Tiparimin, Pan, Kagem Setio Kemawan, Jenglit.
0: Ngeten. Sami-sami, terima kasih. Di belakang Pak Bambang Sutarno Sumonggo yang mau telepon, ditunggu jengdit ya toh. Nah, Sutarno Budoyo juga kalau beberapa waktu lalu ngoten nggih, ini juga sempat kemarin kalau tidak salah meniko jengdit juga merasa ada beberapa getaran-getaran, yaitu ada gempa di area daerah selatan. Kita angkat dulu ya, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
3: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Jendi.
0: Sugeng Sonten.
3: Suko, Sudaya Sami Suko.
0: Sami Suko.
3: Nari siang Mbak Jendi.
0: Nje, wow Mbak Betty sampun. Jadi sekarang sendiri.
3: Loh, yang buatan ngomong
0: kenapa.
3: Sampun sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, terus pun dibawa tas bu, sehat nggih?
3: Nggih, remen nggih, sampun sehat. Ini kok ketinggalipun nggih kados wegah ngaten panjenengan ring ngendika.
0: Nggih, ternyata sakit tenggorokannya menika.
3: Oh.
0: Nggih.
3: Kula nembe ungsum kok gendhit.
0: Nah, niku wau nggih to, Bu. Nggih, ingkang pakan pokoknya sehat terus.
3: Nggih, nderek anu.
0: Lagu dipun apa?
3: Lagu ini pun dari Bunda Cica.
0: Pengawan Solo mawon?
3: Nggih.
0: Nggih, Kak Kintut?
3: Nggih. Nggih, kagem Bunda Cica kalau lajeng kagem Pak Bambang Sutarno. Matur nuwun jenenganipun, nggih kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Haji Ngadiono sekalian, Bapak Cito. Romo Ju, lajeng kagem Romo Heri Sarjono, Tirukon Berto, Pak Puji Kraito, Pak Kang Gilas, lajeng Kang Kiono, lajeng Pak Sumar Bayu, Pak Sumar Diono, lajeng Pak Suwardi, lajeng Mas Rian, lajeng Mas Mamat, Mas Yudi, Mas Ibul, lajeng Pak Damaskus, Eyang Buas, Mas Ardi kali-kalipun, Mas Wawan Haka, lajeng kagem Romo Tujo Subadyo sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Sagio, Pak Mujiono, lajeng kagem Pak Tumidi, Ki Joko Bodo, Bapak R. Sigit, lajeng kagem Bapak Tupar, Bapak Ruslan, lajeng kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parangtritis, Ibu Sri Kebonagung, lajeng kagem Ibu Salamah, Ibu Salimah Jalan Pleret, Yurati Yumudo, Mami Sartika, lajeng kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Piungan, jauh kagem
0: sinten
3: Ki Joko Budu, lajeng Pak Di Paimen, Ki Mumu, lajeng kagem Bapak Tumidi, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, sampun di lajeng kagem Bapak Supoyo wonten ing Kadilayar, lajeng kagem Pak Sunardi Mursari, lajeng kagem Bapak Sukabjo Imogiri, Eyang Sas, Mbak Andin, Mbak Anggun, Ibu Witaningsih wonten ing Kilen Progon ya, nderek Tepang, kagem Mbah Suro, Mbah Man kalih-kalihipun, Mbah Min, lajeng kagem Mas Feni pun kagem sedaya kemawon, mangke sanesipun mangke dalu yang saged nebet.
0: Nggih,
3: kagem Jendit.
0: Nggih.
3: Sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke, mugi-mugi tansah sehat nggih.
0: Amin.
3: Nggih, ngaten kemawon, matur nuwun kalipun.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Sugeng Sonten, suka sami suka.
0: Nggih, bergenggeng menika. Bergenggeng kirukun pengawan Solo kintungnya
4: kagembu Sri Utami kalawa matur nuwun budhiyo kimatur nuwun kagembu Nani Bajuri Buyayu Weni Tan Sedoyo Buyayu Bu Sri Bonagung Tante Wagianti Bu Mami Kartika Muah Muah Bu Supriyati Bu Sasmito Murti Mbak Pipit Mbak Cicut Mas Kasyona Bilawen Mas Ipul Mas Mamadek Mas Rian Mas Adi Sunabi Pak Kunar Pak Bambang Sutarno Mbah Suro Ki Joko Budu Ki Kumbo Karno Ki Bandung Bondomoso Pak Saryo Pak Supoyo Pak Sadio Pak Tumuti Mbah Glendi Pak Sukap Pak Haji Ngadlono Yang kaki si Joko Putu Romo Yuwono Kagem Pak Paimen Mbah Glendi Mbah Mantemon Mbah Mantegungan Romo Yuwono Kagem Mbah Noyo Mbah Yono Kagem Sedoyo Kemawon
0: Maten. Sami-sami, terima kasih Kirukun Werdo. Sugeng santen, suka sami suka.
1: Sugeng santen suka sami suka jenggit wong ayu.
0: Sugeng santen Mami Sartika terus Bunti Wartos.
1: Ya kalian sinten, Mbak?
0: Sen piyambak.
1: Oh, aku kok tembel
0: ya. Nggih, ditemani Mami nggih.
1: Nggih, salam kasih sayang dulu buat semua saja.
0: Muah-muah.
1: Penyiare sehat, pendengare sehat, rezeki lancar.
0: Amin.
1: Lagunya apa kawan?
0: Lagunya ada Pengawan Solo, Buto Gala atau Dalan Anyar. Ingkang pundi?
1: Buto Gala.
0: Buto Gala.
1: Mbak Rukun Perda nggih niki wong nggih.
0: Nggih.
1: Matur nuwun kagem Mbah. Noyo, Bu Wijo, Mbak Adik Kulo Tupik, Sudir Kulo Turi, Mas Lawan Haka, Pak Yanto, Sedoyo Yanto, Mas Yan Banyak, Mbak Mbak Sriwi, Mbak Sriwi Sati, Mbak Wagianti, Mbak Pipit, Mbak Mbak Glendi, Mbak Suro, Pak Paryono, Mbak Kasiono, Mbak Weneng, Pak Bambang Sutarno, Pak Mak, Pak Suruhan Sembako, terus Mbak Mbak Yeni, Mbak Nih, Mbak Sini, Mbak Sivin, terus Kakem, Pak Mbak Pak Supoyo, Pak Lupar, terus Kakem. Pak Weneng, Pak Kasiono, Pak Supriyati, Pak Mas Yudi Kweni, Pak Abang Dore Boren, Mas Adi Kuntul Poncosari, Adi Kuntul Klaten, terus Pak Supriyati, Pak Nanik Basuri, Pak Mbak Jenny, terus Kakem, saya Kakem Sedoyo Kemawon. Kakem Kemawon wong ayu nggih.
0: Nggih. Sami-sami, terima kasih. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp Sugeng Sonten, suka sami suka.
5: Sugeng santen, suka sami suka.
0: Sugeng santen, tas pundi pak, tas buah kianti.
5: Nggih,
0: tansih klerek-klerek. Aduh, pokoknya kita semua sehat semua ya Bu Agianti nggih.
5: Nggih,
0: Jeng. Oke.
5: Semangat.
0: Semangat, matur nuwun sudah telepon lo ya.
5: Ya.
0: Lagunya
5: apa nih Golden?
0: Lagunya ada Bengawan Solo, Buta Gala atau Talent Anyar?
5: Buta Gala, Pak Jeng.
0: Gitu.
5: Ya.
0: Nggih.
5: Salame kagem Sati Kamonga, Pak Telus lan Tembako. Lajeng Pak Kasiono Mulawen, Bunda Dijo, Pak Supoyo, lajeng Mas Ardi Klaten, Mas Didi, Mas Ipul, lajeng Romo Ngadiono, Romo Tujo, Romo Projo Swasono, Romo Yono Mato Diadjo, Pak Murjono, lajeng Pak Tupat, Pak Tumidi, Pak Slawiyo Kang Gilas, Prayogi kak budaya kemauan gitu nih
0: kita
5: senam
0: nih. Geng atas geng senamnya ya.
5: Geng.
0: Sami-sami terima kasih Bu Agianti. Kemudian kita ke WhatsApp dulu nggih menika onten saking Mas Hendra Pak Tupar kirim voice note kita dengarkan sugeng santen.
6: Suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Sugeng santen buku rujeng nggih teratur salam kagem Budui coba kian tayo sirup yu muda bu supriati putar mi punanik bajuring kamping bumami sarti kamu ah bu tuti joko yudan bu sri utami lajeng lekono mbah noyo mbah noyo mbah mustanjung binang mbah suro trisek pak bambang sutarno purworejo pak kasiono mbulawen bopo tujo sekeluarga romo haji ngationo kirukun berdo mbah neglendi pak rimbang kikumbo karno kiresek seto lajeng Pak Dipaimin Ki Joko Budu Mas Mamate Mas Ipul Pak Sarjio Pak Sagio Pak Sawiyo Lopati Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan Pak Sarjio nggih lajeng Romonarti Mursari Romonarto Indro lajeng Mas Adit Poncosari lajeng Mas Mamat Mas Ipul nggih, lajeng Mas Rian Kemremes. Saya ini pun kagem sedaya kemawon kagem jengdit sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kuntur ngantos-atos. Kula sakaren nderek mawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih Pak Tupar. Salajengipun nonton Romo Yono sugeng sonten Pro 4 RRI Jogja suko sami suko jengdit saking kula Romo Yono Marto Diharjo wonten Danurejen Yogyakarta kirim kagem Ki Joko Budu Pajangan Ki Rukun Werdo Budu Ijo Bu Sartika Bu Sripun Agung Bu Agianti Bu Mega Gunung Kidul Yumudo Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri lajeng Bu Yanwasih Mbah Noyo Kirsi Seto ada Sedoyo Masianto, Ki Kumbo Karno, Ian Sasmito, Mas Rin Payek, Ki Bandung, Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, kemudian ada Pak Supaya Katilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, dan Pak Sumar. Kagem sedaya pendengar Pro 4 Yogyakarta, wonten pundi papan sugeng laras. Matur nuwun. Cih, mangke kita buka lagi. Nggih to. Sutus Nung Budoyo menika juga sudah ada yang gabung dari Mas Teddy mau request lagunya yang Dalan Anyar aja. Nggih. Sutus Nung Budoyo nanti kita buka lagi untuk teleponnya dan juga WhatsApp-nya. Kita ke Bengawan Solo nggih. Monggo.

0: Warna kulit kita tak sama. Logat tutur kita pun berbeda. Dari ujung Sumatera hingga tanah Papua, kita lahir dari rahim tradisi yang kaya.
1: Perbedaan ini bisa menjadi jarak yang memisahkan. Namun, berapa puluh tahun lalu, para pendiri bangsa menitipkan sebuah jembatan, sebuah perekat, yaitu kedaulatan.
2: Menjaga Indonesia berarti menjaga rumah kita bersama, merawat toleransi, menumbuhkan empati, dan mengulurkan tangan dalam gotong royong.
1: Wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Arep nengendi, Kang?
4: Iki lho, Le. Arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
3: Oh, ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
4: Ya lah tenane, Le. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
5: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun di papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Promo terer ing 2003 Jawi Suara Budaya Jogja Setesna Budaya Maturnuwun Panjenengan Tansanya Wici Sesanan Perempat Terer Yogyakarta. Sesi kedua kita buka lagunya ada Eling Balapan, kemudian ada Gambang Suling atau Gedok. Monggo cengdit buka nggih di 0274540333. Ada Eling Balapan, Gambang Suling atau Gedok Sugeng Santen. Suka sami suka.
1: Sugeng santen, suka sami suka cengdi.
0: Sugeng santen.
1: Ibu sehat sedang bisa keluarga.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar Mbah Noi Noi? Padahal Mbah Yono, ya toh. Padahal Mbah Yono dipanggil Mbah Noi Noi.
1: Leres ya tak keluarga.
0: Nggih.
1: Nggih. Lagunya apa cengdi?
0: Itu lagunya ada Eling Balapan, Gambang Suling atau Gedok?
1: Gambang Suling.
0: Gambang Suling gitu ya.
1: Kenten-kenten ya.
0: Monggo.
1: Kagem Budwijo Sugeng Sonten Bu Wagianti Lajeng Kagem Butarmi ing Demangan Baru Bu Tribon Agung Bu Pipit Yumudo Padeng Pusasmito, Padeng Kemromoyu, Romo Narto Indro, Padeng Ki Joko Budu, Padeng Masaiful, Pak Tumiti, Padeng Ki Rukun Merdo, Pak Radio Jalan Samas, Padeng Pak Radio Jati Mulyo, Pak Narti Mursari, Ki Kombo Karno, Padeng Kagem Mas Rian Peyek Langkung Prayogi kagem sedaya kemawon jenggit yang midang kenaken perumpat ngoten kula biji-biji kula kentuni sedayanipun
0: ngoten
1: kagem jenggit sugeng makarya ngantos paripurna pinaring ngono kesehatan lancar rezekinipun
0: amin
1: mekaten nggih jenggi
0: nggih
1: kanggo mboten pinanggih matur nuwun
0: sami-sami Mbah Yon-Yon sugeng santen Mbah Yono sampun bergabung berikutnya sugeng santen suka sami suka
2: sugeng santen jenggi
0: sugeng santen
2: pun kerja klune.
0: Alhamdulillah, ngoten nggih.
2: Ganti kula jenggit.
0: Waduh, lah kok terus nular.
2: Nggih.
0: Tapi sehat to, Pak?
2: Nggih, berkah pun sehat. Lah saking riko niko lho.
0: Bu, ini bukan kula yang anu lho ini Pak Sagio.
2: Lah kok tindalan.
0: Tapi ini kok bergeges, bergenggeng kados critane iki rukun nggih. Terus pun ini ki,
2: yo
0: tetap semangat bergenggeng ngoten niku.
2: Yeah, si bergenggeng bergenggeng jadi dengan namung flu soal biasa jengdi.
0: Ngoten.
2: Jengdi sami sehat lah keluarga ni pun.
0: Alhamdulillah.
2: Derek remen.
0: Nanti.
2: Gua tak kenderian jengdi.
0: Monggo toh.
2: Eh, matur nuwun Mbah Yono, matur darah ngoten Mbah Yono ada dengan siaran iki kula ndelok mboten diwarisi. Aduh, Mbah Yono ora marisi. Iyo, awasno. Ning tetep wantu-wantu lho Mbah Yono sesuk.
0: Nggih.
2: Buku kula tanggal 6.
0: Nggih.
2: Nggih, kula lajeng nggih sing di Mbah Yono matur nuwun kali Mbah Noyo. Kali Bapak Tujuh Bagio. Ibu Marto Saronto Re Yusiru. Kali Pak Damaskes kali Butar Mindemangan Baru Pak Sarjio Jati Mulyo Ciru Kordo Ibu Atun Jalan Trisik Mas Mamat Masipul Ibu Wagianti Sengsonten Ibu Wagianti kali Pak Kasiono Mbulawen Matur Nuwun Sagio Palian Tirto Mulyo Kretek Ampun Supe Binjang kali Bapak Cumar Diono Jalan Yogyakarta, Pak Cumar Sudayu, Pak Ajinya Diono kali Ibu Dwijo, Ibu Nagung Yumudo, Bu Sutami kali Pak Yanto Jono Griogol, Pak Jono Wontening Luntung, Gelandiku Jalan Sama Suci Pak Suro Trisek Ibu Yayu Parangtrites, ale Pak Ji Sukardi Wonanase Sebari Budi, ale Mbah Parti, Mbah Gono, yang Bapak Bambang Sutarno, Ki Kumbokarno mau ngawian kesayangan, Ki Kumbokarno monggo, Pak Ditaimen, ale Ibu Pipit, Ibu Titut, Pak Nadi Mursari, Mbak Glendi, Ki Joko Budu, Mas Aji Poncak, Pak Supoyo Kadilayar, Ibu Siwi Monjali, Alip Bapak Tupar, dan Mas Rian Ahai, Kalih Mami Sartika. Mboten ketinggalan, ini Pak Minarso, wonten kopek punjong sebelum sonten ugi kali Mbak Ijem jadi nggak tinggalan wonten Mbak Batan Bujinga ngatun apun jengji
0: ngatun
2: nyuwun lagu nopo
0: nopo
2: Gambang Suling
0: Gambang Suling ji
2: sing kepenak suaranu
0: ngatun sami sami terima kasih
2: kulon ya akan sing pundur mugi-mugi pinanggih keluarga wilujeng
0: matur nuwun sugeng sonten Pak Sagio salajengipun monggo sugeng sonten suka sami suka
3: sugeng sonten suka sami suka kula
0: suka
3: Ditya Rizkia suka
0: nggih
3: Pak Sagio juga suka sedaya pendengar perempat ugi sami suka
0: sami suka suka monggo. Dalam?
3: Ini tak semua niki siaran.
0: Nggih, gantos jadwal meleh. Onten jadwal gantos.
3: Biasane Mas Jordan.
0: Iya.
3: Sing dit enggak apa cuma nanya aja.
0: Iya. Kadang rolling-rolling gitu. Dalam?
3: Mbak Betty enggak ini kok enggak kelihatan.
0: Mbak Betty tadi pagi siang ya? Iya.
3: Ya ikutan aja lagunya ya jendit apa tuh itu tadi jendit
0: ada Gambang Suling ada Eling Balapan ada Gedok yang mana
3: oh ya sudah ya Gambang Suling aja sih ngelarang
0: tuh nge
3: sama Pak Sagio itu
0: nge
3: kirim-kirim ya
0: Mbak ya boleh ya
3: Pak Sagio makasih kirimannya jingle balik ini salamnya terus ada Pak Sargio Pak Muladi, Pak Tumidi, Pak Muladi oke, Pak Tumidi niko. Terus enten Lek Gono, Lek Wir Jujur, Mbah Gimani Glendi, Pak Tardium, kira-kira niki wakulah kesempen. Ki Romo Ngadiono, Pak Puji Graito, Pak Sumardiono jalan. Pak Sumardiono jalan kita gati nje mbak nje.
0: Nge.
3: Ya, Pak Sumar Sedayu, Pak Mujiono Mbrosot, Pak Yanto Legi Kalibu. Wonten Sandiaga kali wonten Sayegan lajeng Pak Yanto Pak niku Yono Yono Wirosaban kali Mbah Yono Mbah Nawi Mbah Giman Mbah Manketipun terus wonten Mbah Suro wonten Mbah Mus Tanjung Pinang wonten sinten niku Pak Tirto terus wonten Pak Dipaimin lajeng Pak Sunardi Mursari, Pak Sudarndasilan, Kak R. Sigit, Pak Tujo Subagyo, Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, terus enten Mas Rian, Mas Ipul, Mas Makmade, Mas Adik Klaten, Pak Bambang Sutarno, Bu Parmin Jembangan Baru, Bu Asih Geprakwati, terus ada itu apa? Bu Dwijo, Bu Salamah, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utama, Romo Yuwono, Bu Nani Bajuri, terus ini juga bentrong, terus enten Bu Yan Nafis, kali Bu Yayu, Bu Guru, terus Bu Anggun, Bu Supriyati, Bu Sinten Ika, Parini, Yumudo, terus Mami Sartika. Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, lajeng kagem sedaya kemawon nggih sing di.
0: Ngoten.
3: Joko Bodho pun ta niki wong ndak lali kula.
0: Sampun kayaknya. Joko Bodho nggih. Kalau belum Udah gitu ya Ki. Sugeng santen.
3: Sugeng santen. Sami suka.
0: Nggih.
3: Suka, sendiri suka. Sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka. Mbah Yono mlebet, Mbah Noyo masuk, nggih to.
3: Kesehatan sing.
0: Alhamdulillah.
3: Ya perang-perang dilan ketemu.
0: Nggih, berundung baru suhari ding.
3: Sum.
0: Kemis tok kok.
3: Oh iya to.
0: Nggih.
3: Oh iya.
0: Nggih.
3: Aku lagunya tak gedhok wae.
0: Gedhok ya, boleh. Kering mboten. Ngoten.
3: Aku tak bunceng Pak. Sagia karo Bu Tribun lagi wis komplit-plit.
0: Ngoten nggih.
3: Ya, sungguh ya Sunja.
0: Nggih.
3: Salam sehat. Sama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Satu lagi sebelum ke WhatsApp Sugeng Sonten suka sami suka.
1: Wilu sing sonten suka sami suka. Walaupun dikirimi pengale Bu Sri.
0: Nggih to.
1: Matur nuwun Bu Sri.
0: Nggih.
1: Paketane nggih dikandani nggih matur nuwun.
0: Sami-sami. Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Pun mantun lagi.
0: Alhamdulillah Ki.
1: Kalau tak ngabsen nggih, budosan nggih.
0: Boleh. Jadi diem aja lo ya ini, tapi bukan dipira ilang lo ya. Tak dengarkan baik-baik. Lah toh bingung jeng di soal.

0: yang bunyi-bunyi nonton gini-gini tambah jadi pasir kol dan dari dan kita wakian Ibu Tribunati, Ibu Tarni Ujiwan dan Ibu Tribunati Ngelawau Tadi juga yang ngomong dan tema ini buat nyari Mbak Tidit, Mbak Yeni, Ibu Yayu Yang Bungkasan Ibu Salimah, Yalin Ibu Salama Bungkasan pun jengkok ngeten lah yang gitu
1: ngeten
0: betalipun gede akhirnya yang nyewon pangan puna
1: ngeten
0: kirim-kirim yang gitu jadi matunun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya tadi Jengrit bilangnya satu lagi aja ya udah ya, sekarang ke WhatsApp dulu nge sekedap. Ini ada Pak Kasiono, kita putarkan dulu.
2: Sami suko jeng sonten Mbak Aditya, kula Pak Kasiono mbulawen trogati kinten salam katur Ibu Tuti Jogayudan, Ibu Sri Utami wonten sak wetan kampus ISI, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagiyanti Wareng Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Sutarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Pato, Ibu Supriyati Tunggul Timur Semanu, Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar Senden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Ki Risiseto wonten Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo Tayromo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sardiyo wonten ing Jatimulyo, Pak Sagiyo Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. Sokatur sedaya para sutresna, suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta. Sugeng sonten, sugeng midhangetaken lagunipun nderek jengdit. Matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Ada Mbah Jio, suka sami suka sugeng sonten jengdit, sugeng tugas siaran mugi tansah sehat, salam katur Butwijo Karangmojo, Butarmi Pak Haji Ngationo ugi sedaya mawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Lagunipun derek matur nuwun sami-sami. Pak Supoyo monggo.
3: Suka sami suka, kula suka jengdit suka nggih kalian sinten iki Mbah? Ali Mbah.
1: Mbak
3: Jamayani kula iki nembe guys. Wonten ing daerah Senden nika. Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Kasiono, Bu Tuti Jogoyudan, Bu Sriwi, Bu Anggun, Bu Pipit, Bu Legi, Bu Sas, Bu Sri Sedayamawon, Bu Mudo, Bu Dijo, Bu Wagianti, Bu Sutarmi, Bu Mudo, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Yang Buas, Romo Yu, Pak Wening, Ki Tumbo Karno, Pak Rindang, Ki Resi Seto, Ki Toro, Pak Toro, Pak Widodo, Pak Giono, Pak Mus, wonten ing Tanjung Pinang, Pak Diarto, Mas Fardi, Mas Legi, Pak Legi, Pak Yanto lan kagem sedaya mawon matur nuwun.
1: Sami-sami, salajengipun wonten Pak Asari Mantingan. Sugeng santen suka sami suka jengdit, kula Bapak Asari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Twijo, Bu Yayu Kwedi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusirup, Mami Sartika, Mbah Ijem, Mbah Yono BF, Haji Ngationo, Romo Bambang Sutarno nggih, Mas Rian Payek. Wah lama ya Mas Rian Payek ini kok enggak telepon jengdit dia. Semoga dengerin ya, kemudian nanti telepon Ki Kumbo Karo, Ki Joko Budo, Mbah Nawi, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni. Wah ini juga udah lama-lama ini enggak telepon nih. Lah kagem sedaya kemawon matur nuwun. Yang udah lama enggak telepon, kemudian yang udah telepon terima kasih, yang belum telepon, yang baru pun monggo telepon. Kita ke lagu dulu, kemudian nanti ke kabar berita dan nanti kita

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta resmi meluncurkan logo hari ulang tahun ke-270 kota Jogja. Rangkaian peringatan ini berlangsung meriah selama 2 bulan penuh, mulai 7 Agustus hingga 7 Oktober mendatang. Lebih dari 120 agenda disiapkan, mulai dari festival film, sastra, hingga hari tematik seperti Bakpiade. Puncak perayaan akan ditutup dengan pagelaran wayang Jogja Night Carnival pada 7 Oktober mendatang. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul menargetkan pengurangan sampah organik hingga 40% tahun ini. Melalui gerakan Mas Gun Maos atau Masyarakat Gunung Kidul Mandiri Olah Sampah, warga diajak mengolah sampah dapur secara mandiri menggunakan metode jugangan maupun galon tumpuk. DLH optimis target ini tercapai berkat dukungan 300 bank sampah yang tersebar di wilayah Gunung Kidul. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutresno budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Joss. Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Roma Tereng 2003 Wiswara Budaya Jogja Sutrisno Budaya. Kita lanjutkan lagi di Suko Sami Suko Kulo Suko Panjinan Suko Setia Sami Suko. Berikutnya ada Iki W.E. Sopo Langit Mendung Kuto Ngawi dan Lungiting Asmoro. Ditunggu di 0274-540-333. Halo Sugeng Santan Suko Sami Suko.
1: Sugeng Santan Suko Sami Suko Jeng di Suko Setoyo Sami Suko.
0: Sami suka.
1: Sehat jendit.
0: Sehat. Tapi jendit kalau mode kalem gini lucu enggak tuh Pak De Paimin?
1: Sekundi.
0: Kalau kalem gini nggih tetep mboten napa-napa tuh.
1: Mboten napa-napa mung kurang gumyak ning kula nggih santai mawon.
0: Nggih. Pemulihan nggih mboten napa-napa nggih.
1: Nggih, ngendikane pengin karo rada enggak enak badan.
0: Leres.
1: Nek kula nggih mboten mangan ta ya rapi lek barang.
0: Ulah mboten. Yang penting doanya kan dah masuk lagi berarti dah enak. Ngaten ta?
1: Nggih. Oke. Matur nuwun nek pun sehat.
0: Ci, terima kasih.
1: Niku bae sapa ta, Jeng?
0: Ha, niku bae sinten nggih?
1: Dek sinten nggih?
0: Kula tak salam. Dek sapa nggih? Monggo.
1: Ngagem nika Eyang Suwijo, Mbah Noyo, Mbak Pipit, Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Pak Yono, Sumar Sedayu, Ki Joko Budu, Bu Yayu, Pak Sagyo, Pak Sargyo, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, Ibu Wagianti, Mbak Lendi, Pak Sakirman, Pak Yono Teng Pedes Niko, Pak Pujo wonten RT 3, Mbah Man, Mbah Min, Mbah Ijem, Pak Bambang Sutarno, wonten Pak Terso, Pak Tupar Kang Gilas, Pak Puji Graito, wonten Mbah Mustanjung Pinang, wonten Romo Tujo Subagio, Romo Ngadiono, Pak Yanto. Nggih prayogine kagem sedaya kemawon jenggih.
0: Nggih.
1: Kagem panjenengan wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Sugeng sonten sendit.
0: Sugeng sonten.
2: Saking lepati.
0: Monggo Pak Sawiyo.
2: Lakonipun derek Pak Amin niku wau.
0: Iki WE sapa Pak? Ngoten nggih. Monggo.
2: Kinten kagem Pumarta Saranto, Bu Suri, Bu Sumi, lajeng Bu Wagianti, Pumarta Saranto, lajeng Pak Rimbang, Bu Wagianti, Bu Sakinem, Bu Supriyanti, lan Pak Yanto, Pak Yanto, lajeng Pak Mudiono, Pak Suro wonten ini Trisik, lajeng Pak Parjono wonten Budroan, lansanipun kagem sedoyo ingkang midhangetaken boten kesupen lek gono. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sawiyo. Salajengipun monggo sugeng sonten.
3: Sonten jendi.
0: Nggih.
3: Kurang sehat.
0: Alhamdulillah udah semakin sehat.
3: Kecapean 17-an kemarin ya. Iya.
0: Bu Sriwi nggih? Nggih. Wah, di Monjali gimana ini?
3: Di Monjali ini cuacane kok redup dari pagi tadi, Mbak.
0: Oh, gitu.
3: Sakit apa jendi?
0: Anu, nopo? Radang tenggorokan.
3: Oh.
0: Nggih, tetusipun pas ngobrol sakit ngoten nggih to.
3: Oh, ya ngunjuk sing anget-anget aja ngunjuk yang dingin.
0: Nggih, siap.
3: Sendirian?
0: Nggih.
3: Jadi off atau
0: Mbak Betty tadi siang.
3: Oh.
0: Nanti tak bilangkan ini Mbak Betty dicariin terus lho.
3: Iya, Mbak Betty Masdur dan Talak seru.
0: Nggih, Mas Hoda hari Jumat udah enggak siaran.
3: Oh.
0: Gantos jeng di jadwal baru. Nggih,
3: oh,
0: besok kalau ada jadwal baru diinfokan.
3: Nggih. Saya lagunya Lungiting Asmoro saja jeng di.
0: Nggih.
3: Budwijo tadi udah masuk belum?
0: Sampo nomor satu unggal Budwijo.
3: Nomor satu terus iki Budwijo.
0: Nggih.
3: Nggih, saya tak salam kagem Budwijo. Kagem Budwijo. Siapa Bu Wagianti? Mbah Noyo. Ini grup Ponosari dulu ya.
0: Monggo.
3: Terus Bu, siapa itu yang Tunggul Timur tuh? Bu Supriyati je.
0: Nggih.
3: Supriyati Tunggul Timur, lajeng yang Bantul itu Pak Sagio yang besok mau ketempatan itu je.
0: Ji.
3: Pak Sagio, Lek Gono, Mbah Gledis. Salam kenal je, aku rung tahu. Ngerti piyayine ning di udara sering muncul to. Lajeng Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Aldi, lajeng Mas Rian, Mami Sartika, Gustri Bonagung, lajeng Pak Tupoyo Kadilayar. Apa meneh yo? Siapa yang kuen itu Bu Yayu? Kuen itu Bantul nge?
0: Nge.
3: Oh nge, nge. Kayaknya itu dulu yang saya tahu. Yang lainnya nge. Salam kenal Geng Sonten Sugeng Midang Ngetaken Tupo Sami Tupo Monggo Midang Ngetaken Lagu Lungiting Asmoro. Matur nuwun jeng di
0: sami-sami.
3: Moga lekas sembuh.
0: Terima kasih.
3: Akane kok jeje. Selamat. Semoga cepat sembuh je.
0: Amin. Matur nuwun nggih. Terima kasih Bu Sriwi. Nggih, terima kasih Sugeng Sonten suka sami suka.
4: Kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka.
0: Kok lama to ini? Enggak pernah nyapa jeng dit.
4: Ada pantun.
0: Oh, boleh.
4: Tuku coklat neng pasar Demangan.
0: Enak.
4: Neng Demangan. Tuku tuku sate.
0: Nggih.
4: Dino Jumat kok katingaren Mbak Nita siaran. Le siaran mong dhewe. Apa ora wedi yen mengko ana wewe.
0: Jangan gitu. Mas Miskam, tolong udah datang belum Mas Miskam? Mas Ipul nakal, tolong ini Mas Miskam. Udah dengerin belum di ruangan Mas Miskam? Jangan kemana-mana ya.
4: Mau ngelenggon orang betina ono bakul sate kok.
0: Oh lah itu, ganti lagi toh. Setelah tak bilangin Mas Miskam toh. Tolong Mas Miskam, Pak Budi ini ada yang nakali jendit.
4: Di belakang pintu itu loh.
0: Onten apa?
4: Ada Mas Miskam.
0: Mas Miskam ya itu di samping. Nanti rak denger langsung dateng. Ada apa ini?
4: Di sebelah ada Inces ya ini.
0: Mbak Inces di agak jauh.
4: Oh iya. Jalan sore ini tuh Mbak
0: Inces ya? Oke. Gimana kabar Mas Ipul?
4: Alhamdulillah baik sehat Mbak Rita.
0: Alhamdulillah.
4: Semoga Mbak Rita juga lekas membaik sehat pulih seperti dahulu kala.
0: Terima kasih.
4: Juga Mas Beni sederajat juga sehat selalu.
0: Amin.
4: Tadi lagunya apa aja Mbak Rita?
0: Iki wae sapa Lungiting Asmoro atau Langit Mendung Kudong Ngawi?
4: Urutan dari Bu Sriwi.
0: Lungiting
4: Asmoro.
0: Boleh.
4: Nggih, kintunipun. Nggih. Sampun wonten Bu Sriwi geng sonten, mugi sampean sehat. Mugi ageng Mami Sartika wonten jumudo, Bu Sripun Agung, Pak Untung sami dalu nggih. Ugi niku wonten Mbah Nawi, Pak Azhari, Bu Sri Utami, wonten ugi ageng Romo Haji Ngadiono, Mbak Pipin nggih. Mbah Noyo, Bunda Twijo, Bu Wakiyanti, Ki Kumbokarno, Ugi Kagem Mbah Yono Wirasaban. Sonten Ugi Kagem Buya Jalan Parantritis, Mbah Neglendi, Pak Sunadi Morsari, Pak Sardio, Mbah Giman, Lek Gono Ugi Mugi Tanah Sehat. Dan program-program ini konten Pak Tupan, Mbah Suro, Pak Mujiono, Pak Tumidi Ugi. Kembah Mantemon Pengasih, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mustanjung Pinang, wonten ugi Pak Sumardayu, Raden Joko Bodo, mugi tampilan sehat, Bu Nani Bajuri, ugi kagem Guru Bini, Prayogi, kagem Sedoyo, oh, wonten Bu Tarmin Tembangan Baru nggih. Prayogi kagem Sedoyo mawon, nek sampun nyawiji kum sonten kagem midhangetaken.
0: Ngoten.
4: Mbak Anita kagem siaran. Kata-kata nggih, ningong ngewong ngewong dengan niku nanti sinten niku itu orang buat tahu niku.
0: Nah nanti sendiri yang dikituin lo, ceng di tiket lo.
4: Monggo.
0: Sami-sami, Sugeng Sonten. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp, gih. Sugeng Sonten suka sami suka.
5: Sugeng Sonten suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka saya sami suka.
0: Sami suka monggo.
5: Bajetnya ikhlas ya.
0: Bajetnya apa niku?
5: Ayo niki wong.
0: Omong.
5: Tinggal malih.
0: Nggih.
5: Lho nggih tak nderek mawon niku sing nomor setunggal niku wong.
0: Mau lu ngiting atau iki wae sapa?
5: Ya lu meeting niku wong.
0: Di Kakintun.
5: Masih peluang nggih Marian tuh. Niko Bu Sripon Agung, Bu Sarbika, Bu Siwiwau, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Noyo, Mbah Mus, wonten Mbah Suro, wonten Pak Tumiti, Mbah Pak Gono, wonten niku Pak Muladi, Pak Kerto, lajeng Pak Jingendo sekalian. Prayogini pun niku agung su. Oh Bu Ayu. Bu Ayu ya kali Pak Yanto yulegi
0: ngeten Pak. Nggih.
5: Juga ngai tugas matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih. Berikutnya ada bentar nggih. Ngapunten Pak Asari tadi sampun nggih. Kemudian Bu Akram, Bu Tarbi. Monggo.
6: Kula suka sing dicuka sedaya sami suka. Jendit niki butar minggu dari kinten-kinten lagu-lagu ini manut jendit mawon setunggal kagum Bunda Dwijo, Mbah Buyut Juru Gentong, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kiri Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yono, Marto Diarjo, Bian Wasih, Mbah Ijem, Mbah Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kaleh-Kalehipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Bapak Supiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Luter Ndasilan, Bu Sakinem, Tawi Bu Mega, Mbah Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makarya, Jengdit, Nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Sugeng Sonten, Jengdit, kagem Pak Ruslan jeng kelewatan kelawau Pak Ruslan sing ngintuni kula sami-sami terima kasih. Kemudian sugeng enjang dereknya wiji jengdit nggih kepalanya pusing banget ya Bu Idenise nggih lekas sembuh Bu Sakinem sugeng sonten suka sami suka sedap kok ilang. Kula lagunipun derek salamipun kagem Bu Yanu, Mbak Anggun, Mbah Noyo, kemudian Pak Wening, Bu Agianti, Mbak Yeni, Pak Yanto Stoyo Yanto, Romo Ngationo, Pak Rimbang, Yurati, Romo Yuwono, Ki Joko Budo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Suro, Bu Tarmi, Mbah Mustanjung Pinang, Bu Rubini, Pak Tujo, Mbah Giman, Bu Sri Utami, Bu Ir, Bu Atun, Bu Rubianti, Mas Adi Poncosari, Bu Sumi, Bu Marto, Prayogini pun kagem sedaya kemawon, matur nuwun salam sehat, terima kasih. Sutresno Budoyo nanti kita putarkan lagi untuk voice note dan lain sebagainya di sesi penutup. Kali ini kita dengarkan dulu iki wae sapa.

0: Ayo, ayo, waktu nih jajan sore.
1: Yuk, yuk, yuk. Ayo cepet, satu lagi ente. Eh, Nis, dulu itu iki. Saya kira kok emas ini munggah terus. Rumedun-medun.
0: Iya, mbak. Kelingan ora. Tahun ini ini emas kita regane cek 1 jutaan nih. Per grame kui. Ngerti ngono ya, mbak. Tuku emas uket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget? Lagi rembukan apa?
1: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane menawa investasi kui, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
0: Bener yo, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.
3: Hai nih, ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
4: Tolikin dengan dia mau. Aku malah hilang ya. Duh, dengan dia. Wah, kayak. Kayak ketemu kayak. Kayak kita tole kayak sekomuri. Tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole. Ada ditulisi barang iki piye.
3: Bu, iki gak tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta bu?
4: Walah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
3: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
4: Yowes, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: So Tresna Putih di sesi penutup menika ngoten nggih disuka sami suka kita putarkan dulu nggih yang sudah gabung di WhatsApp, nanti kemudian kita buka teleponnya lagi. Monggo dari Mbah Glendi.
1: Yo kanca-kanca nggih iki cocok jamaah Mbah Glendi mangke lagu nderek ikang sampun jupawis pawon nggih. Kendon kitun Mbak Tami, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Bu Ramadhani, Bu Januari, Bu Wagianti, terus mari Bu Mega, Bu Andri Sendo, Mbak Ana, terus Mbak Supriyati, terus mari Bu Tujo, Mami Hartika, Mua-Mua, Mbak Juru Kendong, Kirkun Wardu, Mbah Yono, Mbah Noyo, Bu Yayu, Stoyo Yayu, Bu Sri, Stoyo Bu Sri, Bu Wit Solo Kayan, Bu Andri Sendowo, Bu Sud, Bu Solo Kayan, Mbak Puput Ramban, Pak Sukmar, Pak Tupar, Pak Mujiono, Pak Ipul, Pak Mamat, Mbah Suro, terus mari Pak Paimin, Pak Min ngajaran, Pak Sakyo, Pak Tian niku istilah jalan sama, terus mari Pak Wardi dengan kok mboten tau mlebu, awi mlebu Pak Wardi, terus mari Bapak Kuku, Bapak Dieni, terus mari Bu Nani Bajuri, Bu Ramadhani, terus mari Cinden ini. Di Cinden ini Pak Wani Kira Sisikto Gih Poi Kakem Sertuyo Monitor Pro 4 Mawon Mbak Matulun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sripon Agung, Bu Twijo, Bu Yayu Sato Yayu, Eyang Sas, Bu Ender, Bu Dianingsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Kopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Yusirup Yumudo, Romo Yuwono, Romo Narto, Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Ponjosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi, saking Bu Nani Bajuri Gambing Tengah, nambah kagem Pak Nur Hasan, lan Mbak Anggun ngoten nggih. Kemudian wilujeng sonten jengdit RRI Pro 4 Yogyakarta lakunipun derek mawon. Atur salam nggih kagem Bu Twijo, Mbah Noyo, Bu Agianti, Pak Yanto Candi Abang, Bu Sakinem, Mas Kilang, Mbak Yeni Patok, Pak Wening, Bu Yanuasih, Pak Tujuh Subagyo Soho Ibu, Bu Sirup Romo Haji Ngationo, Mbak Yen, Bu Sripon Agung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang Budor, Mami Sartika, Ki Rukun Werdo, Pak Ipul, Pak Mamade, Mas Rian, Ki Joko Bodo, Ki Dirjo Sumarto, Ki Rukun Werdo, Prayoginipun Sedaya Sutresno Pamitangat Pro 4 Yogyakarta, Pak Ruslan Monggo.
2: Sugeng sonten suko sami suko, kulo suko penyare yo suko sedoyo sami suko. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami sawetan kampus isi, Mami Sartika, Kang Giono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Mas Yudi Kweni, Bunda Zayu, wonten Kweni Yugi, Legono, Yusiru, Pak Tujo Subagyo sekalian, wonten yang Bambang Lipuro, Ibu Supriyati, Bu Warini, Ibu Bagianti Wareng, Pak Wening Wonosari, Mas Bambang Sutarno Purworejo, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patok. Kulo lakune manut kemawon. Wektal kita kunduraken lepat musih pangapunten. Matur nuwun.
0: Sami-sami, berikutnya ada Mbah Suro.
3: Sugeng sonten suko sami suko, kulo suko jengdit suko, sedoyo RRI pendengarin gi suko. Mbah Suro kio absen sore iki, kahananipun Bagas Waras sehat tur yong gleling. Jengdit pripun kabaripun sehat, kok ragi rada lemes mboten semringah niku pripun. Napa sing diraoske, napa mboten eco badanipun, kesehatanipun dipun jagi, rejeki banyu mili keluarga ayom-ayem, nggih. Mbah Suro lagunipun nomor setunggal jengdit, salamipun kagem Pak Sudar, Pak Sawiyo, Mbah Glendi, Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak Yanto tiga-tiganipun, Mbah Min Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Ki Resi Seto, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Pak Wening, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Bu Rubini, Bu Rubiati, Bu Tarmis, Bu Supriyati, Bu Anjas Moro, Bu Nani Bajuri, Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Saginem, Mbah Ijem, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon mboten kula piji-piji enten Mas Mamat, Mas Rian Peye, lan kagem sedaya kemawon. Kagem jengdit sugeng ayahe tugas ngantos paripurna. Kesehatanipun dipun jagi saestu lho, ora mbiyeh-mbiyeh. Wong nyenengke tiyang kathah niku kudu sehate dijaga. Mekaten kemawon, matur suwun.
0: Sami-sami, terima kasih nggih. Terima kasih nggih to. Kemudian ada dari Mbah Jenggot. Lagunipun Lilo. Nggih, Mbah Jenggot untuk Pak Suharjo, Kak Bajiri, Kak Pak, Kak Jam, Kak Harnawi, Mas Sarowi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan Minggir, kerjone balikin Madadin, Kak Basiran, Mbak Ngadimin, Sugeng Laras, matur nuwun nggih. Matur nuwun bidening sih nggih. Tadi kalau tidak salah nggih, wonten menyebut Bu Anjasmoro nggih, mboten wonten info dari Bu Widening sih ngoten nggih. Sotos nembuti sumangga di 0274540333 meskipun agak keren-keren yang mau telepon jengdit buka silahkan. Sumangga sugeng sonten suka sami suka.
4: Suka sami suka sugeng sonten jendi.
0: Nggih.
4: Kari dhewe to niki.
0: Tas pundi?
4: Wong mencan-mencan awet wau ya.
0: Ngoten nggih.
4: Kangge sedaya mawon.
0: Ngoten.
4: Sonten Rama Yuwono Marto Diarjo sugeng sonten Rama nggih. Kangge sedaya mboten di sisi tunggal-tunggal. Matur nuwun jendi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Mbah Mus. Wonten malih monggo sugeng sonten.
5: Sugeng sonten jendit.
0: Sugeng sonten.
5: Niki Mbah Huti saking Klaten.
0: Monggo Mbah Huti.
5: Lagunipun menapa nggih?
0: Lagunipun nanti derek mawon nggih.
5: Oh nggih.
0: Cih, kakinten mawon.
5: Sugeng sonten katur sedaya monitor.
0: Heeh. Mm-hmm.
5: Ingkang mirengaken sonten menika. Mugi-mugi kaparingan sehat walafiat. Tentrem rahayu tamu kawesipun, lancar tamu kawesipun. Mekaten kemawon nggih.
0: Ngoten.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih. Nggih, matur nuwun Mbak Uti tadi nggih.

0: Halo, Sugeng Sonten, korek-korek.
1: Nggih, enggak apa-apa ya, monggo.
0: Nggih, lagune napa?
1: Lagunya ngikut jengdut ya.
0: Nggih, napa?
1: Kalau enggak Tanjung Perak apa salahku?
0: Oh, nggih, lek kirim kanggo sedoyo kemawon
1: to bae.
0: Waktune pun mepet.
1: Nggih.
0: Penting ngajen.
1: Nggih, Le.
0: Anak tawon.
1: Nglek kono. Ya, sami-sami. Pokoknya reba cakep ngoten nggih. Halo.
2: Assalamualaikum Cenan Desa, Mbak Sore.
1: Selamat sore Mbak Anggun ya.
2: Iya, terakhir ya absen ya.
1: Boleh Mbak Anggun.
2: Absen aja deh ya.
1: Mm-mm. Gitu.
2: Buat Cenan Desa, Mbak Toga, sehat selalu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sugeng Sonten. Halo.
3: Sugeng Sonten, Mbak Andi.
1: Sugeng Sonten.
3: Jalan Kleret.
1: Monggo.
3: Nggih, kula lagi ndereng sampun Sumawi.
1: Nggih.
3: Amenipun namung kagem spesial Ibu Yayu Kueni kalian Ibu Yurian Dongkelan.
1: Ngoten.
3: Matur nuwun dalipun, assalamualaikum.
1: Sami-sami, waalaikumsalam. Halo, oh belum. Nggih pun Sutesno Budaya, terima kasih sekali yang sudah gabung telepon ataupun WhatsApp ngoten nggih. Terima kasih, pokoknya kita semua sehat selalu. Nggih to. Yang sekarang juga sedang kurang enak badan, semoga semakin enak badannya dan terus nyawiji wonten Pro 4 RRI. Sak menika jengdit pamit rumiyin nggih to, saking suka sami suka, kita ketemu lagi di suka sami suka candaipun Sugeng Sonten lan matur nuwun.

0: Wae, itu mercon iki. Tak sumpetiro punaanku wae, ben seneng. Le, dole, iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
1: Ono apa ya Pak Lek? Wih, nyumet mercon. Moh, peti aku. Bangke, kalau ibu ngerti, diseneni aku.
0: Wes ora popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman, ora bakal konangan.
2: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, gek mbrebeki tenan, gek suarane cedok banget ki.
3: Oh, jan ra cetek ki. Sik gedhe dudu ngilekke sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora. Nyumet mercon utawa petasan ki ora oleh ki pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
1: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
3: Tole, arep nang ndi? Kok wis to arep piknik po?
0: Ora. Iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
2: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
0: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
2: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
0: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kaya to senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik antisipasi.
4: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Wamen PPPA Veronica Tan mengusulkan penguatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan dimulai dari tingkat desa. Menurut Veronica, langkah tersebut juga diharapkan memperkuat peran perempuan dalam proses pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Veronica menilai kolaborasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk memperluas kesempatan perempuan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kesetaraan tersebut mencakup peran perempuan sebagai pemilih maupun keterlibatan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu. Beralih ke informasi lain. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah membangun 2.000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan oleh staf khusus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan. Ia mengatakan pembangunan kampung internet menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ditujukan untuk kampung ataupun desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno budaya, sugeng sonten, sugeng pepanggihan malih wonten Sirama Rohani Islam. Kali ini akan kami hadirkan Sirama Rohani Islam bersama Ustadz Jamiluddin membahas mengenai jagi seduluran. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan min tin wa kataba sa'adatahu wa saqawatahu wa razaqahu wa ajalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita sedaya ngatah-ngatahaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya nikmat ingkang sampun kita nikmati. Dados wasilah kita sedaya perlu ngatahaken ningkataken raos syukur dhateng ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Pa insyaallah tiyang ingkang saged syukur kathah syukuripun dhateng Allah Subhanahu wa taala, insyaallah janjinipun Gusti Allah dipun tambah rezekinipun, dipun tambah anugrahipun. Pramila monggo kita sedaya ampun sope syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila kanthi syukur ingkang lillahi taala, sepindah malih Gusti Allah bakal nambahi kenikmatan datang kita sedoyo. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, wonten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Artosipun mukmin siji karo mukmin liyane iku kaya dene siji bangunan kang padha nguatke siji marang liyane. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dados Kanjeng Nabi dawuh dhateng kita sedaya, kita gadah tanggung jawab nggih menika jagi rasa seduluran, menjaga persaudaraan, menjaga keharmonisan. Napa malih wulan sak menika nggih menika wulan Agustus

gadah peluang. Anggenipun jagi rasa nasionalisme kanthi seduluran, kanthi jaga silaturahim, manfaatipun kagem nyataken negara, memperkuat persatuan persaudaraan. Para pemirsa kang dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun kita saged sinau kalian kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika salah setunggalipun nggih menika jagi ukhuwah Islamiyah. Pramila monggo kita tansah waspada kanthi nebi sifat iri dengki, poro padulan permusuhan. Sebab kula wau kanthi sifat-sifat ingkang boten sae, kanthi sifat-sifat ingkang saged kerusak, akhiripun nyebabaken retak lan renggangipun hubungan persaudaraan, khususipun persaudaraan seduluran ing Islam nggih menika ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah menika salah setunggalipun ajaran penting agama ingkang dipun asta dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun semestenipun kedah kita jagi, kita rawat, ampun ngantos boten diperhatosaken napa malih ngantos ical wonten ngersani kaum muslimin. Ugi persaudaraan tingkat nggih menika sebagai warga negara, sebagai bangsa kita sedoyo dipuntuntut kagem napa jagi seduluran, jagi silaturahim, jagi kebersamaan, kerukunan ingkang sak mangke manfaatipun kathah, barokahipun saking Allah nggih kathah. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kedah emut, kedah kita tanem wonten manah kita piyambak, bilih kita sesami tiyang Islam menika gadahi sesembahan pangeran ingkang sami, nabi ingkang sami, pedoman saha ajaran ingkang sami, kiblat ingkang sami, langkung-langkung sami wonten penciptaan lan tanah air. Mila saking menika monggo sami-sami kita jagi persaudaraan Islamiyah. Ampun ngantos gampil dipun adu domba, ampun ngantos seneng diajak ribut, ampun ngantos kula jenengan gampang tersulut emosi, akhiripun dados tiang ingkang temperamen, akhiripun persaudaraan retak dan imbasipun efek negatif itu negatif dipun nggih menika ngerusak rasa kekuatan persaudaraan seagama, persaudaraan antar bangsa, antar warga negara. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mila sepindah mali saking menika monggo sami-sami kita jagi persaudaraan, persaudaraan Islamiyah, persaudaraan wataniyah. Ampun ngantos perkembangan zaman menika kita sedaya akhiripun dados tiyang ingkang gampang terbawa arus, dados tiyang ingkang gampang diadu domba, gampang terbawa berita hoax, berita ingkang akhiripun boten sae, boten manfaat kagem nilai-nilai persaudaraan kita sedaya. Ampun ngantos perbedaan-perbedaan ingkang wonten datusaken saring musuhan, musuhan di antara sesami kaum muslimin. Sebab setan tansah ngajak datang kita sepatus saling musuhan lan cerai berai. Terus mawi wonten permusuhan, terjadi konflik
terjadi keributan sejatosipun ingkang seneng nggih menika makhluk nanipun setan. Setan rumangsa saged ngendaliaken sifat manusia, akhiripun manusia nggih dados gampil terbawa suasana ajakan ingkang boten sae. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun kangge gayuh kerukunan dan persaudaraan wonten ngersani sesami kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natih paring resep wonten setunggaling hadis. Kanjeng Nabi dawuh la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Artosipun ora dianggap sempurna imane wong suwici kang ngaku iman dateng Allah. Hati-hati, Kanjeng Nabi pun paring peringatan. Kita sedoyo boten sempurna imanipun. Kanten napa? Sampai dheweke ngrasa seneng kaya seneng tumrap awake dhewe atas opo kang diperoleh sedulur Islam. Mila saking menika menawi wonten sederek kita sanipun naik jabatan utawi angsal rezeki ingkang kathah, kita kedah nderek ngrasa remen seneng gadah sedulur tonggo dadi tiang sugih, gadah kanca tambah sukses, gadah sedherek ingkang tambah soleh. Kita perlu seneng, perlu remen, sebab kita kraos remen menawi perkawis menika wonten dateng awak kita piyambak. Terus rasa seneng niku nulari kita sedoyo. Sedulure seneng, nggih awake dhewe tambah seneng insyaallah. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, semanten ugi sak wangsulipun menawi sederek kita yang Islam, ugi sederek kita sesama sebangsa setanah air mawi dipun zalimi, disakiti, dipun nganiaya, mongko kita kedah ngeraos sisah prihatin, ngeraos boten remen, sebab kita ugi boten remen menawi kita dipun zalimi dan dipun nganiaya. Terus rasa persaudaraan boten namung cukup bilisan, ananging nggih rasa niku nggih muncul saking awake dhewe. Rasa niku saged numbuhaken semangat persaudaraan saudara ingkang kaparingan rezeki ingkang sae, rezeki ingkang kuatah. Kita sedoyo nggih perlu remen insyaallah nulari dateng kita sedoyo. Sakwangsulipun pilih wonten sederek kita dipun sakiti, dianiaya, nggih kita sedoyo nggih perlu bersikap boten seneng kalian pelaku napa akibat ingkang sak mangke terjadi. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang sak lajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wala tadabaru wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yudlimuhu wala yakhdhuluh wala yakdhibuh wala yahkiruh at-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi salasa marrat bihasabin amri minasyarr ay yahkiru akhahul muslim kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh rawahu muslim. Atosipun sira kabeh ojo podo hasud, ojo hasud hasutan Kanjeng Nabi dawuh ojo podo incim-inciman, ojo podo geting-getingan, ojo podo ungkur-ungkuran, lan ojo podo ngendoli sira kabeh atas tutulan ilian ateges wonten tiang tumbas nembe badhe dipun sadeni dening kanca, lajeng tiang ingkang badhe tumbas wau panjenengan tawani lan panjenengan sadeni.
Terus niku ajaran luhur saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitanipun nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai seduluran. Ampun ngantos kita sedoyo, kalian sedulur seneng hasut-hasutan, ejek-ejekan, seneng buka aib, seneng nopo istilahipun sedulure susah nambah malah seneng, akhiripun niku boten sahe, boten sesuai ajaran agami Islam. Pramilos pindah mali monggo jadi seduluran. Kanti nopo sifat-sifat ingkang sae, sifat-sifat ingkang sesuai ajaran agami Islam, sifat ingkang si dipun contoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ana sira kabeh hai para kawulane Allah taala iku dadi dulur. Panjenengan kabeh sedulur. Kanca kabeh. Wong Islam iku dulure wong Islam liyane. Wong Islam ora pareng nganiyoyo dulure, ora pareng ngino dulure, ora pareng nggorohi dulure, ora pareng ngino dulure. Catet nggih, niki dados nilai-nilai ingkang penting saat niki. Kita prihatin, kita miris antar sesami sedulur, seagama saling ejek-ejekan. Antar tonggo akhiripun ribut perkawis ingkang boten manfaat goro-goro hal-hal sepele pun cukup. Monggo sakniki kita sedoyo jaga seduluran, sak duluran sak lawase. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ajeng takwa niku anggonane ana ing dodo kene. Kanjeng Nabi isyarah teng dodo ping telu. Cukup dadi alasane siji wong yen dheweke ngino marang dulure. Kabeh wae wong Islam atas dulur Islam haram getiye, haram bandane, lan haram keprawirane. Hadis riwayat Muslim. Terus jelas sangat Kanjeng Nabi niku ngajari kita sedoyo. Anggenipun jaga sikap, jaga nilai-nilai kemanusiaan, kanthi napa? Jaga seduluran, jaga persatuan, jaga keharmonisan, ugi jaga kerukunan. Para pemirsa kang dipun rahmati Allah, hadis menika nggih hadis dados pedoman menawi sarang-sarang dipun cepengi estu soho dipun amalaken, insyaallah sampun cekap sangat dados modal kita membangun ukhuwah Islamiyah. Niku dados modal kita sedoyo jaga kebersamaan. Akhiripun kita saged jagi suasana damai, suasana rukun, suasana nyaman, tebih saking perselisihan, tebih saking kekacauan. Kranten kita sedoyo saged ngamalaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nopo kene ku wau? Ampun hasut-hasutan, ampun ejek-ejekan, ampun ngerusak seduluran. Pokoke monggo kita sedoyo saged memahami ajaran Rasulullah. Nggih, menika salah satunggalipun jagi persaudaraan, jagi seduluran. Mila kita sedoyo ampun ngantos tertipu kawontenan tiyang ingkang sering gembar-gembor ngajak bersatu, ngajak galang uhwa Islamiyah, nanging ingkang dipun lampai nulayani hadis kalih kala wau. Ya wonten tiyang ingkang ngajak-ngajak, tiyang ingkang nyiaraken niatipun nggih boten sae. Meskipun bungkusipun nggih lewat nilai-nilai agama lan sanesipun. Pramila hati-hati. Mongko sampun pasti nopo ingkang dipun ajakaken lan nopo ingkang dipun suwantenaken, namung omong kosong kemawon. Kuatah sakniki. Nang kita sedaya perlu mengetosi ampun ngantos tergoda, terbawa ajakan-ajakan ingkang saged ngerusak rasa seduluran. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang salajengipun kita sedaya dipun perintahkan Gusti Allah Subhanahu wa taala wonten Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa khuflatin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artosipun sira kabeh supaya gandulan ganti taline Allah Ta'ala lan ojo podo perpecahan podo ilingo sira kabeh marang nikmati Allah ing ngatasé sira kabeh nalikane sira kabeh podo seteru nuli Allah Ta'ala nukunake antarané ati sira kabeh banjur esuk-esukan sira kabeh sebab nikmati Allah iku dadi luhur. Sira kabeh wis ana ing pinggire jurang neraka. Nuli Allah nyelametake sira kabeh saking neraka wau. Kaya mengkono mau Allah Ta'ala nerangake ayat-ayat marang sira kabeh supaya sira kabeh padha pituduh. Dados ayat menika intinipun ngajak kita sedaya jaga ganti napa? Ganti semangat menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqtasimu bihablillahi jami'ah. Kita sedaya supaya gandulan ganti taline Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tafarraqu. Ampun pecah, ampun gelut, ampun ribut. Kanten napa? Gusti Allah boten remen kalian tiang ingkang padu, tiang ingkang rame, tiang ingkang provokator. Akhiripun boten manfaat. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhiripun monggo sepindah malih salah sunggalipun ajaran Islam ingkang sae, ajaran ingkang saged kita lampahi. Khususipun momentum 17 Agustus menika, wulan kemerdekaan menika, kita saged ngamalaken nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kebersamaan. Estu penting sangat datang kita sedoyo, khususipun kita sedoyo generasi-generasi ingkang awal, generasi ingkang pun sepuh nggih saged ngajari nyontone datang generasi muda supados dados tiyang ingkang saged rukun, saged jaga nilai seduluran, dan insya Allah manfaatipun kangge bangsa negara niku kuang kuatah sangat. Para pemirsa yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mekaten mugi-mugi penjelasan menika nambahi semangat anggenipun kita sedaya dados tiyang ingkang berakhlakul karimah. Nggih salah sunggalipun ajaran perintah agama nggih menika jaga tali silaturahmi, jaga seduluran, insyaallah barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Mugi-mugi manfaat. Kaula pungkasi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

Rumah TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya segera akan kami peringatkan kagem panjenengan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutrisno Budoyo kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promaterer Inglori Budaya Jawi, suara Pria Jogja, Sutresno Budoyo. Kalau tadi kita sudah mendengarkan di Siram Rohani Islam, kemudian juga mendengarkan di lagu-lagu bertema Rohani Islam, kagem panjenengan juga sudah mendengarkan terus di 106,6 FM utawi RRI Digital. Sesaat lagi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, segera akan kami hadirkan serial Ringgit Purwo. Kagem panjenengan boten sahtan budi-bundi, tetap nyawici sesarengan Pro 4 RRI Nglori Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Semoga pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat segera akan kami hadirkan kagem panjenengan. Sutresno Budaya, segera kita akan mendengarkan kagem panjenengan serial Ringgit Purwo. Lakonipun Resi Brongsong, dalang Ki Faisal Nur Singgih. Kagem panjenengan sugeng mitakaken.

0: kok tekan ngendi-ngendi nggonmu ngidung Kakang Resi Brongsok.
1: Gugup aku lagi mak cengkling gluduk duer.

Aduh, pecah kula paman. Loh, mbok mau kene masuk angin rasah menyang. Kok ting blarut gegermu abang-abang. Aduh, paman menika dipun cakar dening Sardula. Loh. Sembadra ki ngingu macan barang. Resi Brungsung pecah ketampan didamel kula. Nang salah kedaden dados Sardula sak jaran teji. Welah dalah. Yen ngono ra kena disangga enteng. Menawa Angger Narpati Ngawengga ingkang rampung ora bakal rampung. Angger Narpati Ngawengga mungsu bareng lelampahan menika cekap ingkang putra paman ingkang kanthi majeng.

Gusti Narpati kula ngaturaken sungkem pangabekti. Kunjuk ngandhap bodo mawantu-wantu ngantos kepleset nggen kula jengkeng wau. Genep tata kramamu Resi Brongsong Dupi adu arep karo aku. Apa sebabe karo para Kurawa mau ora? Paduka menika sesembahan kula awit didi Kurawa. Paduka menika mbajengipun para Pandhawa pramila kula ngaturaken sungkem pangabekti. Yo tak tampa. Resi Brongsong apik-apik anaten Sembadra tak jaluk tak boyong ana Ngastina. Sampun kula andhemi badhe kula ulungaken menawi Resi Brongsong sampun dumugi ing tiwas. Oh, klakon krasa tangan kowe.

rame kenyo bondo yudo resi brongsong mengsah poro kurowo satemah poro kurowo kalindih awit saking dayal kasekteniro resi brongsong katiuping samirono tanbuh-tanbuh tibane samengku gantio kang cinarito glisemung kang munggel kawi sayek tadoh ginawi celak-celak dinamel tebih tunggal kandane siji pernahi awit ewet lamunto sinarengno ingkang kinaryo sambeting carito nenggih adeging nagari guwa kaca Prabu Dewa Kawaca lenggah siniwaka lamunto tinun saking mandrawa katon angrong lenggahnya

0: nagari Guwa Kaca ingkang kinaryosang beting carita. Aja duwe nagari amung sak megaring payung nanging sayekti ngenguwung cahyane. Sinten to ingkang ngrenggani nagari Guwa Kaca nalika semanten? Nalindro apa es diyu? Aja juluk Prabu Dewa Kawaca. Nujari sajuga Prabu Dewa Kawaca lenggah siniwa kuing madyaning bali wewangunan sinebo warung kono tungguwa kaca regiono patih kolo madendo mewah abdi ulu cumbul guwa kaca kilurah togok catuguro bilum sorowito pangkonaris wijiling pangandiko sang noto ingkang gumleger pindo gluduk mongso kasongo. Patih kula madendo. Kula nuwun wonten dawuh timbalan pangandika diwaji. Togok apa dene bilu? Wonten dawuh timbalan pangandika diwaji.
1: Kula wonten dawuh diwaji.
0: Kene padha nyateto kene kok aku nedya paring pangandika. Mangestaken dawuh

0: Kate kula madendo toga kobo dene milu. Wonten dawuh timbalan pangandika Kanjeng Diwaji. Beleh kalawan adat saben kowe kabeh tak awe supaya cedhak awit aku nedya mundhut pirsa marang kowe kabeh. Wonten dawuh timbalan pangandika. Saka penemumu gonku jumeneng ratu neng negara nggawa kaca kurange apa patih kula madendo. Menawi saking pamawas kula kados mboten wonten kirangipun Diwaji paduka minangka jejering nalindra ingkang sampun hanya krawati hambau dendo. Dudu sing tak karepke begok menawa saka penemumu. Menawi saking pamanggih kula paduka menika jumeneng nalindra wonten kirangipun kurangi apa gok. Paduka menika jumeneng nalindra nanging datan kagungan garwa prameswari. Kuwi gok sing tak karepke.
1: Nggih Dewaji, nek mboten wonten garwa prameswari menika panas perbawanipun mangke mangari bawani dhateng para kawula.
0: Iya, Bilung. Lajeng kuparung paduka menapa badhe nglamar putri. Milegok malem ing ari anggara kasih, aku nyumpena diladeni wanita jeneng Wara Sembadra.
2: Wara Sembadra.
0: Kok kowe kaget, kok?
1: Diterangke Kang Togop.
0: Apa kowe ngerti Wara Sembadra ki sapa?
2: Wonku
0: garwane Raden Arjuna lelananing jagat. Nanging saiki aku krungu kabar menawa Janaka murca saka ngembanan. Mula Sembadra bakal tak lamar ning Madukara.
2: Menawi panjenengan badhe dhateng Madukara menika lak sawek komplang.
0: Awit Wara Sembadra sak mangke cumandhuk wonten nagari Dwarawati melu kakane Prabu Bathara Kresna. Yen ngono kok luwih gampang gonku nedya nyidra resmi. Patih kula madendo kula nuwun wonten dawuh timbalan Diwaji. Ingsun nedya pola krama kang tak ajab ora ana liya ya mung Wara Sembadra kang dadi kekantilaning atiku. Ingsun ora nedya miji wadya piniji bakal tak salirani dhewe nyidra resmi Dewi Wara Sembadra. Mula saka kuwi patih ketapno para wadya bala barisa pendhem ngepung wakul boyo mangap negara Dwarawati. Menawa mengko ana tantrimane wadya bala Dwarawati merga Sembadra ndak colong biyu ana badhang sayuta. Mangestaken dawuh Diwaji lajeng kepareng ingkang abdi bidal benjing menopo. Ora ketang colok lintang sambung obor budhalo dina iki kuwi mestaken dawuh dumateng Diwaji.

jagat Dewa Bathara durung antara suwe gonku ngambah kekono ngupati wrecane para pepundhenku Pandhawa teko kayono mega kang lumaku nang sajak Nyolowadi lumrahe Barat tumuju mangulon dene kayono mega nungsang lakune Barat tumuju mangetan ya aja takon dosa janji tak trajan ora mawujud tegese mega lumrah nang nawa ndak trajan sulih warna bedane teko iki lakune Durjana aja takon dosa lakon mati dening Gatotkaca

0: Seno Putra Tuhu Sakti. Lah turungan toro suwe aku ngambah dirikan toro kepethuk satrio murup dadane kuwi ngaku sapa jagat dewa Bathorana wujudan kaya mangkono bareng mega kang nyolowati ndak trajang ayo ngaku kuwi jenengmu sapa
1: piye kok anggih wonten bebasan wani ngalah sumyur wekasane.
0: Yen kue durung ngerti marang aku nalindro ing guwa kaca Prabu Dewa Kawaca kue sapa nedya lumaku menyang ngendi kue sapa nedya lumaku menyang ngendi
1: piye kok wani ngalah sumyur wekasane.
0: Aku nedya lumarap negara Dwarawati. Kue sapa? Duwe sedya apa ning negara Dwarawati? Kue sapa? Duwe sedya apa ning negara Dwarawati? Aku nedya nyidra resmi Dewi Wara Sembadra. Aku kue sapa? Jagat Dewa Bathara yen ngono kue bakal gawe wisuna marang Bibi Ayu Dewi Wara Sembadra. Sumurupa iki anak lanang Gatut Kaca.
1: Kowe Gatut Kaca.
0: Yen kena tak iman mumpung durung babak bujik kulitmu kowe suminggir aja ngalangi lakuku. Bisa kowe neruske laku lamun to bisa nyempal bau kanan kiring Gatut Kaca.
2: Wah, lakon rimah-rimah alun.

kartut kocok, kumati aku kartut kocok. Ojo mbok tingkes kartut kocok, ora tak gumacak batangmu. Untir kelakon pedot kulumu. Kacarito Prabu Dewa Kawaca giya matek aji panglimunan. Sakala ilang lap kaya dikedhepake. Raden Gatotkaca kontrang kantringan awit kecalan misah.

mangkono laju tindak nyoraden Gatutkaca daya-daya dumugi nglagari Dwarawati. Dene Kilurah Togog Catugoro Bilung Sorowito pados pangengeran enggal awit Prabu Dewa Kawaca hamusti dayaning aji panglimunan satemah datan kasating netra. Nyoto lamun Raden Gatutkaca tuhu titah kekasing Jawata pramila sungkawaning panggalih anjadekake goro-goro. Apa to pratandane goro-goro ana bumi lindu kaping pitu lemah bengkah mableduk mawetu geni. Akeh kayu sol kaprapelan belasah katempuh latu mangalat-alat. Sumu iro sumunduling antariksa sumahap kayanganing poro Jawata. Gegering poro hap soro hap sari swaraniro gumuruh lir gerah tekap kayangan ngundaran dirbawono. Kawah condro dimuka celak kino celak gambiro loyam belendut belegedopo. Bledet atet haliweran mubiar mubiar pindo detet iroati.

Perempuan RRI Ngeluri Budaya Wiswara Pria Jogja Sutresna Budaya. Barusan saja kita dengarkan Stasiun Balapan gitu nggih. Nah, satu lagu ini oleh Didi Prasetyo yang lebih dikenal dengan nama panggung Didi Kempot, adalah seorang penyanyi dan juga pencipta lagu campursari dari Surakarta. Ia merupakan putra dari seniman tradisional Hadi Wiranto atau Ranto Edi Kutil yang dikenal sebagai Mbah Rantau. Dari suaminya dari penyanyi asal Makassar Dian Ekawati serta adik kandung dari pelaku senior Simuat Mami Prakoso. Beberapa lagu yang ia tulis bertemakan patah hati dan kehilangan. Ia sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalaminya dan ingin dekat dengan masyarakat, juga menjadikan alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul atau lirik lagunya. Kini Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan muda. Bagi daerah yang menyebut mereka menjadi sad boys dan juga sad girls yang tergabung dalam komunitas Sobat Ambyar dan mendaulat Didi Kempot sebagai Godfather of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan tersebut berawal dari beberapa lagu-lagu Didi Kempot yang menceritakan tentang kesedihan dan juga kisah patah hati. Nah, memang ketika di tahun 2020 begitu nih, di tanggal 5 Mei Didi Kempot ini kan lahir di tahun 1966, 31 Desember, meninggal di umur 53 tahun di tanggal 5 Mei 2020. Dan di kala itu semuanya banyak aliran doa-doa untuk Didi Kempot karena memang bagaimana kiprahnya yang terus memperjuangkan lagu campursari ini dan banyak sekali yang minati. Berikut akan kami hadirkan lagu dari Didi Kempot, Gudeg, Jogja.

0: betul Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya Bud, karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial, supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
3: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini mbak?
2: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela mbak. Gimana, enak toh?
3: Hah? Ternyata tela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya mbak?
2: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, mbak.
3: Dari kebun kita banyak manfaat ya, mbak?
2: Betul.

0: Promoter ing nuri budaya Jawi suara Bria Jogja sutasno budaya wonten telu menika tasih sarangan kula Andita Rizkia wonten ing Skeber sejenak kenangan bersama. Namun sebelumnya sutasno budaya ada informasi mengenai perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul memastikan pasokan air bersih selama musim kemarau tahun ini masih dalam kondisi normal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Yogyakarta Ulfa Nurul Aziza. Silahkan Ulfa.
1: Ya baik, sutresno budoyo dimanapun Anda berada, perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunung Kidul pada musim kemarau tahun ini memastikan pasokan air bersih dalam kondisi normal. Namun meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat distribusi air di sejumlah wilayah khususnya kawasan selatan Gunung Kidul harus dilakukan secara bergilir. Direktur PDAM Tirta Handayani Sulistyo Ariwibowo mengatakan secara umum ketersediaan air masih mencukupi. Kendati demikian, pihaknya melakukan sejumlah upaya tambahan untuk menjaga kelancaran distribusi, terutama di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan air. Ia menjelaskan, PDAM Tirta Handayani memiliki beberapa sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sumber tersebut meliputi air permukaan dari Sungai Oyo, sumber air bawah tanah di Seropan, Gripin, dan Baron, serta sejumlah sumur dalam yang berada di kawasan Wonosari dan Palian. Sulis menyebut ada penurunan debit sebanyak 20% di air permukaan dari Sungai Oyo dan juga kawasan sumur dalam yang berada di Wonosari dan Palian. Hal ini membuat pelanggan di sejumlah kecamatan seperti misalnya Kecamatan Panggang, Purwosari, Palian, Sabtosari, Rongkop, dan Girisubo harus mendapatkan air bergilir. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Sulis Cari Wibowo yang merupakan Direktur Utama PDAM Tirta Handayani.
2: Proses gilirannya seperti apa, Pak?
1: Namun begitu, ia menyebut bahwa pelanggan yang mengalami pergiliran dari aliran air itu sudah banyak memaklumi, sehingga para pelanggan ini di musim hujan sebelumnya sudah menaruh air hujan ke tampungan dengan jumlah sekitar 25 kubik. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa Nurul Aziza atas informasinya. Sutresno budaya, kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu di Skeber sejenak kenangan bersama.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Prometerer ing 2020 Jawi Suara Jogja. Sutresno Budoyo Didi Kempot ini memiliki kependekan adalah kelompok penyanyi trotoar. Pada waktu itu ia masih menjadi pengamen di Solo dan Yogyakarta tahun 1984. Kemudian juga ternyata Didi Kempot ini terkenal di Suriname serta Belanda. Bahkan ia telah beberapa kali meraih penghargaan musik nasional di Suriname. Lagu Citro menjadi awal dan popularitasnya di bekas kolonia Belanda di Amerika Selatan tersebut. Kemudian Didi Kempot juga lebih produktif saat sedang merasa sedih karena ia mendorong semua penggemarnya untuk berani membicarakan secara terbuka perasaan sedih yang mereka rasakan. Kemudian para penggemar memberikannya beberapa julukan, di antaranya oleh generasi milenial dikenal sebagai Bapak Patah Hati, Lord Didi Kempot, Sang Penguasa Hati. Saya itu juga disebut sebagai Bon Jovi dari Jawa oleh masyarakat Suriname. Memang selama 30 tahun berkarya, Didi tetap konsisten sebagai penyanyi dan pencipta lagu campursari. Dia merasa memiliki tanggung jawab untuk merawat kelestarian musik tradisional karena keluarganya berasal dari kalangan seniman. Kemudian Didi Kempot juga menerima penghargaan The Lifetime Achievement dari Billboard Indonesia Music Award atau IMA di tahun 2020. Penghargaan tersebut diberikan sebagai penghormatan atas kontribusi serta dedikasi luar biasanya dalam dunia musik selama bertahun-tahun. Kemudian juga dari BNN memperkuat peran Didi Kempot sebagai relawan anti-narkoba. Kemudian juga karena kreativitas tinggi Didi Kempot dalam berkarya tanpa menggunakan narkoba. Didi juga dianggap sebagai seniman yang melintasi generasi dengan pertunjukannya sebagai relawan anti narkoba. BNN berharap semua lapisan masyarakat dapat mengikuti teladan yang ditunjukkan oleh Didi Kempot. Lagu-lagu Didi Kempot memang memiliki ciri khasnya masing-masing. Sebagai penutup ngoten nggih, nanti kita akan hadirkan lagu-lagu Didi Kempot dan nanti kita akan lanjutkan dengan Bangun Teso Beternak Kayap. Lankulan di Tariskia pamit rumin samangke tipun lajengaken malih sesarengan Mas Miskam Pambudi. Sumangga kita pitangetaken sesarengan.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sugeng dalu sutresna budaya ngaturaken pambagia wilujeng, sugeng pinangge malih wonten ing ngatur giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah mangke kaharjan kawulujengan saha kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan pengolahan sampah rumah tangga ingkang dados program dari pemerintah Kota Jogja nggih menika Mas Jos, dan ini juga kaitannya nanti peternak ayam. Begitu nggih. Dan tersebut ya sudah bersama dengan saya di kesempatan malam hari ini ada Pak Daliman. Sugeng dalu Pak Daliman.
1: Sugeng dalu Mas Emi.
0: Matur nuwun sangat menika tansah paring ilmu gitu, lan ugi wawasan gitu, pangertosan dateng warga masyarakat babakan pertanian lan werni-werni menika isih. Lah dalu menika ingkang badhe pondhok menika babakan ayam, kaitannya pun kalian mensukseskan program dari Pak Wali Kota
1: Mas Jos.
0: Niki hubungannya pripun Pak? Melalui tipun gadok gini.
1: Oh, kuda gadok matuk.
0: Gila, okay, nah, niku pripun menika.
1: Saya tanya ten Mas Hemi. Ayam sebagai pelihara ayam sebagai memanfaatkan limbah rumah tangga. Kita Mas Hemi. Okay. Ayam dipelihara di kota supaya tidak dikomplain dengan tetangga kanan kiri, bagaimana caranya?
0: Nah, niku.
1: Ya, kuncinya seperti itu. Kuncinya tidak berbau Mas Emi. Aman dari komplain masyarakat tetangga kanan kiri, soalnya di kota terserang
0: padat
1: sekali. Kalau komplain, kalau bau mesti dikomplain. Gambarnya seperti ini. Kita memelihara 2 ekor ayam.
0: Ini ayam kampung, ayam petelur atau ayam apa yang paling cocok sebetulnya kalau di
1: kita ambil
0: kota?
1: Bodoh saja yang ayam kampung aja.
0: Ayam kampung.
1: Tidak, kita tidak usah mikirkan ayam pedaging, petelur, jenisnya apa, jenis KOB, chopper, kuntara, tidak usah mikirkan itu. Kita bodoh sajalah, mending kita pelihara ayam. Tujuannya untuk memanfaatkan limbah rumah tangga.
0: Ngaten.
1: Rumah tangga itu kan macam-macam Mas Emi. Ada yang padat, ada yang cair. Maksudnya cair itu eleri. Itu juga limbah rumah tangga. Yang padat sisa makanan rumah tangga. Ayam kita berikan dengan sesuai yang kita makan. Ayam butuh protein. Ayam butuh protein hewani dan protein nabati. Kita makan juga sama sekali. Sama kan? Ada ikannya, ada sayurnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Sama.
0: Jadi menu kita sama ayam sama?
1: Sama. Harus begitu Mas Emi. Ya kan? Biar supaya kita sehat. Ayamnya juga sehat.
0: Harus.
1: Dihitungkan nanti ayamnya, podo juragane makanya. Tidak ada kecemburuan sosial dengan ayamnya. Suatu ketika kok limbah itu banyak sekali Mas Wari, Mas Semi. Kok biasanya cuma satu piring, kok ini ada suatu misal ada hajat, kita mau ada hajatan kok bisa satu ember Mas Semi. Kita olah dengan tadi air lari tadi Mas Semi. Kita olah limbah tadi, kalau hanya ayam dua kan enggak mampu.
0: Sebanyak itu kan enggak mungkin habis. Dalam satu hari, dua, tiga hari.
1: Kita olah, kita simpan, kita fermentasi dengan air leri tadi Mas.
0: Jadi prosesnya sampah padat tadi, sisa makanan itu bagaimana untuk kemudian proses fermentasinya Pak?
1: Jadi fermentasinya dengan cara pakai air leri tadi yang sama limbah rumah tangga. Yang sering kita sepelekan, kita buat. Bisa untuk tanaman sari kita siramkan juga bisa. Tapi kita sekarang kita fermentasi dengan sayur, dengan limbah rumah tangga. Kita tampung setiap hari, kita mususi atau menanak nasi, akhirnya kita kumpulkan. Saya 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, jadi hampir 1 minggu. Tidak apa-apa.
0: Jadi air leri itu adalah pususan pertama.
1: Kalau pususan pertama agak sedikit,
0: Nggih.
1: Gitu? Nggih. Saya ambil yang kedua, satu dan dua.
0: Oh, satu dan dua, nggih.
1: Jadi banyak. Yang kedua, udah, yang tiga udah encer kan?
0: Oh, nggih.
1: Bisa pakai.
0: Oh iya, iya.
1: Satu dan dua. Kalau satu kali khusus cuma dapat dua gelas, tiga gelas. Kalau satu minggu sudah banyak. Nah, satu minggu kita kumpulkan. Tadi sisa limbah rumah tangga itu, limbah rumah tangga kita masukkan, mas.
0: Dimasukkan ke dalam?
1: Tadi tampungan air tadi.
0: Tampungannya lebih banyak dalam bentuk seperti.
1: Mau kasih ember, nggak apa-apa. Mau kasih, yang penting bisa tertampung.
0: Dan ditutup rapat itu, Pak.
1: Tidak rapat enggak apa-apa, terbuka enggak apa-apa. Itu kan, itu selama 2 atau 3 hari enggak apa-apa.
0: Itu akan mengundang lalat enggak kalau seperti itu?
1: Tapi kan nanti butuhnya cuma 3 hari atau 2 hari.
0: Gih.
1: Belum sama seperti itu, belum
0: bertelur. Oh iya, nggih.
1: Ya kan? Kalau enggak dicampur dengan air leri, tidak ada prebiotik yang akan membuat limbah rumah tangga itu bagus.
0: Gih.
1: Harus dibeli itu, harus dikasih itu dulu.
0: Leri itu ya.
1: Ya kan?
0: Gih.
1: Kemudian difermentasi dengan cara disaring antara air leri dan limbah rumah tangga tadi.
0: Gih.
1: Disaring kan maksudnya. Setelah itu yang sudah saring atau kita terpisah antara cair dan padat, yang padat kita campur dengan dedak atau bekatul. Yang ya ambil contoh yang murah aja dari 3.000 atau 3.500, ya kan? Jadi itu kasih ember dulu, kemudian dikasih dedak dulu, maksudnya limbah rumah lagi ditaburkan di atasnya. Nanti urutannya di ember, urutannya ada dedak, ada limbah rumah tangga tadi, ada jagung juga, tumpuk lagi, ada katul juga, limbah rumah tangga sampai dia habis. Tapi dipadatkan masih.
0: Itu berarti kan tidak pakai takaran, Pak Nggih. Dikira-kira aja ngoten nggih, yang penting ada lapisan-lapisannya tadi.
1: Dipadatkan.
0: Oh nggih.
1: Diidak-idak itu loh, atau ditekan-tekan biar nanti yang enggak ada rongga udara di itu, di dalam suatu fermentasi tadi. Kan udah selesai maksudnya ya. Kita tutup dengan rapat, ini harus rapat.
0: Harus rapat nggih.
1: Mau rapat ya bisa enggak kena sinar matahari ya, di walaupun nanti bungkusnya pakai plastik bening tapi ditaruh di
0: tempat
1: suhu ruangan itu selama sore buat. Pagi sudah ada tapenya, Mas Emi. Sudah bau tape, Mas Emi.
0: Sudah terfermentasi tadi itu. Cepat sekali, Bang.
1: Apalagi lebih lama lebih bagus. Tapi satu kali 24 jam sudah ada tapenya, sudah bau. Jadi limbahnya tadi, limbah

0: Lah mis cukupnya untuk cuma ayam dua mas, semi masak yeah. langsung habis, nggak mungkin kan?
1: Iya. Yeah.
0: Pagi sore kan masih ada.
1: Nggih.
0: Kita tutup lagi untuk besok lagi.
1: Oh. Dan semakin lama itu kan proses fermentasi semakin bagus. Oh, ngaten nggih. Yang penting ditutup rapat.
0: Betul rapat.
1: Ngaten nggih. Wah, iya iya.
0: Kan kan limbah rumah tangga termanfaatkan dengan ayam.
1: Ngaten sih.
0: Iya kan?
1: Nah, terus dimakan ayam.
0: Dimakan ayam.
1: Ayam kemudian tumbuh tapi juga dia membuang kotoran.
0: Iya,
1: kotoran. Nah, supaya tidak bau pripun menika.
0: Tentunya kandangnya spesial. Kita di pasaran mungkin belum ada kandang yang model seperti itu.
1: Okay.
0: Ya kan? Masih lihat kan kandang cuma kotor langsung keluar, ya okay. kan? Kalau itu bagi saya kurang enggak bisa masuk.
1: Okay.
0: Harus ada tambahan. Tambahannya di bawah itu ada penampungnya, Mas Emi.
1: Mm-hmm.
0: Penampungnya ada bisa dari gabah atau okay. sekam.
1: Okay, sekam.
0: Sekam ya, sekam. Okay. Itu sudah bisa menanggulangi tidak bau. Jadi dipakai alas dulu gitu.
1: Yeah.
0: Alam, sekarang nggak jatuh ke bawah ada alasnya. Pakai dikasih plastik dulu, mau kasih berapa, monggo. Yang penting kita buat kandang apa yang ada di rumah. Yeah. Jangan sampai dengan berusaha beli dulu Mas Emi.
1: Iya, kandang ini berarti kan kandangnya kan panggung Pak.
0: Panggung.
1: Ya? Kemudian nanti ketika kotoran jatuh itu nanti di bawah sudah dikasih sekam.
0: Iya.
1: Yeah. Sehingga jatuhnya ke sekam tadi itu.
0: Yeah.
1: Itu akan mengurangi bau.
0: Tidak mengurangi, tidak bau.
1: Huh?
0: Nah, tidak bau.
1: Tidak bau nggih.
0: Iya. Hmm. Itu sampel. Sampel kunci tidak bau pakai stamp, pakai
1: sekam.
0: Sekam itu.
1: Iya.
0: Itu nanti lama-lama kita bisa menjadi pabrik pupuk sendiri, pabrik pupuk mandiri. Enggak usah beli pupuk udah. Perkembangan kita nih lama bisa dapat telurnya ayam.
1: Hmm.
0: Kita lama-lama ambil sekalian kotoran ayamnya jadi pupuk tanaman. Gih.
1: Yang tadi itu kan ketika kotoran ayam sampai disekam itu kan nanti akan terkumpul banyak dalam berjalannya waktu Pak. Tetap tidak mengeluarkan bau. Oh sih. Tapi perlu nggak kemudian nanti ketika kok ini sepertinya kotoran sudah banyak banget.
0: Tidak.
1: Apakah harus diganti?
0: Tidak bau, nggak usah diganti apa apa.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Okay.
0: Jadi sangat efisien, ringan biaya.
1: Mm-mm.
0: Permasalahan sekarang cari sekamnya Mas Emi.
1: Ya.
0: Kadang kan di toko-toko pertanian artinya sekam bakar.
1: Sekam bakar, ya kebanyakan kan? Seperti sekam untuk media tanah.
0: Iya, tapi sekam yang mentah jarang. Tapi ada solusi yang lain Mas Emi.
1: Pakai apa?
0: Pakai bekas gergaji.
1: Gerajen.
0: Gerajen.
1: Oh,
0: tapi juga sulit carinya, ya kan?
1: Iya,
0: harus
1: iya.
0: kita ke penggergajian kayu. Itu kalau saya bisa dari jamur juga ada. Bekas blok jamur juga bisa dimanfaatkan.
1: Oh, bisa dimanfaatkan itu.
0: Tentunya kalau kotoran ayam, kalau dalam satu tadi kan cuma sekam saja,
1: gih.
0: Tambah kotoran ayam cuma satu kotoran ayam kan Mas Emi. Kalau untuk tanaman kurang bagus, masih ada tambahan dua kotoran lagi Mas Emi.
1: Apa itu?
0: Kotoran sapi dan kotoran kambing.
1: Ditambahkan. Jadi
0: ditambahkan.
1: Oh, iya.
0: Tidak berbau Mas Emi.
1: Gih.
0: Kalau nanti Mas Emi nggak percaya ke rumahku Mas Emi cuma dekat dari sini. Mas Emi.
1: Oh iya iya, si.
0: Tidak berbau. Itu kuncinya. Jadi tanaman nanti sudah ada kandungannya, beberapa NPK-nya sudah masuk tanaman.
1: Oh,
0: sudah siap.
1: Iya, iya.
0: Kalau ayam cuma N saja, cuma soalnya cuma satu kotoran.
1: Mm-mm.
0: Kalau sudah kambing sama sapi sudah lengkap.
1: NPK-nya lengkap.
0: Sudah masuk.
1: Itu nanti kemudian untuk mupuk tanaman.
0: Itu cabai. Yang ya, tapi mau sayuran mau simpel Mas.
1: Iya.
0: Jadi satu kali action beberapa keuntungan.
1: Nggih.
0: Pertama dapat kotoran gratis untuk pupuk.
1: Mm-hmm.
0: Yang kedua memanfaatkan limbah rumah tangga.
1: Mm-hmm.
0: Yang ketiga berinya telur ayam Mas Emi.
1: Betul sih.
0: Tergantung mau pelihara berapa monggo saja.
1: Ya nanti bisa menyesuaikan dengan apa namanya tempat dan juga menyesuaikan dengan budget juga gitu.
0: Yeah.
1: Tapi tentu ini kan bisa mengurangi beban pengeluaran harian,
0: yeah.
1: gitu. Kalau sudah bisa nanam sayur sendiri, paling enggak ya satu hari bisa ngirit 10.000, gitu. Yeah, betul. Lombok juga sudah ada, yeah. gitu. Kalau dari ruang lingkup keluarga sudah bisa seperti itu, kemudian tercipta dengan masif ke lingkungan sekitar, tentu ini menjadi satu apa namanya ekosistem yang baik, Pak Nggih.
0: Jadi kandangnya enggak usah besar-besar, sesuai dengan tempat yang di rumah seperti apa, monggo mau setengah meter kali setengah

0: meter, setengah meter kali 2 meter sudah cukup untuk ayam 2, enggak apa-apa. Mungkin cuma ayam 1 aja. Juga enggak apa-apa, yang penting si limbah rumah tangga harian sudah terurai, terhabis di situ.
1: Jadi memang kalau untuk penanganan sampah itu sebaiknya selesai di lingkup keluarga, rumah tangga ya. Jadi tidak keluar gitu nggih. Ini kan bisa salah satu cara untuk menyukseskan program dari Mas Jos, dari Pak Hasto, tadi itu ya.
0: Nanti kalau ke depan ada mau budaya cacing, mau budaya maggot, ya sama aja, nanti imbahnya ke ayam.
1: Balik lagi
0: kak ya. Ya kan, nanti maggotnya kasih ayam, cacingnya juga nanti kasih ayam. Nah, mending langsung biar ayam. Lebih simple, lebih singkat waktunya. Mengambilkan satu mangkok itu kalau maggot agak lama, kalau ayam setengah jam habis.
1: Oh iya.
0: Ya kan? Lebih cepat maggot, lebih cepat
1: ayam.
0: Ayam daripada
1: jadi perputarannya lebih cepat gitu sih.
0: Dan tidak berbau itu unggulannya.
1: Ini memang perlu untuk dicoba tersebut yo, karena ini satu cara yang bisa dipelajari, bisa dilakukan begitu nggih Pak, dan itu ada di sekitar kita. Gitu. Nggih, sebagai penutup Pak Daliman, monggo ini untuk memberikan semangat bagi pendengar tersebut.
0: Teman-teman pemirsa sedoyo, di kita banyak harus banyak variasi inovasi untuk cara menanggulangi limbah rumah tangga yang termanfaatkan dan berguna. Ada suatu perputaran limbah rumah tangga yang sangat bisa menghasilkan sesuatu yang berharga sekali.
1: Nggih, makaten. Nggih, matur nuwun Pak Daliman, ini sudah berkenan untuk memberikan banyak hal, banyak pengetahuan dan juga seserpan katur kagem sedoyo tersebut doyo. Dan semoga ini bisa menjadi satu apa ya, inspirasi begitu nggih bagi kita bahwa pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga itu akan lebih baik dan juga bermanfaat, tergantung bagaimana kita untuk kreatif akan menghasilkan sesuatu yang lebih berharga lagi. Sesambut ya, cekap semanten, atur giaran bangun desa menika, mugi saestu tansah piguna. Sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya, terima kasih. Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz, juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id, juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2026, Sami Sikapa Budi temani Anda hingga nanti malam pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selepas sajian Bangun Deso, kami temani Anda di sajian mini drama legenda, dilanjutkan dengan Sekari Nonce, Reroncening Teman-teman Campur Nesari, Tumbuh Kita Puh Songondalu. Sasamunipun Sekari Nonce, mangke kelajengaken kalian Mi Pop Jawa Nce. Teman-teman Syawi, Kapi Arso, kepanjangan Tumbuh Kita Puh Sedoso Ndalu. Lan salajengipun minangka adicara ingkang pungkasan mangke wonten Moncowarno Budaya. Sutresno Budaya. Itu tadi rangkaian acara yang bisa kami hadirkan menemani Anda hingga nanti malam pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kami akan segera temani Anda di kesempatan kali ini, terutama Anda yang di rumah. Mudah-mudahan senantiasa sehat, berbahagia bersama keluarga. Yang dalam perjalanan mudah-mudahan hati-hati karena jalanan cukup ramai, ya. Bisa dimaklumi karena ada hari libur di tanggal 25 Agustus ya. Artinya yang besok libur bisa memanfaatkan hari libur, kemudian mungkin tanggal hari Senin ada yang cuti gitu ya, sehingga dimanfaatkan. Cukup ramai jalanan di kota Jogja, jadi silakan Anda berhati-hati. Yang beraktivitas mudah-mudahan tetap semangat. Kita akan segera temani Anda di mata acara berikutnya, mini drama legenda dengan judul Pemakaman Imo Kiri.
3: Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan drama legenda, Legenda Pemakaman Imogiri. Naskah dan sutradara Titi Renggani, dengan para pemain Sultan dimainkan oleh Agus Pramana, Sukamto sebagai ulama, Bambang Astianto sebagai abdi, narator Putri Arnisia, teknik dan montase Halistia Putri. Selamat mendengarkan.

Legenda ini menceritakan tentang pemakaman Imogiri yang terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, yang dibangun pada tahun 1632 oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Menurut cerita legenda rakyat yang dituturkan secara turun-temurun, Sultan Agung Hanyokrokusumo sudah mempersiapkan makam tersebut sebelum beliau wafat. Dikisahkan, pada masa Kerajaan Islam Mataram, tersebutlah raja bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Ia merupakan raja ketiga Kerajaan Mataram Islam yang terkenal arif dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Mataram senantiasa hidup aman, tentram dan makmur. Itulah sebabnya ia sangat dicintai dan dihormati oleh seluruh rakyatnya.

0: selain karismatik dan memiliki kesaktian yang tinggi, konon ia mampu ke Mekah secara gaib untuk sholat Jumat di sana. Karena seringnya ke Mekah, Sultan Agung kenal baik dengan beberapa ulama di sana, baik ulama Arab maupun ulama dari Indonesia yang sedang berada di Mekah. Dari perkenalan itulah, mereka pun kemudian menjalin persahabatan dan Sultan Agung sering diajak oleh para sahabatnya untuk berkeliling kota Mekah dan sekitarnya. Ketika sedang berjalan-jalan bersama seorang ulama, Sultan Agung sampai pada suatu tempat yang tanahnya berbau harum. Ia amat tertarik pada tempat itu. Maka timbullah keinginannya agar dimakamkan di tempat itu jika wafat kelak. Niat itu pun kemudian ia sampaikan kepada sahabatnya. Namun, ulama itu melarangnya.
1: Jangan, Sultan.
2: Kenapa, Kiai?
1: Jangan, Sultan. Bukankah Sultan tahu sendiri bahwa seluruh rakyat Mataram amat mencintai Sultan? Jika tuanku dimakamkan di Mekah, tentu mereka tidak bisa mengunjungi makam raja mereka.
2: Iya, Kiai. Tapi...
1: Ampun, tuanku. Bawalah tanah ini ke negeri tuan. Sesampai di sana, limparkanlah tanah ini ke selatan. Nah, niscaya tempat jatuhnya tanah ini juga akan berbau harum. Dan di tempat itulah tuanku akan dimakamkan.

Sekembalinya dari Mekah, ia mengambil separuh tanah itu lalu dilemparkan ke arah selatan. Tanah itu jatuh di Bukit Giriloyo di daerah Bantul. Sultan Agung kemudian memerintahkan abdi dalam atau pegawai keraton untuk membuat makam yang dipersiapkan untuk dirinya.

0: Pergilah ke Bukit Giriloyo dan bangunlah sebuah makam untukku.
1: Sendika Dawuh, siap laksanakan Gusti Prabu.
2: Sultan Agung pun mengerahkan seluruh ribuan abdi dalam istana untuk membangun makam tersebut. Rupanya, pembangunan makam itu bukan sekedar menggali lubang, melainkan sebuah area yang luas. Itulah sebabnya pembangunan makam tersebut melibatkan ribuan orang untuk mengangkut batu bata dari keraton yang terletak di daerah Pleret ke Bukit Giriloyo. Para abdi dalam pun merantingnya satu persatu dengan cara duduk bersila agar tidak rusak.
0: Abdi dalam, kalian membuat pemakaman area baru lagi.
1: Baik, Gusti Prabu.
0: Karena makam ini sudah ditempati pamanku, Gusti Pangeran Juminah yang meninggal akibat sakit. Dan beliau sudah ikut membantu mengawasi jalannya pembuatan pemakaman ini.
1: Baik, Gusti Prabu.
0: Kelak jika aku wafat, aku ingin pertama kali dimakamkan di pemakaman yang baru dibangun. Selain itu, makam Giriloyo ini terlalu sempit untukku dan keluargaku kelak.
2: Setelah pemakaman pamannya selesai, Sultan Agung kembali ke istana. Ia segera mengambil sisa tanah yang berbau harum dari Mekah itu, lalu dilemparkannya ke arah selatan. Tanah itu pun jatuh di Bukit Merak yang masuk ke dalam wilayah desa Pajimatan, Kelurahan Wukir Sari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Itulah sebabnya makam Imogiri juga dikenal dengan makam Pajimatan.

Maka dibangunlah sebuah makam pada bagian tengah paling atas di Bukit Merak. Makam itu kelak akan menjadi makam Sultan Agung. Kemudian di sekitar makam itu dibangun pula beberapa makam yang akan digunakan oleh para keluarga sang sultan. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat. Ia pun dimakamkan di tempat itu. Kemudian menjadi induk makam yang disebut Kasultanagungan. Setelah itu, makam tersebut kemudian menjadi pemakaman seluruh keluarga sang sultan dan raja-raja Mataram setelahnya.

setelah perjanjian Giyanti tahun 1755. Makam Imogiri ini menjadi sebuah area pemakaman yang luasnya mencapai 10 hektar. Di area inilah sebagian besar raja-raja Mataram Islam hingga pemerintahan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dimakamkan. Area pemakaman ini pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelah barat dipergunakan sebagai makam raja-raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sedangkan bagian sebelah timur dipergunakan untuk makam raja-raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Demikianlah legenda pemakaman Imogiri. Naskah dan sutradara Titi Enggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Dimainkan oleh Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

Sutresno Budi sampun kabiyarso wonten Cengkirungu kalian Joko Kasmaran. Panjenengan tasih midhangetaken sekare nonce rerenjening tembang-tembang campur sari numantar program 4 RRI Yogyakarta. Sutresno budaya mobili menika sampun menapa nggih memasuki puncak musim kemarau ngaten nggih. Satama kulon panjenengan ngrasakaken cuaca ingkang bentar sangat nggih. Ugi disertai dengan tiupan angin ingkang radi kenceng ngaten. Ini ternyata bisa meningkatkan berbagai hal nggih. Di penyakit ugi menopo ancaman bahaya kebakaran seperti beberapa tempat gitu nggih. Dan kebakaran hutan, kebakaran apa mulih, kebakaran pemukiman mungkin, rumah utawi gudang penyimpanan. Ke tempat-tempat yang mungkin ada potensi besar untuk api bisa apa ya, bisa membakar ngaten nggih. Untuk itu tentu kita harus menjaga diri dan juga membuat langkah-langkah agar tidak terjadi kebakaran di tempat kita, terutama di lingkungan gitu nggih. Saged panjenengan menapa nggih hindari membakar sampah di pekarangan rumah, terutama saat angin bertiup kencang. Menika beberapa hari menika nggih, 3 atau 2 hari menika siang hari angin cukup kencang nggih, bertiup cukup kencang. Dan walaupun terpaksa Anda membakar sampah, pastikan api diawasi ketat dan sediakan air atau pasir di dekatnya untuk pemadaman darurat. Juga periksa instalasi listrik secara berkala nggih, amargi beban penggunaan listrik ingkang meningkat menika mungkin panjenengan ingkang ginakaken AC ngaten nggih, pendingin ruangan, ini tentu ada peningkatan penggunaan listrik dan bisa jadi memicu korsleting. Jadi silakan dicek instalasi listrik berkala dan juga cek lagi kabel yang digunakan apakah sesuai dengan standar atau ada kabel yang memang sudah saatnya diganti. Kemudian untuk Anda yang biasa menopo nggih merokok menika nggih, pastikan jangan buang puntung rokok sembarangan. Pastikan puntung rokok sudah benar-benar dalam keadaan padam sebelum dibuang. Jadi terutama saat berada di area rumput kering, hutan atau lahan terbuka, atau juga Anda yang mungkin di dekat SPBU nggih, stasiun pengisian umum nggih, bahan bakar umum. Jadi silakan hati-hati. Juga kalaupun Anda menyimpan bahan mudah terbakar, silakan dicarikan tempat yang aman. Jadi jauhkan bahan bakar minyak, gas LPG, cairan kimia yang mudah terbakar dari sumber api terbuka atau paparan langsung sinar matahari yang cukup panas. Jadi mencegah dilakukan karena mencegah selalu lebih baik nggih, daripada kalau orang sakit itu ya mengobati, kalau kebakaran otomatis mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan. Wansul wonten tembangan menika wonten Kalicode kalian Denok Deblong.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh, Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker? Huh? Padahal aku itu sering makan. Makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini loh Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya loh Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Nah, makanya sis, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

Saat ini dalam kehidupan, kita tidak bisa dipisahkan dari plastik. Padahal, plastik mempunyai dampak yang sangat mengerikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Semakin besar penggunaan akan plastik, semakin besar pula sampah plastik yang dihasilkan. Selembar sampah plastik ternyata membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasana dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sobat Resno, Putih Sugeng Dalu, Sugeng Pinangi Malik, Jaran Mi Pop Jowo. Mugi kasarasan kami lujengkan ugi kabagas warasan, tansah kasari roka gempan jenengan sedoyo. Wonten pun tiga mawon panjenengan sakit bidang atakan program empat RR Inga Yogyakarta. Dalam menunggu kolomis kampang putih, ingkang berdirakan, wonten ingkiaran Mi Pop Jowo, tumpuk kita pun sedoyo sondalu. Kemawon, ugi nambi karawan panjenengan wonten ingkang sel sekawan 0333, ugi wacap 0895-0144-1066J. Lagun dalam menunggu wonten menopo kemawon menunggu sekedap. Wonten kembar mayang, mancing pinggir kali, kebon melati, lelo ledung, memelas temen wong kui, moto duiten, kulotaken, marakisah, lesung, jumenglung, kalian mandi busa. Menikon lagun ipun sih. Hingga ngerusakan lagun sumonggo, gangsal sekarang 0333, kiwasap 0895-0144-1066, langsung diterima kemawon. Monggo, Sugeng Dalu Mi Pop Jowo.
1: Sugeng Dalu.
0: Inji, Sugeng Dalu, ugi budi.
1: Bundi palapa.
0: Alhamdulillah, tasih pinaringan kesehatan menika.
1: Alhamdulillah,
0: berek. Inji, sahun turipun, sehat ji budi.
1: Nggih,
0: parek jumpa pengantin. Alhamdulillah, nggih, nggih.
1: Menapa kenal ngantur rapal lah.
0: Mo, kembar mayang wonten mancing pinggir kali, kebon mulat. Oh, ngaten nggih, kagem sinten sumangga nggih.
1: Salam nggih.
0: Kagem sinten monggo-monggo.
1: Atur nak Wadianti, Dik Supriyati, Dik Tri Supatmi, Ibu Sri Utami, Bu Yayu Weni, Bu Yayu dalam parit.
0: Nji.
1: Romo Hadi Ngadiono.
0: Nji.
1: Dakono, Dimas Birjo Tumarto, Romo Heri Sarjono, Mbak Iman, Bapak Sardiyo, Bapak Tupar, Pak Pur Kenteng Resi, Bambang Sutarno, Romo Roslan, Bapak Ardari.
0: Nji.
1: Matika, Mbak Buyut Juru Gentong, Bu Triwi, Bu Mbak Titi.
0: Nji.
1: Mak Ije, Bu Tarmi, Bu Kasri, Bapak Kasiono, Bapak Sumain, Bapak Sumar, Bapak Narto Indro, Mas Gilang, Mbak Suro Wonten Trise, Bapak Sumar, Wonten Eng,
0: Bapak Sumar, Sedayu,
1: Sedayu, Mbak Suro Wonten Trise, Pak Tumidi, Mak Ije, kalau awal sampun mesti Om Wening.
0: Inji.
1: Bapak kasih ono Bapak Damaskus di Mas Yanto Sayegan, di Mas Yanto Sandiabang, Bapak Yuwono Marto Diardo,
0: Inji.
1: Bapak Kutumo, Lan Prayogi, Kadem Seduyo.
0: Seduyo kemawon.
1: Di Kanti Atau Sendalu, Kadem Pak Miskan.
0: Inji, bude.
1: Makaryo. Antos Pari Purnomanggi.
0: Matur nuwun sanget. Inggih. Sugeng Dalu ki matur nuwun. Kagem Ibu Dwi Jeng wonten Karangmojo Gunung Kidul. Sawingkingipun Sugeng Dalu Mi Pop Jowo.
2: Sugeng Dalu Mi Pop Jowo.
0: Pop Jowo kok.
2: Gua njaluk ya mancing.
0: Mancing pinggir kali.
2: Nggih.
0: Agem
2: kali nonton tengah enggak kerut kenapa?
0: Lah nggih wonten kok kadang kala mancing teng tengah kali nyobok niku.
2: Pinggir kali.
0: Oh lah nggih, nggih. Lek kono agem sinten?
2: Nggih. Tonton kangge Dwi Jo niki wau.
0: Nggih.
2: Ale Bu Wakianti, Bu Yanwase. Dah noyo. Enggak Supriyati.
0: Nggih.
2: Pak Wardi, Sawiyo Bunugroho, Kang Rungkut, Pak Nanklon Progo, Sedoyo, Dale Pak Roslan Sembako, Pak Tujo Bambang Lipuro, Pak Sadiyo, Dale Romo Ngadiono, Pak Yanto, Yulegi, Dale Pak Tujo Bu Tujo lan saene kagem sedaya mawon lajeng rata.
0: Ngaten.
2: Nggih, nggih nyambi nyemil.
0: Lho ngaten, nggih monggo. Matur nuwun lek Gunung Gunung Saren Sugeng Dalu Mipop Jawa.
3: Sugeng Dalu Mipop Jawa Mas Meskam Pambudi.
0: Monggo Mbah Noyo.
3: Sehat-sehat Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Terus budi sehat Mbah Noyo.
3: Alhamdulillah sehat. Lagu ini apa nih Mas?
0: Lagu ini pun wonten Kembar Mayang Mancing Pinggir Kali Bon Melati Lelo Ledong Memelas Temen Wong Kui Moto Duiten Ulo Taken Markisa langsung jumenggrung kalian mandi busa.
3: Mandi busa
0: nih gue. Mandi busa nih kali busa nih kuno. Wah. Jenenge dereng nate mandi di busa.
3: Dereng nate.
0: Alah niku lho anu sabun cuci niku lho diproplanan to niku kan bulan nggih main lak busa.
3: Diploke gua terus. Lah pliket kabeh mang.
0: Nggih. Agak sinten.
3: Sing ngate ben legono nggih.
0: Nggih.
3: Nggih kasih wonten kagem Budi Widya ingkang lenggah wonten ning Plumbungan.
0: Nggih.
3: Kedang Sedo Karang Mojo Gunung Kidul.
0: Nggih.
3: Kasih wonten Pak Romo Singationo Romo Tujo Romo Yuwo. Mbah Yono kalih Mbah Kumbakarna.
0: Nggih.
3: Kasih wonten Pak Sipaimin. Kasih wonten Bu Siwi.
0: Nggih.
3: Bu Wigati kalih Bu Manto Saronto.
0: Nggih.
3: Kasih wonten Pak Sening. Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Kagem sedaya kemawon.
3: Nggih. Mangke wonten napa niki, Mas?
0: Mangke wayang menika mangke ngaturaken menapa festival wayang anak dan remaja siaran tundra nggih. Matur nuwun sangat. Sehat ugi nggih merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul. Sugeng Dalu Mipop Jawa.
4: Sugeng Dalu Mipop Jawa Mas Miskan Pambudi.
0: Monggo Bu Agianti.
4: Sehat Mas.
0: Alhamdulillah kalau sehat Bu Agianti sehat Ji.
4: Alhamdulillah.
0: Lah nggih mun napa-napa disyukuri ya wis rada pilek-pilek sithik ya ora apa-apa kita. Lah nggih wong saking akeh akeh kegiatan gitu isuk senam mawan nopo mangke sore terus masak-masak pun
4: barang-barang
0: lah nggih pun nopo niki lagune
4: anu napa niku wau anu Lela Ledong
0: kagem sinten
4: kagem Mbah Noyo Bunda
0: Dwi
4: lajeng Pak Yanto Paedulegi Pak Yanto Sayegan Pak Jono Sayegan di Masuro Tristik Dimas Rian Gemes, Mbah Yono Wirasaban, Dono, Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Wening, Lajeng,
0: Sinten.
4: Mbah Noyo, Lajeng, Pak Sawiyo Kang Gila, Pak Boyo, Mas Arti Kladen, Mas Uji, Mas Ipul, Pak Tupar, Pak Tumiti, Prayogi ini pun kagem
0: sedaya kemawon. Sami-sami Bu Agianti siap nggih monggo-monggo Bu Agianti Wareng Wonosari Gunung Kidul Pak Tupar voice note sumangga Pak Tupar
5: Sugeng Dalu Mipop Jawa Sugeng Dalu Mas Miskam Pambudi Dere atur salam kagem Budi Jawa Bu Agianti Yusirup Yumudra Bu Supriyati Putarmi Bunani Bajuri, Bumami Sartika, Bututi Joko Yudan, sekeluarga, Irukun Werdo, Mbahne Glendi, Pak Rimbang, Ki Kumbu Karno, Kirse Seto, Lajeng Ki Wening, Mas Yudi Kweni, Mas Adit Poncosari, Pak Sarjio, Pak Sakio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan, Lajeng wonten malih Pak Pariyono Mutoan.
0: Nggih.
5: Lajeng Romo Nati Mursari, Romo Narto Endro. Sainipun kagem Pak Damas Mas mengkendak ketinggalan
0: nggih. Oh ngoten.
5: Sainipun kagem Setyo
0: kagem
5: Mas Miskam.
0: Nggih.
5: Sugeng tugas ngantos paripurna.
0: Matur nuwun.
5: Ngantos-atos.
0: Nggih, matur nuwun. Kulo
5: sekali tak nderek Mas Miskam mawon. Njing dalu kula kancane.
0: Matur nuwun sanget nggih. Sami-sami Pak Tubar nggih lur kulon Progo. Sa wingi pun wonten Pak Kasiono ingkang wonten Bolawen sumangga.
6: Mi pop Jawa sugeng dalu Mas Miskam Pambudi
0: Pakasyono
6: Bolan Trogati kinton salam
0: Agem.
6: Katur Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten Senden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Ki Resi Seto Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo Bayi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjio Jati Mulyo, Pak Sagio Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo Katilayar Klaten, Ibu Tuti Njogo Yudan, Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus ISI, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir, Ibu Sutarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur Semanu. So katur sedaya para
0: sedaya
6: mipok Jawa ing dalu mriko ing RRI Perempat Ngayuk Yogyakarta sugeng dalu sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Miskam Pambudi. Mekaten Mas Miskam
0: sugeng dalu matur monggo sami-sami pagasiono Mas Yudi sumangga wonten kuweni nggih
7: Mas Miskam Pambudi,
0: Assalamualaikum. Kagem sinten?
7: Kagem Pak Nardi Mursari, kagem Pak Damaskus, kagem Pak Sawiyo, kagem Romo Ajingadina, Pak Yanto Jadiabang, Pak Giono Kalasan, Mbah Noyo, Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Bambang Sutarno, Romo Narto Indro, Sugeng Dalu. Kagem Bu Dwijo, Bu Walgianti, Bu Nani Bajuri, Bu Supriyati, kagem Bu Sri Utami, Bu Yayuk Weni, Bu Jaruk Jalan, Bu Yayuk Jalan Paris, nggih.
0: Nggih.
7: Lajeng kagem Mbak Asri Kopawati, Mbak Angun, mboten kecupan kagem Mas Tufar, Mas Adi Poncosari, Mas Rian, Mas Iful, sugeng dalu.
0: Nggih.
7: Lan sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten ing 4 wekdal menika. Tembangipun dherek Mas Miskam, matur nuwun.
0: Sami-sami nggih, sugeng dalu matur nuwun Mas Yudi ngawonten kulweni. Salah jengipun Mipo Jawa Sangi Romo Narto Indro Bekasi Jawa Barat terus salam kesugengan Soga Rayon kagem Ibu Bedari Umo Bu Dwijo Bu Andri Sendowo Bu Misrandaan Bu Wagianti Mbak Ganaya Mbak Yeni Yumudro, Romo Yuwono Marta Tiarjo, Mbah Yono, Pak Tupar, Kijoko Bodo, Pak Wening, Mbah Jati, Mas Yudi, Kweni, Mas Ardi Klaten Timur, Kang Giono Kalasan, Eyang Sasmito Murti, Bu Widyaning Sikulon Merogo, Mbah Andin, Mbah Christine Yusirup, Mbah Jingat Diono, Mbah Noyo, Pak Rimbang, Mbah Sunar Timur Sari, Pak Sarjo, Pak Pur Kendeng Rejo, Mas Adi Ponco Sari, So kagem sedaya kemawon, kagem Mas Miskam. Sugeng wagaryo ngantos paripurna ing sawangke. So sugeng dalu matur nuwun lagunipun Kebon Melati. Nggih, matur nuwun sanget Romo Narto Hendro ingkang wonten Bekasi Jawa Barat. Kadharaken lagu rumiyin nggih wonten kembar mayang kalian mancing pinggir kali. Sumangga. So,

0: Bu, kenapa dari tadi kok di belakang terus? Emangnya baru apa toh, Bu?
1: Pak, Bapak ini dari tadi kok panggil-panggil terus. Ada apa toh, Pak? Ini loh, Pak. Ibu baru milah-milah sampah.
0: Memangnya kenapa toh, Bu? Sampah kok udah tadi pilah-pilah. Yang plastik di sana, yang sayur bekas di sini, Bu, langsung dibuang saja.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Ini sampah basah, Ibu letakkan sendiri. Begitu juga sampah kering, Ibu beri tempat sendiri.
0: Lah, terus sampahnya mau diapain lagi nih?
1: Gini loh, Pak. Sampah basah ini akan Ibu jadikan kompos untuk pupuk tanaman. Sedang sampah yang kering, seperti kertas, kardus, kan bisa dijual. Iya kan, Pak?
0: Oke, oke. Kalau begitu, Bapak mau bantu Ibu.
2: Pilah-pilahlah sampah yang ada di rumah tangga Anda. Sampah memiliki manfaat yang banyak bagi kita.

0: Sampun kami harus kembang remayang kalian mancing pinggir kali tak sih wonten lagun kebon lati mandi busa lelo ledung memelas temen wong kui moto duiten kulo taken margisah kalian lesung jumenglung sumangga hingga ngersakan lagun gangsal sekawan 033 wajab 0895 01441066 ugi ngang badai kita salam sumangga langsung kemawon kulo tampi sugeng dalu mi pop jowo monggo mami sartika ya dipersilahkan jih lagu ini nopo niki.
1: Lagune
0: Markisah Gem sinten?
1: Penyare sehat,
0: pendengar
1: sehat.
0: Nggih, sakon ugi tansah sehat nggih, Mami.
1: Salam kakek kagem Mbah Noyo wau.
0: Nggih.
1: Pak Yanti, Yumuto, Pak Yanto Toyo Yanto, Mas Lawan Haka, Mas Siantaye, Pak Pak Trim, Toyo Sri, Mbak Yayu.
0: Nggih.
1: Toyo Yayu, Mas Yuti Kweni. Terus Pak Kasihono, Pak Mbah Mbah Uso, terus Pak Ruslan Sembako, Pak Asari, Mbak Mim, Nani Mbak Juri, terus Sisiko, Sisiko Pucu, terus Pak Mas Mas Mbah Duro, Mas Pariono, Piweneng, terus Mbak Pipit, Mbak Karmi, terus Pak Mbak Wasianti, Mbak Rikati, Mbak Sriwi, Bu Yum, Yum Mbak Cum, terus Pak Mbak Kupar, Pak Supoyo, Pak Mbak Mbak Untung, Pak Pak Warji, Pak
0: Mas Yono, terus kangen sedoyo
1: kemawon.
0: Sami-sami Mami Sartika, Ji. Monggo Mami Sartika, ingkang wonten kelisat minggir Sleman. Sa wingkingi pun sugeng dalu mi pop Jawa.
2: Sugeng dalu Mas
0: Miskam. Monggo monggo, kok dereng sare ni.
2: Iki nang tak ngenteni mangke wayange.
0: Ayo lah nggih, monggo monggo. Napa niki lagune?
2: Yang dereng di suwon apa?
0: Katra.
2: Yang ni kula dipilih ke sing apik.
0: Lah napa moto duwiten, Purun?
2: Ya wis niku. Nah, niku. Tak sedene kula nak dine dhuwit kerem.
0: Kae kancane nek niku.
2: Lah nggih, wong jeneng nanti bali lembur ki oplek dhuwit to.
0: Mboten niku kula no. Lembur ki ora ono dhuwite kok.
2: Yo Bu, Bu bagian iki lho.
0: Telepon. Oke, agam sinten?
2: Agam Bu nanti baduri lu jeng dalu bu niki bu nganu jeng diwai duit
0: nggih kali yuk gobrak niki wis siap-siap niku sak karung
2: di bawah matur nuwun lho Mas Yudi pun kula iki kagem Pak Adiono kagem Kang Gilas kagem Pak Adi Suryo Saryono lu jeng dalu dan Mbah Noyo Bu Suwijo Bu Wagianti Bu Supriyati Bu Supriyati ya sak naik kelingan ya nyenggel ya
0: napa nggih.
2: Nggih, nek ra kelingan yo bak blas.
0: Yo sesuk nek.
2: Kaya padha. Nggih, kagem Bu Sirup,
0: kagem
2: Mas Joko Nugroho, kagem Bu Sri Utami, Yumudo, Bu Sri Keben Agung. Kagem sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon ngaten nggih.
2: Yo. Nggih. Matur nuwun nggih.
0: Sami-sami nggih, yo kobra. Asih kobra. Wati, sugeng dalu mi pop Jawa.
3: Sugeng dalu mi Pak Jawa.
0: Monggo monggo.
3: Niki saking Lopati.
0: Pak Sawiyo. Monggo Pak Sawiyo.
3: Telepon ning nomor setunggal.
0: Nomor setunggal wonten. Napa? Monggo ngersakaken menapa?
3: Nggih.
0: Kula taken napa langsung jumblenglung napa markisah napa lelolidung pun.
3: Langsung jumblenglung mawon.
0: Agem sinten?
3: Agem Usirup Bumalakaran to. Pak Mujia dan Merosan, Pak Suro, Pak Parga dan Butuan, Lajeng Pak Ismaya Wateneng Tunggu, Lajeng Pak Rimbang, Pak Yanto, Pak Yanto, Lajeng Pak Naya Bahya Na lantai pun kagum.
0: Sedoyo kemawon inggi. Sami-sami Pak Sawiyo ingkang wonten Lopati. Salajengipun sugeng dalu mipop Jawa. Inji sugeng dalu ki. Nyemudu tuh lagi. Pun ngantuk lo pripun. Welang. Nyolangge lo padahal aku tekan jam rolas ya. Iya ki. Dewi no. Ya, nama kagam sinten. Pak Sawiyo, Mbak Asih. Sedaya kemawon, nggih, monggo-monggo nggih. Ngeten. Nggih. Makarnya bukan ngantuk nih. Nggih, ngantuk nih kalau teman. Oh iya lagi. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yumudra. Sugeng dalu ingkang sampun kinten wasap nggih menika. Kula waos tunggal-tunggal saking Yuzirup. Sumangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Mas Kampang Budi, Miko Jowo. Mangke kula nyuwun.
0: Napa?
4: Assalamualaikum nggih menawi tasih dalem menawi mboten nggih. Napa-napa purun. Atur salam.
0: Kagem sinten.
4: Kagem Bunda Dijo Manoyo, Pak Kubrawati Mas Sugeng Negoro Remu Cucu sekalian.
0: Nggih.
4: Didik Gono, kagem Pak Tupar, Mas Yudi.
0: Nggih.
4: Kagem Bu Buyayu Sedoyo Buyayu kalian Mas Adi Pontosari Bu Sumi Randaan kalian
0: sinten
4: nggih Mbak Warti kalian Mbak Glendi kalian Kang Jono kalian Pak Sardio terus sampun
0: sami-sami Yusiru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusir pinggang wonten puluhan serandaan. Pak Ruslan, sumangga.
5: Sugeng dalu Mas Mas Kampang.
0: Sugeng dalu.
5: Menika Pak Ruslan kepareng dereknya
0: Pak Ruslan.
5: Derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Diwijo Karang Mojo, Mbah Noyo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI, Mami Sartika, lajeng kagem Bunda Yayu wonten Kweni, Lek Gono Yusi Rupa Tujo Subagi wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Waldiati wonten Wareng, Pak Wening wonten Wonosari, Pak Bambang Sutarno wonten Purworejo, Ibu Tuti Jogon
0: Yudan,
5: pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk.
0: Kula
5: lagune nyuwun ingkang angka kalih.
0: Kagem
5: kethuk kunduraken lepat nasepa
0: punten. Matur nuwun Pak Ruslan Pasar Pijenan. Bu Wibit sugeng dalu mancing neng laut Mas lagune pun jih kalau sampun jih mancing neng pinggir kali kita ngegem ki Kumbokarno Pak Yanto Pahit Bulegi ki Rukun Wardro Pak Dewa Imin Mas Ipul Giri Suseto Mas Yudi Pak Sumar Pak Tujo kalian Ibu Pak Jingadiono Pak Trisengkan Pak Puji Graito Pak Sarjo Pak Supoyo Mbak Noyo Mbah Yono Pak Damaskus Pak Bambang Pak Sagio Pak Demardi Mbak Kulan Wetan Mbak Huti Marto Mbak Kulan Budi Dwijo Bu Agianti Mami Sartika Budi Bajur Bu Yayu Bu Seri Butami Yusirum Lan Sudoyo Kemawon Agamas Miska Matu Nuhun Mugi dan Sehat Rezeki Lancar Ji Matu Nuhun Bu Pipit Sandi Ngebang. Salajengipun wonten Mbah Giman wilujeng dalem Ipop Jawa dari perempatan Yogyakarta lagenipun derek emawon salam kagem Bu Dwijo Mbah Noyo Bu Agianti Pak Yanto Jandi Abang Bu Saginem Mas Gilang Mbak Yan Mbak Yeni Patruk Pak Wening Bu Januasi Pak Tujuh Subagio Zohibu Bu Sirup Romo Jingadiono Mbayen Bu Sri Bonagung Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang, Mami Sartika, Ki Rukun Wardo, Pak Ipul, Pak Mamat, Mas Rian, Ki Joko Bodo, Ki Indirjo Sumarto, Ki Rukun Wardo, prayoginipun agem sedulur-sedulur sami dengan dari perempat ngayuk Yogyakarta nggih. Maturun Mbah Giman Cebongan. Saya menika wangsul wonten tembangan wonten kebon melati kalian mandi busa sumangga.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Sampun kabiyarso, kebon meladi kalian mandi busa. Panjenengan tasih midhangetaken Mi Pop Jawa lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Tasih wonten lelungan margisa moto duiten. Lesung cemenglung kalian memelas temen wong kuwi kalian kula taken menika lagunipun. Ingkang sampun kintun WhatsApp. Dipun waos malih nggih menika wonten Ibu Supriyati Tunggul Timur Semanung. Oh, telepon rumiyin. Oh, jih. Sumangga ingkang ngersaken kinten salam lelagon Sugeng Dalu Mi Pop Jawa.
1: Sugeng Dalu Mi Pop Jawa.
0: Monggo kirukun werda.
1: Nipun lilir.
0: Oh, sampun sare kula kinten dereng sare. Jih. Monggo. Menapa?
1: Langsung
0: jumenglung.
1: Imbalan,
0: jih. Monggo kagem sinten?
1: Kagem Wijo.
0: Nggih.
1: Wadi Putri Utami.
0: Nggih.
1: Penagung Busu Pripat Menira.
0: Nggih.
1: Guru Mami Engang Muah-muah.
0: Oh, Mami Sartika, nggih.
1: Bu Yayu. Bu Yayu guru
0: nggih. Nggih.
1: Sabito Muti. Mbak Pipit, Mbak Itun, Mbak Tarmi, Mas Kasiono Inggulamen,
0: Inji.
1: Mas Ikul, Mas Mamat Mir, Mas Haji, Mas Rian Kemren, Mas Romo,
0: Inji.
1: Romo Yono, Pak Sunardi, Pak Tumang, Pak Sagiolan kagem
0: sedaya kemawon ngaten. Sami-sami kirukun werda mejing wetan matur nuwun. Sugeng dalu Mi Pop Jawa. Injih kalian sinten menika kok cilik men terus suarane?
2: Halo, menika saking Monjali.
0: Monjali? Monjali menika?
2: Monjali menika Nandan.
0: Lagi kok lali lho suwi kita niki mundang mboten.
2: Wah, sampe dino mlebu Mbok Priwi.
0: Wah, lagi sonten Mbok pilih lagi to.
2: Niki kadosipun kalian Mas Bestam.
0: Lagi sehat to menika Bu?
2: Nggih,
0: alhamdulillah, njih nderek remen. Kula nggih sehat. Monggo ngersakaken lagon menapa?
2: Menika memelas temen wong kuwi
0: memelas temen pripun
2: kadosipun Kus Plus nggih
0: Kus Plus leres nggih
2: memelas temen wong kuwi
0: kagem sinten
2: kagem Mami Sartika kula wau ingkang sampun nyenggol
0: wonten
2: Banoyo wonten Gadung Sari
0: nggih
2: Kidul lajeng Pak Supoyo Kadilaya
0: nggih
2: yang nyenggol jian lajeng Pak Sagio wonten Jalan Tamas kados pundi?
0: Injih.
2: Nggih, kata lajeng. Nggih, kagem
0: sedaya kemawon ngaten, nggih.
2: Menapa? Mendengarkan.
0: Ngaten, oh nggih, tasih midhangetaken, nggih. Ngaten. Injih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami, nggih. Monggo. Busi wing wonten Monjali Nandan, nggih. Sugeng dalu Mi Pop Jawa.
1: Kendalu Mi Pop Jawa Mas Miskan Pamudi.
0: Monggo Bu Sri Utami.
1: Nggih, badhe nderek. Kinten-kinten salam.
0: Kagem sinten?
1: Nggih, kagem Bapak Azhari.
0: Nggih.
1: Romo Adinationo. Lajeng Romo Heri Karjono.
0: Nggih.
1: Romo Yu. Lajeng Kirukun Merdo to kagem Bapak Kasiono ing Bulawen.
0: Ngeten.
1: Bapak Ruslan, Mas Rian, Bapak Tumiti, Bapak Tupar, lajeng Pak Depaimen, Dik Momo, lajeng Ki Joko Bodo, lajeng kagem Bapak Elvis Gip, Ki Joko Nugroho, Kasiono Wirosaban. Lajeng kagem Bunda Dijo, Ibu Yayu Weni, Ibu Tarmi, Mbak Asih Gobrak,
3: lan kembah ijem wonten ing babatan Piyungan.
0: Nggih.
3: Kakang Ibu Supriyati, Ibu Pipik.
0: Nggih.
3: Lajeng Ibu Sukap Wedo Marnani. Lajeng kagem Bapak Sonardi Mursari. Sakmenipun kagem sedaya.
0: Sedaya kemawon ngaten.
3: Wonten Pro 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Leres, inci.
3: Kakem Mas Miskam Pambudi.
0: Terus undi.
3: Matur
0: nuwun sanget. Inci.
3: Makaten matur nuwun.
0: Sami-sami inci. Monggo-monggo Ibu Serutami. Ingga wonten sewon inci sawetan inci. Sugeng dalu Bu Supriyati sumangga. Ingga kinten voice note.
4: Sugeng dalu Mikop Jawa Mas Miskam Pambudi, sugeng tugas. Salam sehat selalu
0: nggih. Sehat nggih Bu Supriyati.
4: Kula badhe nyuwun sekar.
0: Menapa?
4: Tak lelo ledung kala wau Mas. Badhe atur salam
0: ingkang
4: sampun ngawiat kala wau Bunda Dwija matur mbah nuwun budhe kalian. Lek kono lek glendi Mbah Noyo Pak Wening Pak Dimurjono Mbok menawi dereng saris kalian Ibu Bu Sri Lestari ugi Mas Sugiman Dinur Seto Bu Titik Renggani Bu Umining Prianti Mas Semi Prabowo kalian spesialipun kagem Mas Miskam Pambudi sekeluarga
0: nggih
4: saya selalu bahagia selalu sukses selalu sedayanipun. Lan mangke menawi badhe kondur nderekaken sugeng kondur.
0: Matur nuwun sanget.
4: Mangke dumugi dalem. Pinanggih Ibu kalian putra kanthi wilujeng Mas Miskam Pambudi
0: sekalian. Nggih, sugeng dalu ki Bu Supriyati tunggul timur semanu. Pak Supoyo monggo.
5: Sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu ki.
5: Sugeng dalu Mas Miskam Pambudi.
0: Kesarasan
5: wonten ing panjenengan lan salam bahagia sejahtera.
0: Amin.
5: Salam-salam Ibu,
0: kasih
5: Pak Toro, Pak Sudar, Pak Ngabiono, Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Tumidi, Pak Diono, Pak Mus, Pak Rimbang, Pak Kumbokarno, Bu Wakyanti, Bu Dijo, Bu Siyepriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Sas, Bu Legi, Bu Mudo, Bu Sri Sedaya Mawon, Pak Ngadiono, Wah Suro yang buas, Bu Wakyanti, Bu Dijo, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Sutarmi, Bu Sas, Bu Sri Utami, Mas Giarko, Mas Babi, Pak Toro, Pak Widodo, dan kagem sedayanipun.
0: Sedayanipun, matur nuwun Pak Supoyo. Pak Bambang Sutarno nyambung dua kali ke Jungkel terus ya Mas. Weh lagi mbok pilih kapan-kapan boleh nggih. Mancing pinggir kali Mas lagu nipun salempun agem ingkang sering intuni kula menika minangka senggol wangsul matur nuwun Mas. Sugeng dalu ki Pak Bambang Sutarno Purworejo. Sugeng dalu Mas Miskam Bagas Suara sregi lancar amin. Kinten kagem Pak Kasiono, Pak Tupar, Pak Supoyo, Mbah Suro Trisik, Pak Ruslan Bu Supriyati, Pak Frans Ponosari, Mas Toromani Serenggo, Agam Pak Miskam Biasa, salam saking Yosep, J, Mas Yosep, sugeng dalu J, mugi tansah sehat, Mas saking Ibu Tuti, ngamu ten Jogo Yudan, J, matur nuwun, saya menikah wansur, mau ten tembakan, mau ten lelung ledung kalian, Margisa, sumogo.

0: anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng

0: Panjenengan tasih sesarengan wonten ing giaran menika Jawa dalu menika ingkang sampun kawiyar arsa wonten lan kalian margi sanje. Sugeng dalu ingkang sampun kita basa punika wonten Pak Azhari ingkang wonten mantingan. Sugeng dalu menika Jawa Mas Wis kamulo Pak Azhari mantingan nyuwun lagu lelo ledung. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwi Jobuya Yokweni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbah Ana Yuziro, Pak Misartika, Mbah Ijem, Pak Ajeng Adiono, Mbah Wakit Keron, Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Baye, Mas Muhammad Masipul, Ki Kumbokano, Ki Joko Bodo, Mbah Mus Tanjung Pinang, dan kagem setu ya kemohon matur nuwun. Sami-sami Pak Azhari, ngawonten mantingan. Bu Mulyatsih sumangga.
1: Sugeng dalu.
0: Inji sugeng dalu ugi monggo-monggo.
1: Mas Mus Kampang Gudi.
0: Inji leres.
1: Titip salam.
0: Kagem sinten.
1: Buat penyiarnya dan Maten. Yang mendengarkan perempat semuanya
0: sangat
1: dari Bu Asih atau Mulyati.
0: Inji Bu Asih, Bu Mulyati, matur nuwun sangat. Assalamualaikum, lagu ini pun moto duitan saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Kinten ngagem Kang Bakri, Kang Sam, Kang Harnawi, Mas Orowi, Mas Ngadimin, Pak Jan, Minggiran, Mas Adi, Pak Suharto, Pak Karno, Om Nuar, Mas Yanto, Kang Erjana, Mas Dendi, Mas Santoso, Kang Basiran, Sugeng Laras, matur sembah nuwun sami-sami saking Mbah Jenggot Kidul Studio nje. Ing ampungkasan menika sumangga Mbah Suro.
2: Sugeng dalu.
0: Inji dalu ugi.
2: Sugeng dalu Mas Wis Kam.
0: Inji.
2: Dalu punika pawarta sae.
0: Alhamdulillah sae sehat inji.
2: Sehat kesehatanipun dipun jagi saestu nggih.
0: Leres inji.
2: Mbah Suro. Dan dari absen mondo adem niki nang luwang totor.
0: Oh inji.
2: Langkungipun
0: kulon
2: dene kemawon kabeh sae salamipun kagem Mami Sartika Yumudo Budujo Buya Noase Bu Sakinem Puluh Bini Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Sudar Mbak Min Ki Rukun Werdo Mbak Gono Mbak Glendi Pak Wening lan prayoginipun kagem sedaya kemawon
0: ngeten njenjing
2: tasih wungu sugeng mitangetaken Mipop Jowo mekaten kemawon nggih Mas
0: Inji monggo-monggo matur nuwun
2: ngaturi
0: Mbah Suro Menteri Inji matur nuwun sanget
2: matur suwun
0: sami-sami Mbah Suro Menteri sih wansul wonten tembangan sih wonten moto duiten kalian lesung jumenglung sumangga.

0: Caraka, Data, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ing sinau kedah dipunampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

Sudar Sunung Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tasih Keparing Nyawiji Kalian Program 4 RRI Yogyakarta Ngelaluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Salajengipun Kula Dherekaken Wonten ing Giaran Monco Warno Budaya Dalam menika ngaturaken Giaran Tunda Lumampahing Festival Dalang Anak dan Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta Ingkang sampun katindakaken Wonten ing Suryo Kaping 21 Rugi Kawan Likur Juli 2016 Sudrasno putu sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat pagi. Dan tentunya, salam budaya,
1: lestari budayaku. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Gundo Kabudaya Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Kebudayaan Gundo Kabudayaan Kabupaten dan juga Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Sekretaris Dinas Kebudayaan Gundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu Kepala Bidang dan juga Kepala UPTD di lingkup Dinas Kebudayaan Gundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta yang kami hormati Bapak Ibu Kapolsek dan juga Dan Ramil Gondo Manan.
0: Lihat juga Bapak Ibu Sivitas Akademika dari Universitas dan Sekolah yang hadir pada kesempatan hari ini, Ketua Pepadi Daerah Istimewa Yogyakarta berikut jajarannya, segenap Dewan Juri Festival Dalang Daerah Istimewa Yogyakarta, segenap tamu undangan yang hadir maupun luring di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dance of Jogja.
1: Pertama dan yang paling utama, marilah seraya kita panjatkan puja kepada Sang Maha Kuasa, puji kepada Ilahi Rabbi dan syukur kepada Sang Maha Ghafur atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian acara
2: Festival Dalang Anak dan Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026.
0: Dan tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita sambut bersama-sama penampil peserta yang pertama ya, dari Kabupaten Sleman dengan lakon Joko Pengalasan kategori anak, Risang Aditya Pratama. Selamat menyaksikan. Persiapan 5 menit.
1: Sebalik persiapan, kita akan bacakan sinopsis dari penampilan Mas Risang Aditya Pratama.
0: Mereka
1: saking Yogyakarta, maksudnya dari SMP 3 Kalasan, ngentak somodaran Purwomartani Kalasan Sleman, alamat aslinya nih kongge. Kemudian
0: bacakan.
1: Kemudian sinopsisnya, di Kesatrian Madukara, Bambang Semboto dikenal sebagai sosok yang angkuh dan juga kejam. Tingkah lakunya yang gemar membuat kerusuhan menjadi rakyat hidup dalam ketakutan. Suatu hari ia bertemu dengan Joko Pengalasan, pertemuan yang semula hanya berawal dari adu ayam berubah menjadi perselisihan besar hingga berakhir dengan tewasnya Aryakso dan juga Ari Bowo. Peristiwa tersebut membuat Bambang Semboto mengadukan Joko Pengalasan kepada Raden Janaka sehingga hampir dijatuhi hukuman. Namun berkat kebijaksanaan Patih Suroto dan juga Dewi Sembodo, terungkaplah sebuah kenyataan bahwa Joko Pengalasan adalah putra kandung Raden Janaka yang selama ini terpisah dari keluarganya.
0: Seiring terungkapnya kebenaran, segala kesalahpahaman pun sirna. Raden Janaka menerima kembali Joko Pengalasan sebagai putranya. Sementara Bambang Sembodo bersama ibunya harus meninggalkan Madukara sebagai konsekuensi atas segala perbuatan yang telah membawa keresahan bagi rakyat. Nah, ini Joko Pengalasan, Mbak. Mas Risang Aditya Pratama. Wah, ini bener toh?
1: Benar. Nah, apa sih pada di bawah sih? Tak bener guys, pokoknya
0: 2012.
1: 2012, nggih. Untung lah sito kiamat. Sito kiamat terlahir
0: SMP 3 Kalasan. Wah, SMP wis seneng mayang iso mayang
1: luar biasa ya.
0: Nah, tentunya enggak usah berlama-lama lagi ya, Mbak ya.
1: Benar.
0: Akan kita saksikan bersama-sama penampilan dari Risang Aditya Pratama dengan lakon Joko Pengalasan. Selamat menyaksikan.

Bambang Semudo, pakertimu sing kaya mangkono kuwi bisa gawe tunaning para kawula Madukara. Ing atase putra Kusumala kok njejembri jagat. Iki kok kaya Patisura to. Tetek muni-muni. Aku lali apa sing tak karepke. Kowe gawe rugi ning para kawula Madukara. Kabeh kawula Madukara padha sambat-sambat mergo saka pakertimu. Loh, ilah aku gak gawe rugi apa? Aja kumbi kowe. Etok-etok miceki mbudheki. Kalau sawangen pokoke kawula sing tok siksa, tok mulasara, malah ana sing tok pateni. Kabeh padha sambat-sambat, kabeh padha wedi metu saka omah. Mergo wedi yen ketemu karo kowe. Mula lereno anggone nggae pangrasaning para kawula. Wala daya sesayan ranyak kaya

Iya kok kowe. Cuman coba dianggap pucatmu. Biar bapakmu ora bisa meneh pengajaran. Aku sing bakal meneh pengajaran. Mumung somo ayak sokon maju mrene tak ajari.

0: nanimbali sembuto. Ano para mani?
1: Sembuto. Pun romo ora seneng. Ana putraku gawe tunaning kawula. Aja nduk terus-terus saiki. Ora kurang-kurang anggone pun romo peparing marang sembuto. Apa kabeh mesti kurang?
0: Wah, iki mesti Bapak-bapak Surata sing wadulan. Pati ko senengane tutu mbak cucuan.
1: Wala dalah lah kok malah dadi pati sing gabul bulute. Ing atase buayi wing sore lah kok pinter temen anggone ora arek lakon.
0: Loh, lanyantane kok kaya ngono kok.
1: Sembuto. Ingkang bakuun Rama njaluk putraku aja nganti gawe tunaning kawula. Aja seneng adu manungsa. Dolananmu sing lumrah bocah wae. Yen nganti Rama antuk palapuran perga saka polah tingkae Bambang Sembuto. Kang gawe tresaning para kawula. Pun Rama ra tidho-tidho paring paukuman.

0: Allez, action!
1: Rocon.
0: Pipi, aku ngomong malah duko. Wis, ini wai. Onek olah itu adu manusia. Ayo adu pitik wai. Engkau kolek pitik cacaku senampuh. Mengkau tidur nganggut totoan. Wis, ayo makan.

0: aja.
1: Ono po kakang.
0: Iki ka ana bocang gagawa pitik.
1: Wola talata koni wae kakang.
0: Eh den, engko kowe siapa? Engko gagawa pitik.
2: Ali bawa. Iki ana tetekan.
0: Tetekan gundulmu kuwi. Aku Bambang Sembodo. Koko kowe siapa?
2: Aku Joko Pengalasan.
0: Enggak gawa pitik. Alep tak dol apa piye?
2: Nek payune lalang ya alep tak dol.
0: Hah? Mumune apa piye-piye? Pitikmu bakal tak tuku. Wawawacan pitikmu ke ampuh.
2: Lah pitikku cedera ampuh. Ini tak tuku kalau singong singane mati. Tak tuh kalau macan macane mati. Pungkasane, ini tak tuh kalau nogo nagane lo ya mati.
0: Oh wah, lele mumuk, orang munalar. Aja meten ni kau ya.
2: Lo, lenyatane kau yang ngono kak. Nek ora percaya, bisa dibuktek nih.
0: Ah, tetep ora percaya. Aja meten ni kau ya. Ditelok pitikmu kok kaya pileren ngono. Bebe tok karo pitikku iki. Disarangi kakak gagah.
2: Pitikmu ditalongke karo pitikku. Dikablok pisane mesti ambil tak walang-walang.
0: Wah, ucapmu iki saya memanas hati. Ayo dibuka nih.
2: Wani weh.
0: Ning nganggo totoan.
2: Wah, ya emak aku nak nganggo totoan. Totoan kuwi lain tuh. Kuwi iso ngerusak watak.
0: Wah, malah ular-ular. Mbak-bapak kune kowe wani apa ora? Nek ora wani, tegese ucapmu kuwi mau ngapus-ampus. Mongko wong ngapus-ampus kuwi dosane luwih gedhe ketimbang wong totoan.
2: Waduh. Totoan aku lantai duit.
0: Walai totoan ke orang kutu nganggu duit.
2: Nah orang nganggu duit, nganggu apa?
0: Nganggu nyawa ya iso.

0: Wani apa ora?
1: Piale bawa.
0: Wis Kakang, nyimpang dalan wae. Rasah ngladeni karo manungsa kae. Weh, ora iso. Mbepiti kudu ditarungke.
1: Saiki umama pitiku menang. Totonmu apa?
0: Aku arep njaluk duit piye wae karo aku mesti bakal tak wenehi.
1: Walah kuwi jenenge ora timbang kalau nyawaku.
0: Aku duwe kasatriyan Madukara. Mbak-mbak bakal tak tohke. Nek nganti pipitikmu menang, ban Madukara. Niko sok baleni. Nek nganti pipitikmu kalah, kowe dadi pangane ayah sawane.
1: Jajal katelimak nang mulai. Ayah ditolong ke.
0: Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah sawane. Ayah

0: Aku kowe kurang ajar. Engko kowe ngakali.
1: Loh, ngakali piye to? Kok aja golek-golek perkara.
0: Pikirku mati cukup pengalasan. Wes, saiki ngene wae. Saiki aku manusia. Atimu alipawa titu kalau aliak sawan ora. Mereka ini cocok-cocokannya nenek-nenek koro duduk bondo.
1: Pia alipawa wanyola kue maksud buta kaya. Bok menawa ini jadi dalan yang kamulian.
0: Aku ora bakal sulap lan wedi kakang musuh buta kaya. Iyan ngono ayo diwiwiti wae. Ayakso, ayakso ada nono Alibowo.
2: Hei Alibowo, ayo mungsu aku lakon tak sempal-sempal baumu.
0: Rasah kakian sumber ayo dibuktikan sopo sing kalah.

Kaya wis kinaris mring dewane. Ari kekalih samya Bendrawala. Eling-eling amuk dumati saking ari-ari mila datan mukal. Lamun samya keket mubet kinyo campuh. Lino sangari bawa kacokot jangkaniro. Cukat sangari bawa ginyongunus pedang. Suduk maru kasabetaken lambung kananipun ditgaraksa. Brodol putah jroning lambung. Dadya pecah sampuh gek.

0: sukanya.
1: Duh Haji, menikok boten caget dipun alar. Yang atas pun bayi tak salit. Nut yuk ngeraboso.
0: Woyah, pake tumbak cucuan. Orang ini apa-apa wawatan muni. Yang ditantang gue aku.
1: Loh, bukti ini pun menopo.
0: Orang jahit itu apa-apa yang ngarepin sama janaka.

aji minggah kula cukup. Aku ngerti yang gue sengit marang Bambang Sewoto. Mulai gue menengok. Banjur gue anak kula nang

0: Wah, Jan, masake tenan bocah iki. Omahmu ngendile?
1: Omahku ada. Aku wedi bali. Ali bawa malah lunga.
0: Wis, ayo. Ayo tak terke bali duduh no dalane.

0: menika larahanipun kados pundi?
1: Critane dawa sing baku putraku wis bisa slamet mulih.
0: Walah dewa.

0: Nah, tegese kowe sembudra palsu. Kowe wong kang mempo warna dadi sembudra.
1: Sembudra. Kabeh kudu bisa negesake ukara kowe mau.
0: Inggih, pangeran. Gereng kurung garang merang menika estunipun. Satunggiling raseksa ingkang nembe luwe utawi kalireng lajeng ngangah-angah kepengen mongso jalma mau.

Sajane aku krasa sawetara lomo, nanging mungguku wis ora ana pangapura. Nanging gandeng sithik akeh wis nate bebrayan. Mula kowe tak apura. Kawanen lungado anakmu Bambang Sembutu. Yen nganti aku roh kumliwermu aning lelatan Madukara, ndak gawe dampit kelawan bumi keparat.

Joko pengalasan moro gagenya keto. Iki Sudarmamu Romo njaluk pangapura yongger sakwetara Romo rada kalimput. Ayo ndak gendong kundur aneng kasatrian dadya putra Atmajendra Kusumanegara.

0: Risanga Ditya Pratama Joko, pengalasan dari Kabupaten Sleman.
1: Wah. Aku melu.
2: Dur tenane Mas, sepulane.
1: Nek. Nek MC iso ngono ki bangun ya.
3: Bapak Ibu ingkang tutututuh udah ati normatan.
1: Nggih, terima kasih. Untuk persiapan juga setelah ini ada dari Kabupaten Sleman.
2: Sleman lagi
1: Mas. Nggih, Sleman.
2: Untuk tingkat remaja.
1: Tingkat remaja. Nggih, menika Dewan Juri juga akan dilorot dulu ya.
2: Nggih. Ben kalian sesrien nggih.
1: Nggih, siap-siap. Oh ya. Untuk Dewan Juri monggo Ki Bayu Haji Nugroho, Ki Utoro Widayanto, Ki Anengge Swantoro bisa istirahat sejenak. Kemudian untuk Dewan Juri kategori remaja.
2: Remaja, nggih.
1: Mohon berkenan dapat menempatkan diri Ki Udreko SSN MSN, kemudian Ki Edi Suwondo dan juga Ki Albertus Juang Perkasa monggo. Juga tadi ada not sedikit dari teman-teman penonton yang ada di belakang mau Dewan Juri.
2: Ya.
1: Nyun sewu Mas, teman-teman cenggen bagian dalang dugahke nggih. Anunya apa? Volumenya.
2: Volumenya.
1: Itu tadi Dewan Juri napa jenenge? Yo maklum.
2: Supaya terdengar ya, lebih jelas lagi.
1: Karena sini semua harus seko ngarep tekan mburi kudu roto. Nggih. Belum malah guna musik mati.
2: Oh, ora oleh dur-dur jek iki. Nggih. Nyata niku supados nanti juga didengarkan lebih jelas, lebih
1: betul.
2: Clear nggih Mas nggih. Ya juga kita kembali menyapa untuk teman-teman yang bergabung, panjenengan semua yang bergabung melalui Taste of
1: Jogja.
2: Yang telah bergabung melalui streaming tentunya sugeng rawuh matur nuwun sanget. Dan juga jangan lupa dikasih komen-komennya.
1: Betul.
2: Pendukungnya dari mana, diberi support untuk yang mengikuti lomba kali ini.
1: Nah, kemudian untuk mohon berkenan sekali lagi untuk juri ke wayang kulit kategori remaja, mohon berkenan Bapak Ki Udreko SSN MSN, Ki Edi Suwondo, Ki Albertus Juang Perkasa dapat menempatkan diri. Juga tentunya pada kesempatan kali ini akan dihadirkan bersama. Wah, dihadirkan bersama.
2: Waduh, lek hayang ngono lho Mas.
1: Kayak di present kan ya. Apa jenenge? Konser.
2: Konser. Hadirkan.
1: Kita hadirkan bersama. Kita tamu yang sangat spesial pada kesempatan.
2: Sa, oh kok kayak
1: ora.
2: Dangdut tiba nih Mas ya.
1: Ada
2: Cinten.
1: Ini seorang remaja yang sangat bertalenta.
2: Bertalenta.
1: Di dunia Pedalangan.
2: Sinten menikau Bang.
1: Kali ini akan kita hadirkan untuk Ki Davin Mahatma.
2: Ki Davin Mahatma, beri tepuk tangan yang meriah untuk Ki Davin. Punti Ki Davin.
1: Persiapan.
2: Oh persiapan, menikau dari Jetis Wedo Martani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Masih usia enum pokoknya. SMK Negeri 1 Kasihan.
1: Oh
2: iya tuh di sekolah.
1: Hah?
2: Saking wih. Kasihan yang gitu.
1: Saking oh SMK kasihan. Negeri 1 Kasihan itu apa?
2: SMK?
1: SMKI.
2: Iya SMKI. Dan kali ini akan membawakan sebuah lakon cerita Sugriwa Subali. Sedikit saya akan bacakan sinopsis karena
1: boleh.
2: Tentunya tidak sabar lagi kita akan menyaksikan sinopsis dari penampilan Mas Davin Mahatma Sugriwa Subali. Subali yang sedang bertapa dihampiri oleh Sugriwa untuk menyelamatkan Dewi Tara yang diculik oleh Prabu Mesasura di Goa Kiskendha. Subali kemudian berhasil membunuh Mesasura, Lembusura dan juga Jatasura. Sugriwa mengira Subali telah tewas akibat runtuhnya goa sehingga membawa Dewi Tara keluar. Namun Subali ternyata masih hidup. Dan salah paham dengan menuduh Sugriwa berkhianat. Meskipun Sugriwa telah memberikan penjelasan, Subali tetap marah. Akhirnya Sugriwa memilih pergi sementara Dewi Tara tetap setia mendampinginya. Subali pun mengalah dan juga merelakan keadaan demi menjaga ketentraman.
1: Nah, ini tadi Dewi Tara.
2: Dewi Tara nggih Mas.
1: Nggih.
2: Oh, kok ya Dewi
1: nek,
2: Tara.
1: Nek Dewi Tara iki
2: ben ketara.
1: Kayak dene present Dewi Tara.
2: Oh iya.
1: Nah, juga untuk dewan juri kita kali ini.
2: Jih.
1: Nah, wah iki kudu tak bacakan, Mbak. Wah.
2: Monggo.
1: Untuk dewan juri dalang wayang kulit kategori remaja. Menika wonten Ki Edi Suwondo.
2: Bapak Ketua.
1: Iya.
2: Pak Ketua.
1: Wah, yang sudah kondang kalau kok sebagai dewan juri dari tahun 2019 sampai 2025.
2: Wah, luar biasa. Pokoknya berturut-turut selalu.
1: Betul.
2: Ketua. Loh mantep nih beliau dereng mau menjadi dewan juri.
1: Oh iya, pokoknya nganu.
2: Pokoknya Pak Edi.
1: Heeh. Pendowarjo Sleman.
2: Oh nggih.
1: Celak
2: niki, celak nggih kula Mas.
1: Oh, celak gajeran.
2: 3 menit sih. Kapan-kapan tak sowan lagi.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Lajeng.
1: Terus kemudian untuk kamu ada ini. Nah, Ki Udrko. Ki Udrko MSN menika pengalamannya wah iki. Wah iki luwe suwe meneh iki.
2: Oh, pripun?
1: 2007 sampai 2025, masyaallah. Nggih. Ki Udrko. Kok wonten mriku?
2: Oh, wonten mriku. Carang wis nyaman kok, Mas.
1: Nek
2: wis nyaman kok aja ditinggal. Maksude nggone.
1: Katuran mengke
2: katuran.
1: Gen nganu. Ten gen nganu wae.
2: Ten gen nganu gen.
1: Weh, dalang iki arep muni nganu ngono iki wis paham.
2: Feeling-e wis entuk
1: ya. Kemudian ada lagi ada Mas Ki Juang Perkasa.
2: Ejeh, Ki Juang monggo.
1: Menika wah iki rada mentereng.
2: Heeh, pripun?
1: Owner Sanggar Pedalangan Gudo Keso. Owner.
2: Njot owner ngono ki njot bisnise nang ndi-ndi.
1: Bisnis nganu.
2: Opo?
1: Nggih, Mbak Ajeng. Untuk Mas Davin, Davin sudah siap.
2: Sampun siap nggih Mas Davin menika. Kalau begitu, pripun Mas kok njot bolak-balik?
1: Oke, kertas e.
2: Awas, kleru nganu amplopnya sing tiba.
1: Udah. Kok transfer. Oke, tentunya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia seluruh rekan-rekan pecinta budaya di mana pun Anda berada, yang ada di Sosietet Budaya Yogyakarta maupun yang ada di rumah menyaksikan melalui kanal YouTube
2: Test of Jogja.
1: Kita akan saksikan bersama untuk kategori dalang remaja dari Kabupaten Sleman ada Lakon Sugriwo Subali dengan dalang Davin Mahatma. Selamat menyaksikan.

adalah keparat bangsat. Ono maling wani nyolong calon karwaku, tak anggap ngilani datane maeso suro. Lembu suro puninggih wonten dawuh, aja wedi kangelan. Kabeh ketapno Purwadya Balabuta ngepung wakul binoyong mangap. Kabeh lawangingku yen perlu ditutup ditablek watu, aja nganti maling kuwi mau metu saka kuwi kene. Kakek mangkat tuh, noninggih ngestaken dawuh sinun.

Ono munyuk ngaku sopo jenengmu. Aku Raden Subali. Walah talah. Kowe sing nyolong calon garwaku. Ayo kakek, ngaku tok singetake ning endi calon garwaku. Kakek balekno. Ora usah ngucap ngrasani Dewi Tara. Mergo Dewi Tara kuwi geneping widodari. Ora pantes dadi jodhomu. Mergo kowe kuwi tan prabeda kebo ora sak treping ayo widodari. Walah dalah. Tak embake kowe mlebu gua kene kaya mlebu neraka jahanam. Kabeh lawanging kowe wis tak tutup tak tablek watu kowe ora bakal bisa metu. Kowe kudu mati. Sumbarmu kaya bisa ngrekem jagat. Maju seruduk jebol watukmu.

说多数了不然得有个咖喱买手数了人不数了不差咖啡山了si krong ke kiri negar-negar arson rabas ri sang subali tanggap sang subali si kro malumpat ngener kikiring coto suro rikmo kacambak kaukel dan giring berot-berot bijik lawanging gobrol pecah mustakaning coto suro datosaken jeboling lawang gue nyarangi pecahipun sang coto suro

Wala. Sugriwa, Sugriwa. Kaya kowe kuwi ora ngerti kasektene kakangmu. Mbok kira nek ming kejukrukan gunung aku njuk mati ngono apa piye? Kudune kowe sing ngenteni. Lan aja gawe pesti dhewe, Kakang. Sing sareh. Dudu kaya ngono ya, Kakang. Aku ora teges mesthake Kakang Praloyo. Walah. Kagian wangsulan. Pancen ket biyen kowe iki micaki, kowe budheki. Kowe arep nandingi Subali nanging ora tau kelakon. Banjur nganggo cara licik kaya ngene iki. Kakang, aja aton bisa ngucap. Aku pancen lenggono dadi adimu Kakang, dikepiyo wae aku kalah yen karo Kakang Subali. Nanging yo aja terus ngidak-idak kaya ngono kuwi to Kakang. Pancen kodrate Sugriwa kuwi pantese kudu didak-idak. Nanging saklawase Sugriwa ora kudu didak-idak. Saya ketok kegedhoanmu, saya ketok lorekmu. Aku ngerti yen to aku mati kue bakal milik Dewi Toro. Rak ngono to Sugriwa. Kakang, nanging tak kira Kakang wis tumekaning pati. Apa tak kira aku nek kejugrukan gua ngono njuk mati wae piye? Mergo aku roh sak selaslaning watu guna getih lumeber. Getih lumeber warnane putih Kakang. Apa tak kira nek ana getih lumeber warnane putih ngono njuk aku mati ngono apa piye? Pinter omong. Waduh, Kakang, aku luput Kakang, aku njaluk ngapura ya Kakang. Esboh, bakune aku suntik nyawang raimu. Luweh becik, kue lungo yang toisih nganggep aku Kakangmu. Kage, lungo sing atuh aja bali mrene meneh Sugriwa. Iya. Iya, Kakang. Tak estokke dawuhmu, Kakang. Aku tak lungo ya, Kakang. Aku tak lungo sing atuh lan ora ganggu gawe Kakang Subali maneh. Wis ya, Kakang. Aku tak lungo. Muga-muga Kakang bisa urip ayem tentrem bebrayan kelawan Dewi Toro. Wis ya Kang, aku tak lungo ya Kakang. Sugriwa ora kena lungo.

Kakang Sugriwo. Aku kepengen peprayan iki tetep langgeng. Mula Kakang Sugriwo aja ninggalke aku. Yen Kakang Sugriwo arep lunga atuh, kawanen aku Kakang. Ing ngendi papan ana Kakang Sugriwo, ing kono Dewi Tara bakal setya ndherekke. Aku kudu manut marang guru.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta meneluri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Naluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi, Sutresno Putri Sugeng Enjang. Senang sekali untuk menjadi kesempatan pagi hari ini. Di hari Sabtu 22 Agustus 2026, kembali saya Semi Prabowo Engkang Suwan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sudah siap untuk menjalani aktivitas. Sutresno Budoyo, kami sudah siapkan untuk Anda program

Program-program acara yang akan hadir menemani Anda, dan tentu saja di akhir pekan kali kami siap untuk menemani Anda 24 jam. Untuk pagi hari ini tersebut ya, mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan batik babakan di Kapecian dari pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending-gending karya Maestro Kinarto Sabdo kami siapkan untuk Anda di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Dan tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM, juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI Digital. Setersama budaya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, babakan di TKP Cina atau batik untuk agama Kristen kali ini bersama dengan Pendeta Wahyu Widiati mengangkat tema Setia Sampai Hujan Turun.

Bapak Ibu Sutrisno Budoyo yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya bersuka cita kalau pagi hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu melalui siaran batik ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi kita. Dan perkenalkan, saya Pendeta Muda Wahyu Wijayati. Saya mengajar di Universitas Kristen Immanuel dan membantu aktivis di Gereja Pantekosta di Indonesia House of Worship di Lempuyangan. Sebelum kita lebih jauh mengikuti acara batik ini, mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, izinkan kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu untuk kami menikmati apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Tuhan, menolong kami semua, kiranya renungan ini boleh memberkati seluruh kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara Sutrisno Budoyo yang terkasih, saya akan memberikan renungan pagi hari ini dengan sebuah judul Setia Sampai Hujan Datang. Kita tentu pernah menunggu hujan, dan semua orang pernah menunggu hujan. Ketika musim kemarau tiba, maka sawah mulai mengering dan banyak daun-daun rontok. Yang dirindukan adalah datangnya hujan. Para petani menunggu hujan, kita penduduk menunggu hujan, dan kemudian kita akan sering melihat ke atas, ke langit, kapan hujan itu turun. Mengapa demikian? Karena memang hujan itu tidak bisa kita tarik untuk turun. Yang menurunkan hujan adalah Tuhan. Kita hanya bisa menunggu kapan hujan itu turun. Peristiwa yang sama juga terjadi pada bangsa Israel pada masa Raja Daud. Selama 3 tahun, waktu itu Tuhan izinkan Israel mengalami kelaparan. Hujan tidak turun, tanah menjadi kering, hasil panen gagal, dan hidup menjadi serba sulit. Di tengah-tengah kesulitan itu, ada seorang wanita yang tidak banyak diketahui, tapi dia dengan begitu setia menunggu hujan itu datang. Seorang wanita Israel yang namanya mungkin jarang didengar, jarang kita tahu siapa dia. Dia adalah Rispa. Dia bukan seorang yang terkenal seperti Ratu Esther misalnya. Dia juga bukan seorang pemimpin besar seperti Deborah. Dia juga bukan seorang tokoh dalam kisah Alkitab yang banyak sekali dikenal, Ruth misalnya. Rispa adalah seorang wanita biasa, seorang ibu yang kehilangan 2 orang anak laki-lakinya. Dan kisah itu akan sangat jelas ketika dibaca di dalam Alkitab dalam 2 Samuel 21 ayat yang ke-8 sampai 10. Orang Jawa atau suku Jawa memiliki sebuah ungkapan yang sangat bermakna dalam. Ada istilah peribahasa yang berkata urip iku sawang sinawang. Artinya, hidup yang tampak indah dari kejauhan seringkali menyimpan air mata yang tidak diketahui oleh orang lain. Dari jauh, orang mungkin melihat seseorang itu begitu menyenangkan. Sama seperti mungkin orang melihat Rispa ini. Yang diketahui, Rispa ini adalah tinggal di lingkungan istana karena dia adalah salah satu selir daripada Saul. Namun, hidup perempuan ini dipenuhi dengan penderitaan yang berat. Saudara-saudara Sutrisno Budoyo yang terkasih, terkadang hidup kita pun seperti itu. Kita melihat orang lain jauh di sana tersenyum, tetapi kita tidak tahu berapa banyak air mata yang mungkin dia keluarkan.
kita melihat seseorang tetap melayani Tuhan, tapi kita tidak tahu pergumulan yang ia bawa setiap harinya di dalam doanya. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan, kapan Tuhan itu menjawab di dalam doa, tapi iman itu juga berarti tetap setia ketika mengalami kekeringan, tetap setia ketika belum ada hujan. Saya akan bacakan kisah ini hanya di dalam 3 ayat di antara 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 14. Saya baca di dalam 2 Samuel 21 ayat 8 sampai 10. Begini firman Tuhan. Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barsilai, orang Mehola itu. Kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang Gibeon. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas gunung batu. Dari permulaan musim menuai sampai tercurah air dari langit ke atas mayat mereka, ia tidak membiarkan burung-burung di udara. Para sutresna budaya, kalau kita membaca kisah ini dengan cepat, maka yang terlihat adalah ada seorang ibu yang begitu setia mengasuh anak-anaknya. Tetapi jika kita masuk lebih dalam dalam cerita ini, dia bukan hanya sekedar menunggu jenazah anak-anaknya, kita menemukan ada penderitaan luar biasa yang dialami oleh Rispa ketika kehilangan anak-anaknya. Bukan karena penyakit anaknya mati, bukan karena kecelakaan anaknya mati, tetapi anak-anaknya mati ini dikarenakan dosa yang dilakukan oleh orang lain yang bukan mereka lakukan. Pada masa itu, bangsa Israel mengalami kelaparan 3 tahun lamanya. Dan ketika Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberi petunjuk kenapa bangsa Israel mengalami hal itu. Petunjuk Tuhan adalah karena ada sebuah dosa yang dilakukan oleh Saul, yaitu Saul melanggar perjanjian yang dibuat antara Israel dengan orang-orang Gibeon. Kalau di dalam kitab Yosua dijelaskan, Israel tidak boleh membunuh orang-orang Gibeon. Tetapi yang dilakukan Saul, dia membunuh orang-orang Gibeon. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya setelah Saul mati, itu mengakibatkan hukuman bagi orang Israel. Dan Tuhan juga menunjukkan penyelesaian dari hukuman itu adalah 7 keturunan Saul harus diserahkan kepada orang Gibeon untuk dibunuh. Dan akhirnya hal itu dilakukan. Dosa yang bertahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Saul itu ditanggung oleh generasi berikutnya. Dan untuk menebus itu, 7 orang anaknya harus diserahkan kepada orang Gibeon untuk dibunuh. Dan 2 di antara anak-anak Saul itu adalah anak-anak Rispa. Kita bisa membayangkan hati seorang ibu. Mungkin pagi itu ia masih mempunyai 2 orang anak yang menjelang besar. Tetapi pada sore harinya anak-anak itu harus ia lihat mati tergantung di atas bukit. Dia tidak bisa untuk berbicara lagi kepada anak-anaknya.
ia tidak bisa memeluk lagi anak-anaknya, ia tidak bisa menolong anak-anaknya. Setelah anak-anak itu digantung, ia pun tidak boleh segera menguburkan mereka. Dari kisah ini ada sebuah pergumulan yang sangat besar yang dialami oleh Rispa, dan ini adalah salah satu bagian Alkitab yang susah dimengerti secara logika pikiran manusia dan emosional manusia. Mengapa orang yang tidak bersalah harus menanggung akibat dari dosa orang lain? Alkitab tidak menjelaskan apapun, tetapi Alkitab menunjukkan bagaimana orang percaya tetap hidup ketika ia tidak memahami jalan Tuhan yang tidak terselami itu. Para sutresna budaya yang dikasihi Tuhan, bukankah hidup kita juga sering seperti Rispa ini? Mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, yang kadang kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Mungkin ada orang yang kehilangan pasangan hidupnya yang terlalu cepat. Mungkin juga ada orang yang dikhianati oleh sahabatnya, oleh pasangannya, padahal ia sudah setia. Mungkin juga ada orang yang berjuang membesarkan anak-anak seorang diri. Mungkin juga ada di antara kita yang menanggung hidup sendiri, sekolah sendiri, kuliah sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri, tidak ada yang menolong. Tetapi seperti kisah Rispa ini, ada juga mungkin orang yang melayani Tuhan, tetapi secara diam-diam dia mengalami beban yang berat di dalam hidupnya. Kenapa seperti ini? Saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua pertanyaan mengapa dapat dijawab, tetapi setiap pertanyaan mengapa selalu mendapat undangan dari Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Rispa tidak memiliki penjelasan tentang pertanyaan mengapa aku harus kehilangan anak-anakku padahal aku tidak melakukan sebuah kesalahan. Anak-anakku tidak melakukan sebuah kesalahan. Tetapi Rispa memilih untuk tetap bertahan pada masa-masa yang sulit. Bukan hanya itu, di dalam teks itu yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika Rispa kehilangan anak-anaknya dan dia melihat jenazah atau mayat anak-anaknya digantung di gunung itu, tidak ada seorang pun yang datang menemaninya. Alkitab berkata bahwa Rispa mengambil kain kabung, kemudian membentangkannya di atas gunung batu, lalu tinggal di sana. Tidak ada yang mencatat ada sahabat yang menghiburnya, ada keluarga lain yang datang kepadanya. Tidak ada yang datang membawa makanan, tidak ada yang menemaninya selama ia berkabung, ia sendirian. Bahkan di situ penderitaan yang paling berat yang dirasakan mungkin bukan jenis penderitaannya, tetapi rasa kesepian ketika tidak ada lagi orang yang memahami air mata kita, ketika mungkin kita menunggu, ketika kita menghadapi penderitaan dan kita menunggu seseorang menelpon kita memberi kekuatan, tetapi tidak ada. Itulah penderitaan yang amat sangat. Justru di keadaan seperti itulah kesetiaan kita diuji. Rispa atau penderitaan Rispa bukan hanya berat, tetapi juga dia mengalami penderitaan yang sangat panjang. Dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa ia tinggal di sana dari awal musim menuai sampai hujan turun dari langit. Ini kira-kira memakan waktu 5 bulan. Jadi selama 5 bulan Rispa sendirian menunggu jenazah anak-anaknya yang digantung. Selama 5 bulan Rispa dekat dengan aroma yang tidak sedap, bau kematian. Selama 5 bulan Rispa kesepian. Selama 5 bulan Rispa sendirian
siang dan malam. Saudara-saudara Sutrisno Budoyo yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang menjalani musim ini. 5 bulan menderita, atau 5 bulan itu tidak kita hitung secara waktu, bisa jadi lebih. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada kesepian, ada kesendirian, ada tangisan. Mungkin kita mengalami hal itu. Kemudian di dalam diri kita mungkin bertanya, sampai kapan Tuhan ini terjadi di dalam hidupku? Di sini kita belajar bahwa Tuhan mungkin tidak segera mengubah keadaan kita. Kita tetap ada di dalam 5 bulan itu. Tetapi Tuhan memakai masa penantian yang 5 bulan itu untuk membentuk kesetiaan kita. Karena sebelum hujan datang, seringkali ada penderitaan. Sama dengan Rispa. Tetapi justru disitulah iman kita dibentuk. Para Sutrisno Budoyo yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, ada satu hal yang menarik dari Rispa. Alkitab tidak mencatat Rispa protes kepada keputusan Daud untuk mengorbankan 2 anaknya. Alkitab juga tidak mencatat bahwa ia menyalahkan Tuhan. Ia tidak protes. Ia tidak melakukan sesuatu. Tetapi nama Rispa dikenang sampai saat ini. Ayat itu berkata, lalu Rispa binti Aya mengambil kain kabung dan membentangkannya bagi dirinya sendiri di atas gunung batu. Rispa mengambil kain kabung itu adalah pertanda duka cita. Rispa tidak menyangkal rasa penderitaannya, rasa sakit hati karena pedih. Ia tidak pura-pura kuat, tetapi ia menunjukkan bahwa memang dia berkabung. Saudara, Rispa tidak berhenti di situ. Alkitab berkata bahwa ia tinggal menunggu jenazah anaknya. Lalu kemudian Rispa juga menjaga jenazah anaknya dari burung-burung di udara dan juga dari binatang-binatang di hutan. Binatang-binatang liar yang mau memangsa jenazah itu. Itu yang dilakukan Rispa. Tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat, tidak ada malaikat yang datang menolong, tidak ada hujan, tidak ada apapun yang menandai bahwa ada pertolongan. Tetapi Rispa dengan setia menjalani semuanya itu setiap hari. Inilah yang disebut kesetiaan. Kesetiaan bukanlah melakukan sesuatu yang besar satu kali. Tetapi kesetiaan adalah melakukan hal yang besar berulang-ulang meskipun tidak ada yang melihat. Ada pepatah Jawa yang berkata, wong sabar rejekine jembar. Banyak orang yang memahami pepatah ini hanya berbicara tentang berkat materi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Orang yang sabar, yang mungkin tidak segera melihat perubahan keadaan, namun ia sedang menerima sesuatu yang jauh lebih berharga. Hatinya sedang dibentuk, imannya sedang dimurnikan. Itulah Rispa. Kesetiaan bukan berarti kita tidak mengerti semua rencana Tuhan. Kesetiaan berarti kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita belum mengerti jalannya. Rispa tidak tahu kapan hujan akan turun, tetapi ia tetap setia menjalani semuanya itu. Bagian terakhir, para Sutrisno Budoyo, kalau kita melihat teks tadi, ayat itu mengatakan bahwa Rispa adalah wanita yang luar biasa. Ayat itu pada akhirnya ditutup dengan sebuah perkataan, lalu sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Artinya hujan itu segera turun. Saya membayangkan pagi-pagi
Sekali tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya, Rispa duduk menunggu jenazah itu dan kemudian hujan itu turun. Hujan turun artinya ada pertolongan Tuhan. Hujan turun artinya kelaparan itu dihilangkan oleh Tuhan. Jadi kesetiaan Rispa menyebabkan Tuhan menggerakkan hujan untuk turun. Selain itu, kalau kita baca teks sebelumnya, Daud pun digerakkan Tuhan untuk mengambil jenazah anaknya Rispa dan dimakamkan bersama dengan Saul dan Yonatan. Ada pertolongan Tuhan atas kesetiaan yang dilakukan oleh Rispa. Para sutresno budoyo yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Rispa. Ada pepatah Jawa, waktu oranate salah. Waktu Tuhan itu tidak pernah salah. Dan ketika hujan turun ada pertolongan, itu disebabkan karena kesetiaan Rispa. Kesetiaan pada akhirnya, saya akan menutup renungan ini dengan kesetiaan adalah bagian kita yang harus kita lakukan dalam segala situasi. Hujan itu adalah bagian Tuhan. Karena itu tetaplah setia sampai hujan pertolongan dari Tuhan itu turun atas kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menolong kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami menjadi orang yang setia menghadapi apapun. Kami percaya segala kesetiaan kami Tuhan perhitungkan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pendengar yang sudah mendengarkan siaran batik ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Sutrisno Budoyo di kesempatan pagi hari ini untuk menemani Anda memulai aktivitas. Kami siapkan kending-kending terbaik karya dari Maestro Ki Narto Sabdo. Kali ini sudah kami siapkan untuk Anda Sinom Parijodo Laras Lindro Padat Songo, Kalajengaken Sinom Nyamat, Sinom Nyamat Mas Laras Pelok Padat Enem, lan samanggugi kaaturaken Sinom Logondang Ketampen Ladrang Rondo Ngangsu Laras Pelok Padat Barang. Sutresno Budoyo Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Sembung Batik menghadirkan sebuah karya khusus sebagai kado spesial untuk bangsa. Sentra kerajinan batik ini membuat batik raksasa sepanjang 8,1 meter yang syarat akan makna persatuan. Pemilik Sembung Batik, Bayu Permadi, mengungkapkan bahwa pembuatan batik ini diusung dengan tema Kita Merajut Membangun Kebinekaan dan Kebersamaan. Karya ini dibuat sebagai pesan moral bagi seluruh masyarakat Indonesia agar senantiasa menjaga keharmonisan. Beralih ke informasi lain. Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah kehabisan destinasi wisata kuliner yang unik dan berkesan. Salah satu yang wajib dicoba setidaknya sekali seumur hidup adalah Soto Keceh, Desa Wunut, tempat makan yang menghadirkan sensasi berbeda. Menikmati semangkok soto hangat sambil bermain air di aliran sungai yang jernih dan menyegarkan. Soto Keceh menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun luar daerah yang mencari pengalaman kuliner tak biasa. Istilah Keceh sendiri dalam bahasa Jawa berarti bermain air, yang menjadi daya tarik utama destinasi ini. Salah satu pengunjung asal Sewon, Her Pratiwi, mengatakan yang bikin seru saat makan di Soto Keceh ketika sedang menikmati soto, berbagai ikan kecil akan berseliweran di antara kaki-kaki. Karena sungai yang bening, ikan akan terlihat dengan jelas. Demikian si Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayu.

0: Selamat pagi Sutresno Budoyo. Sugeng Enjang pagi hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Kembali hari Sabtu ini saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk bertemu dengan panjenengan, untuk menanyakan kabar panjenengan pagi hari ini, dan juga tentu saling mendoakan. Semoga saja kita semua tentu diberikan kesehatan, tansah penaringan kabagas warasan. Sutresno Budoyo pagi hari ini masih agak-agak redup di Kota Baru Yogyakarta. Bagaimana dengan cuaca di tempat panjenengan? Apakah sudah mulai terontong-terontong atau juga masih redup? Apapun cuacanya pagi hari ini, semoga tidak mengurangi semangat Anda untuk memulai aktivitas di akhir pekan. Yang barangkali masih punya agenda untuk kegiatan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan, monggo bisa disiapkan. Karena sepertinya hari Minggu, mungkin Sabtu dan juga Minggu ini masih banyak yang menyelenggarakan kegiatan. Apakah ada yang menyelenggarakan pentas seni, kemudian juga mungkin karnaval, atau masih ada juga lomba-lomba begitu nggih. Karena 17-an itu tidak hanya di tanggal 17, tapi biasanya juga di sepanjang bulan Agustus. Yang memang menjadi pelaku seni semoga laris ya kan. Yang punya usaha sound, wah, semoga juga laris. Yang jualan-jualan biasanya di beberapa event-event begitu, di beberapa pertunjukan di kampung-kampung ya toh, semoga juga laris jualannya. Jualan cilok, gorengan, mainan ya, wah, pasti gayeng banget nggih. Semoga ini menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua, bisa mendapatkan hasil yang baik begitu nggih. Baik, tersebut ya, pagi hari ini saya ingin ajak Anda untuk menjawab dari pertanyaan saya. Ini adalah pertanyaan yang biasa saja gitu. Saya hanya pengen tahu panjenengan itu ketika teknologi semakin canggih itu kan semua aspek, semua hal dalam kehidupan kita itu kan tentu diwarnai dengan yang namanya teknologi, termasuk juga untuk masak ya. Sekarang ini kan kebanyakan, setahu saya loh nggih, kebanyakan itu kalau untuk menanak nasi itu menggunakan peralatan modern. Nah, pertanyaannya pagi hari ini adalah, miturut panjenengan, menurut Anda itu lebih enak mana? Nasi yang dimasak secara tradisional, bisa diliwet atau didang begitu nggih, atau adang begitu, itu kalau dibandingkan dengan cara modern menggunakan rice cooker atau magic com, itu kalau menurut panjenengan lebih enak mana? 5403333 langsung saya buka, atau bisa juga di 0895014410666. Selamat pagi Matok Gadok.
1: Selamat pagi Matok Gadok. Lah kuwi gaweanku gek yo.
0: Napa nih Bu?
1: Nek adang ki ra gaweanku.
0: Tukang ngaru.
1: Lah tukang ngaru, tukang ngerontong. Selain ngerontong.
0: Oke. Okay.
1: Kula pati derek jawab dhewe, Mas.
0: Ing ngene apa, Bu?
1: Menawi panen menawi kula pribadi menika kok mantep menawi pun dang.
0: Oh ngaten.
1: Tapi pun liwet.
0: Oh ngaten nggih.
1: Menawi ingkang elektrik menika kirang tanah.
0: Bentenipun nggih masalah tanah.
1: Tanah kalian di rawasipun di benten.
0: Oh ngaten nggih.
1: Kula milih ingkang tradisional.
0: Tradisional nggih.
1: Ngaten.
0: Nggih. Terima kasih kembali Bu Dwi contohnya karang buat janji tansap dari yang sehat Ibu matur nuwun. Penelpon pertama saya Sugeng Enjang Matok Gadok, yang kedua menika.
2: Sugeng Enjang Matok Gadok.
0: Ilang Sugeng Enjang.
2: Melayu teno atas
0: nggih. Nggih. Mas Mamat niki kok merupun apa pun kondur saking jalan-jalan.
2: Niki ngomong sekedap ya Mas.
0: Oh ngaten.
2: Cuaca masih redup Mas.
0: Masih redup di wates nggih. Nggih.
2: Mas Dewi ya wong tansah sehat walafiat.
0: Amin matur nuwun.
2: Iki kagem kru RRI Perompak saya sedaya boyo Perompak kondur gimana ku tansah sehat walafiat.
0: Amin amin nggih.
2: Semangat iki Mas kangge persiapan nonton karnaval.
0: Karnaval ten pundi?
2: Nggih, alun-alun wates.
0: Alun-alun wates aja. Jam pinten, siang atau pagi menika?
2: Ya rada injang Mas, tapi yang boten cukup Mas. Niki sedo dandane Mas.
0: Oh ngaten. Derek napa jenengan?
2: Dalem.
0: Derek napa?
2: Boten niki jadwal teng rumah sakit ya Mas.
0: Oh ngaten, nggih, nggih.
2: Mugi-mugi saya lancar ya Mas.
0: Amin amin nggih, sami-sami.
2: Iki kon urupot ngliwet nang ketel ya Mas.
0: Waduh nganggo ketel nggih.
2: Yang iki boten nggih kayu, nek iki niku eca nggih kayu tradisional nggih kayu.
0: Ngaten.
2: Ketel. Makane nek pon mendak niku lho Mas. Iki ditampung ten soblok.
0: Oh nggih.
2: Nah, iki langkung eca boten cepet dadi nek nggih kula ngoten niku. Heeh. Nah, iki trasene niki pon antar listrik kahanan nggih. Ayo kita ngomong ini gue nek kalau tetap eco entang tradisional mawi liwat di ketel di kalengnya coblok maksudnya wawasan salam sehat salam budaya
0: lestari budaya ku matur sama tonton yang wates nji ada karnaval ya di alun-alun wates pagi atau siang ini sugeng encang matur gaduk
3: sugeng encang matur gaduk
0: sugeng encang parimbang
3: sehat-sehat Mas Doni.
0: Mas Doni pun kontur ki parimbang nggih sehat-sehat
3: nggih. Alhamdulillah sehat. Niku cuaca yang masih redup
0: Masih redup wonten
3: niku. Nek wal dalu sempat gerimis Mas.
0: Oke napa?
3: Nggih. Jam 11-an itu.
0: Ning mboten deres to nggih?
3: Mboten gerimis.
0: Gerimis nggih.
3: Nggih. Kula ya tak melu jawab.
0: Monggo.
3: Nggih. Niki sing aneh niku simbok kula niku.
0: Pripun?
3: Rene niku nek dikeki sego sing nganggo magic magic jar niku ora gelem tenan. Sing kliwet dhewe. Nene meneh luwih ra enak nek sing apa? Magic com iki ra enak jarene.
0: Ngene
3: enak ya enak nek ya karena orang tua wong biyen
0: kulinan.
3: Kulit pangkulinan.
0: Ngaten nggih.
3: Nek kula dhewe ya ngrasake ngoten nek nek nganu nggih pancen enak sing tidak
0: tradisional niku nggih.
3: Negeri ora pas apa le masak yo ora kebenaran badel niku yo ora enak. Santen ta Mas niku.
0: Nggih.
3: Niku njeng ciri khase kok janjane nek nek dheweke yo saru. Wong putri niku nek ana pas ra enak nek masani ana pas niku. Pas wis pas pokoke pas tanda merah
0: ngono kok.
3: Niku dimati ora enak tenan.
0: Oh ngaten nggih.
3: Nggih, kula ngaten nawon Mas Ami. Oh iya, aja lali. Niki wis tanggal pinten iki?
0: Tanggal 22.
3: 22. Heeh. Jangan lupa semua kawan-kawan dari pendengar Pro 4 semuanya, tanggal 6 tinggal beberapa hari lagi.
0: 2 minggu lagi.
3: Yang belum daftar segera daftar. Karena untuk perhitungan, jelas ora perhitungan panitia sing di dalam,
0: ngaten nggih.
3: Kira-kira semene ngono kuwi. Monggo, sing biasane kok mboten daftar, monggo daftar lek kanca.
0: Nggih,
3: ngaten nawon Mas Ami. Sugeng Edyan, sugeng Makaryo, matur nuwun.
0: Sami-sami, parimbang wonten ing mendhet matur nuwun sih. Tanggal 6 September nggih wonten dalemipun Pak Sagio Palian nggih menika mlebetipun kretek Jalan Samas ngaten nggih. Sugeng Enjang matur gathuk. Halo.
4: Halo, Sugeng Enjang Mas Ami.
0: Sugeng Enjang.
4: Jalan Bantul Pak Mulati.
0: Pak Mulati. Oke, sehat-sehat Pak Mulati.
4: Sehat-sehat selalu,
0: Mas. Alhamdulillah.
4: Semoga Mas Emi sehat selalu.
0: Amin, matur nuwun. Monggo Pak Muladin, jenengan apa jawabannya?
4: Anu, itu pertanyaannya apa? Nasi.
0: Iya. Kalau menurut Pak Muladi enak mana? Nasi yang dimasak secara tradisional, misalnya diliwet atau adang begitu, kalau dibandingkan dengan cara modern, rice cooker atau dengan magicom?
4: Ya, kalau aku ya sekarang kan lebih ya, masak itu lebih canggih lah pakai magicom. Ya, aku setiap hari ya pakai masak pakai magicom.
0: Oh gitu, nggih.
4: Nggih.
0: Oh ngaten nggih.
4: Enggak pernah pakai apa didang itu.
0: Oh nggih. Baik, baik.
4: Ya, makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali menika saking Pak Mulati wonten Jalan Bantul. Kita buka lagi sugeng encam atau gaduk.
2: Gaduk. Wilujeng enjing Mas Emi Prabowo.
0: Wilujeng enjing Pak D Paimin.
5: sehat.
6: Pangestu nipun semanten oke nggih kondur Pak D.
5: Alhamdulillah riki sing ngene nggih pun ketok.
6: Pun ketok nggih.
5: Mangke dalu ndelok ketoprak.
6: Ten pundi?
5: RT setunggal.
6: RT setunggal nggih.
5: Nek iki ya melu nutuki gamelan.
6: Nggih, lak ngoten nggih. Toprak saking pundi menika?
5: Namung jumputan kiwa tengen.
6: Jumputan kiwa tengen. Pajangan mriku.
5: Wonten Pak Jamio barang.
6: Weh Pak Jamio nggih. Weh lajeng.
5: Bone gedhe ya pun kliwet niki wau kula foto kula kirimke jenengane.
6: Weh langke napa?
5: Nggih. Ajeng kula kirimke Mbah Noyo mboten di nomere. Nek Pak Sakirman kalih Pak Pujo ya mirengke terus niki.
6: Oh ngaten.
5: Nggih, matur nuwun.
6: Nggih, terima kasih kembali menika wau saking Pak Di Paimin mangke dalu wonten kethoprakan. Nggih. Sugeng Enjang Mato Gadok.
7: Assalamualaikum pagi Ibu Enjang Kak.
6: Waalaikumsalam Mbak Anggun menika.
7: Ya asin dong.
6: Oh nggih, sehat-sehat.
7: Aku sayang sehat-sehat. Iya.
6: Heeh. Monggo sila.
7: Mau jawab ya Kak ya.
6: Monggo silakan.
7: Kalau aku nasi yang enak ya, ada liwet atau dinanak ya?
6: Heeh. Gitu.
7: Terima kasih waktunya ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali dari Mbak Anggun. Kita buka lagi monggo tersebut ya Sugeng Enjang Mato Gadok. Halo.
8: Sugeng Enjang Mato Gadok.
6: Sugeng Enjang Pak Sumar. Wah, sewantene. Pangestune pun sehat ugi menika kondur Pak. Pak Sumar ugi sehat nggih.
8: Nggih, sinarnya.
6: Monggo Pak Sumar, jawaban jenengan apa?
8: Kula seneng nasi liwet. Sak niki ora tau endo nganggo jemur jari.
6: Oh ngaten iki. Nggih.
8: Malu-malu.
6: Ngaten niku lah pripun malih menika pokoke nderek kawontenan.
8: Lah
6: nggih.
8: Campur
6: nggih. Terima kasih kembali Pak Sumari. Yang ngikutin zaman gimana sekarang sudah ngaten nggih sudah kebanyakan menggunakan modern. Tapi kalau dari sisi enak dan tidaknya seperti apa monggo? Sugeng Enjang Mato Gadok.
9: Sugeng Enjang Mato Gadok. Dalam sowan Mas Emi.
6: Monggo Pak Mujiono Brosot sehat-sehat.
9: Alhamdulillah jenengan nggih sehat Mas Emi.
6: Nggih, pangestunipun berkah donga pangestun jenengan.
9: Lur menjen diliwet ya,
6: sedih. Oh, ngaten iki. Saniki tasih ngliwet, tasih diliwet ngoten.
9: Pun mboten. Nggih. Kok
6: nek ana
9: jajane ten kali bawang sing disegane diliwet, iwake kali nge empuk kangge kayu bakar.
6: Kali bawang.
9: Kali bawang nggih.
6: Nggih.
9: Teko liwet kali iwak kali.
6: Ngaten. Weh lajeng.
9: Kesmas kali bawang.
6: Oh gitu weh.
9: Kocong kekake berikan kali anak-anakku.
6: Pengen ngerasa kayak ngaten iku nggih, ngrasakaken. Nggih. Sami-sami saking Pak Mujiono. Wah nek kangen karo masakan jaman rumiyin terus nglegake gitu ten pundi warung ingkang tasih menggunakan cara-cara tradisional. Sugeng Enjang Mato Gadok. Dari Wates menika.
10: Wates Mas Eni.
6: Terus pundi pawartos menika Mas?
10: Alhamdulillah mugi-mugi panjenengan sak keluarga sedoyo pendengar pro 400 sehat sedoyo
6: nggih.
10: Mangga iki Pak Amin sehat selalu.
6: Sehat selalu.
10: Mangga iki Bijo sehat selalu nomor 1 kemarin.
6: Nggih.
10: Mbak Anggun juga terima kasih senggolannya kemarin.
6: Mau jawab nggih. Mangga.
10: Ya nek menurut kula nggih luwih tekecot anu nasi yang tradisional itu kan
6: yang tradisional
10: ya lebih lama jadi tidak cepat basi dan
6: oh gitu
10: gitu tapi kan orang zaman sekarang mencari yang lebih praktis jadi
6: oh nggih
10: kayak saya
6: begitu nggih
10: sehat selalu.
6: Terima kasih kembali menika saiki Mas Aldi wonten ing Wates Kulon Progo. Kita buka lagi Sugeng Enjang Mato Gadok.
11: Sugeng Enjang.
6: Sugeng nggih. Kalasan menika.
11: Nggih.
6: Terus pundi pawartos kang gilas?
11: Nggih, niki rada pinteng nggih.
6: Waduh lah kok pinteng niku.
11: Mari-mari.
6: Napa merga asrep napa merga kathah ngunjuk es?
11: Wah, mboten nate ngombe es.
6: Oh, mboten nate es nggih. Pokoke amarga ya,
11: nggih. Iya, kene paling nggih.
6: Mbok menawi
11: nggih. Dasare ajeng anu pindeng niku
6: kok ya. Pindeng niku nggih. Wah, lanjeng mbok enggal paringi dangan.
11: Nggih.
6: Sehat. Monggo Kang Gilas.
11: Lho kok ya anu Mas. Remen sing liwet Mas.
6: Sing liwet nggih.
11: Nggih, tadi iso wah wis ngoten niku ana. Ya nggih sing sakniki niki wis ketok nggih. Akas terus. Iso ora iso diatur. Niku akas poro cecemek kan niku.
6: Nggih. Kata niku nggih.
11: Lah nggih, pun matur nuwun nggih, Mas.
6: Nggih. Terima kasih kembali Kang Gilas. Matur nuwun sudah bergabung di 5333. Di belakangnya Kang Gilas, monggo masih kita buka tersebut ya. Untuk 2 atau 3 penelpon nanti akan kita lanjut yang di WA. Sugeng Enjang matur gadok.
12: Gengisu.
6: Wah, niki.
12: Matur gadok.
6: Nggih, Bahan Ayu sehat-sehat.
12: Alhamdulillah sehat. Heeh. Jalur gasa ora patek adem, Mas.
6: Oh, mboten patek adem.
12: Ning hari ini ning bu sesuk.
6: Oh.
12: Hari ini ora patek adem.
6: Mboten patek adem pagi hari ini nggih. Monggo.
12: Siti liwet iki kira urung tangi iki.
6: Nggih napa?
12: Oh, kita Mbak Siti.
6: Lha kok kaya kaya golek blarak ngoten ning urup-urup.
12: Nek padhe payment Mas. Liwet ta, Mas?
6: Empon. Pun liwet.
12: Iya.
6: Heeh.
12: Pak Mursidi tak tunggu.
6: Pak Mursidi nggih.
12: Di Wirogendeng. Heeh. Nek jaman biyen niku nggih. Enak sidang niku lho Mas.
6: Heeh, nek sakniki.
12: Dikaru sidang terus dingi.
6: Oh.
12: Dingi niku presa mboten Mas.
6: Mboten nggih, dingi niku pun.
12: Dikepasi nganti adem kae. Kuren penul-penul niku.
6: Heeh. Niku. Kejen.
12: Omne nang nggone 20.000 niku Mas.
6: Heeh.
12: Kelawe nek jaman biyen niku bonggol gedang niku.
6: Bonggol gedang.
12: Digudeg.
6: Wela. Gudeg bonggol gedang.
12: Iki buntele godhong jati.
6: Wah,
12: komplit ta niku. Ini ngasane iki ya buru cepet ya. Kayak kur nganggo mesin kuwi mau.
6: Mecik jar niku wae nggih.
12: Jar karo pipa ki mau.
6: Nggih nggih.
12: Ngaten niku nggih Mas.
6: Nggih.
12: Salam sehat. Sama perempat. Merdeka.
6: Merdeka matur nuwun sih menika wae saking Mbah Naya wonten ing Gadung Sari. Sugeng Enjang matur gadok.
13: Sugeng Enjang matur gadok. Mau semin ganteng bagus.
6: Mami, mami.
13: Ya.
6: Kabar di baik, mami.
13: Kabar juga baik. Sehat walandong. Rezeki lancar.
6: Amin, matur nuwun.
13: Pendengare sehat, pendengare yang paringi sehat.
6: Dulu
13: tak melun jawab. Dulu nek kula kedhiyen senengane niku nek anu diliwet didang nek sakniki iki kadang mesok mek ijen ya mesok mek tuku.
6: Oh. Ngaten.
13: Senengane sakjane niku nggih
6: luwih enak. Luwih enak nek.
13: Nggih ngoten mawon saran kakek anak kula Brahmanti.
6: Nggih
13: matur nuwun wong bagus nggih.
6: Nggih terima kasih kembali mami sehat selalu. Kalau dilihat dari kalau dirasakan dari cita rasanya lebih enak kalau diliwat gitu nggih mami Sartika matur nuwun. Sugeng Enjang matur gadok.
14: Sugeng Enjang matur gadok Mas Eni.
6: Nggih arah mengetan menika.
14: Nggih. Yo sehat nih Mas Emi.
6: Sehat-sehat Pak Yanto nyoto pokoknya setu-setu ki.
14: Nggih, mboten iki rada
6: anu. Oh, mboten ta?
14: Duwe bakso iki ning gowo bakso.
6: Oh,
14: bakso ono rica ono opor iki.
6: Oh, lah.
14: Tenan.
6: Ada acara ini mungkin.
14: Nggih, kula tak nderek jawab.
6: Monggo Pak Yanto.
14: Kanteng Mas Emi lek mundut preso yo rasane nek kula rasa yo tetep sing tradisional Mas.
6: Tradisional ngaten nggih.
14: Nang saiki le jar sing tradisional nek nang gondong bareng-bareng.
6: Heeh.
14: Nggih. Nggih sentral sit benten
6: benten.
14: Nggih. Nggih nang saiki sing praktis nggih niku wawone ya raos tetep ikan tradisional.
6: Tradisional.
14: Matur nuwun Mas.
6: Nggih, terima kasih kembali. Waalaikumsalam Pak Yanto. Wonten ing Grogol margo dadi sekan matur nuwun. Yang telepon sabar dulu nggih, nanti akan kita buka lagi di sesi kedua. Sekarang saya bacakan yang bergabung di WA di 0895 01441066. Pagi hari ini sudah bergabung ada 122. Saya bacakan dari yang pertama bergabung tadi dari Budi Niati di Demaan Baru. Yo diliwet no Mas paling enak. Nggih Pak Barno ditempel matuk gatuk. Eco nek diliwet Mas. Nggih Pak Nuryana Haryati segengin sing enak nek diliwet Mas to didang. Ki juara yo, enak nek diliwet. Oh nggih Pak Suharto, jelas enak nek diliwet to Mas apa dideng. Pak Agus Prastowo juga sama lebih enak diliwet Mas. Nggih Pak Bambang Sutarno, enakan diadang Mas. Kalau pakai Magicom niku rasane hambar. Oh nggih. Bu Mas Ria, sugeng inci wonten ing Kebreun. Jawaban pagi hari ini adalah diliwet Mas, apalagi nanti ada intipnya. Wah, ini terus dikumi jangan ya toh. Pak Sunu Basuki, kalau lapar semuanya enak Mas. Wah, ini ya toh. Yang penting kuncinya adalah lapar atau tidak. Kemudian kita buka lagi dari Mbah Mulyana Wanagatirta. Menurut saya Mas, enak yang dimasak secara tradisional, lebih gurih. Oh nggih, ada sensasi gurihnya. Bu Uti di Sleman, selamat pagi Bu. Jawabannya adalah enak dan tidaknya nasi itu tergantung jenis berasnya. Oh ngaten nggih. Kalau dengan jenis beras yang sama gimana Bu? Ayo. Balan tambak Bantul, enak diliwet Mas, pakai kayu disoblok nggih. Pak Untung Raharjo, sugeng ijin matur gatuk, dimasak secara tradisional Mas, niku nikmat diliwet Om. Oh ngeten nggih. Matur nuwun. Ada Bu Jumira, selamat pagi wonten ing Warasari Harjo nderek jawab kula nek remen nek diliwet Mas nggih. Bu Pipit, selamat pagi, kalau saya diliwet Mas lebih enak eh. Oh ngeten. Pak Di Pamin, kalau wis sampun wah iki wis nganu napa sobloke wis dingkrengke nggih ta. Terus goreng napa niki? Cek tak ceke niki. Oh, anggoreng gulu pitik iki. Atau dong Adi Paiwin. Wah hangat-hangat nih kamu setinggi. Bu Dewi segeng enjing, jawabannya lebih enak nih dimasak diliwet Mas atau dideng secara tradisional. Pak Kasiono wantunin bolawin monggo voice note.
15: Matuk gatuk segeng enjing Mas Semi sugeng Prabowo. Kulo Pak Kasiono bolawin telo gati ngaturaken pemanggih kulo. Menawi miturut kulo meniko nggih enak ingin dipun liwet biasa didang meniko. Namun gegandengan sak menika jamanipun menika sampun lewat ngangger skoker menika wonten ing namung niku nggih kepeco nggih di mam kanthi sekita mawon kanthi enak amargi wontenipun namung mekaten sampun jaman sak menika benten kalian jaman dumi menekon milih nggih milih yang dipun liwat biasa menika Mas Semi
6: mekaten nggih
15: matur nuwun
6: sami-sami berkata lem Bu Sakina sugeng enjing menawi kula Mas anggen menika langkung eca menawi diliwat. Oh nggih ning sayangi ribet Mas. Buru Sehati ditempel diliwet Mas. Ada Pak Amri jawabannya diliwet. Oh dedang. Bapak Elita wonten ing Bantul segeng enjing enak diliwet. Ada Pak Toyo di luar enak diliwet Mas. Bu Warini monggo menika kintun voice note kita dengarkan. Monggo Bu.
16: Halo.
6: Halo Bu.
16: Mas Semi.
6: Dalam.
16: Wilujeng enjing.
6: Wilujeng enjing Bu.
16: Wonten ing Matuk Gatuk.
6: Nggih. Monggo.
16: Wilujeng Makaryo nggih.
6: Nggih.
16: Ngantos mangkeh paripurno. Salam sehat kagem keluarga.
6: Nggih.
16: Mugi tansah pinaringan rahayu lujeng.
6: Amin amin.
16: Kula nderek jawab.
6: Nggih.
16: Langkung enak ingkang dipun ingkang cara tradisional.
6: Oh ngaten. Nggih.
16: Sekul menika. Saestu enak.
6: Oh ngaten
16: sih. Kangge pribadi kula.
6: Nggih, matur nuwun Bu Warini. Ada Putri Wahyu di Hati sugeng enjing. Menawi kula Mas, sekul langkung eca menika ingkang dipun liwet utawi adang nggih langkung tanah. Oh ngaten nggih Bu Asri wonten Bu Asri sugeng enjing. Jawabannya adalah enak yang tradisional. Ada Bu Mulyati sih. Enak nek diliwet utawi didang Mas. Oh nggih, ada Mbah Kamti wonten ing pundi menika sih. Sugeng enjing menika saking Mbak Evivi saking Bali nderek matur jawab pitakenan menika nggih menawi kula enjing eca ingkang tradisional to nggih pun mekaten mawon matur nuwun. Ada Kang Min Jojo Ran monggo kinten voice note.
17: Sugeng esuk matuk.
6: Sugeng esuk.
17: Enjang Mas Semi Prabowo kula kang saking jojoran kulon Trinitati Pajangan.
6: Nggih.
17: Pripun Mas Bawa atasipun?
6: Paestri Mas sehat.
17: Kak Kanjar kawilujengan.
6: Amin.
17: Ing samudayanipun.
6: Nggih.
17: Kula jawabe menika nggih, nganu Mas. Nek ecanan itu ecanan tradisional.
6: Tradisional.
17: Saya menikah nggih. amargi kemajuan lan kemoderne alat, kulong yang ginake magic ke mas.
6: Makaten Z.
17: Makaten mawon, matur suwun.
6: Terima kasih. Salam kembali lestari budayaku. Pak Pin sugeng enjing menawi jawaban kula dipun liwat mawi kendil mas utawa dipun dang. Nggih ada Pak Eka Mulyono enak nek diliwat mas. Amami sate kalau sampun Pak Tokiman sugeng enjing enak dimasak secara tradisional utawa diliwat. Nggih ibu wontene Surabaya. Yang tradisional ya opo meneh masaknya pakai kayu utawa areng. Kalau sekarang praktisnya ya pakai ini aja gitu, yang modern. Kemudian ada Mas Enget di Adang mas. Kemudian juga ada Bu Eni di Taman Tirto sugeng incing Bu, enak-enak diliwat mas. Kemudian dari Pak Bambang Eko, luweh enak diliwat mas atau didang. Pak Heri wonten semanu enak yang diliwat. Ada Pak Badatri Utomo, rasanya kok enak diliwat ya mas ya. Oh, nggih. Besar Miatun wonten ing Kulon Progo, enak nasi yang dimasak tradisional atau diliwat. Ada Pak Trimoyati Kricak, nasi liwat. Kemudian ada Mbah Mus Tanjung Pinang sugeng incing Eco sego liwat mas pun ngeten mawon. Pak Iswandi Matok Getuk sugeng incing enak yang tradisional loh mas. Oh, nggih. Ada Pak Jumakir Jelandir jawabannya adalah nasi yang enak yang didang. Nah dan ada Pak Nugrahanto, enak yang diliwat mas plus lapar plus sambel plus ayam goreng walaniku plus plus seniku. Bu Widyaningse nasi yang dimasak tradisional atau diliwat mas. Nggih. Ada Mbah Noyo kalau sampun. Bu Mami di Sewon enak kalau diliwat mas karena prosesnya double. Oh, nggih. Bu Ir sugeng enjing enak diliwat mas di napa menika nggih. Digenene nggo kayu kok kanggo keren. Oh nggih, enak intipe. Ada Bu Wiwit sugeng enjing matur gadhah menawi kula pemanggih kula langkung eca diliwat mas utawi didang kukus matur nuwun. Pak Bukiran sugeng enjing lebih enak kalau tradisional pun poke guyu rasa tuku. Buning se wontene Wonosari kala saya kan lansia mas. Jadi yang lebih enak itu kalau diliwat atau dikroncong atau didang. Pun ngaten mawon luweh tanah. Nggih Rama Yono sugeng enjing enak diliwat mas. Matur nuwun. Ada Pak Sutarno, jawabnya didang mas luweh enak. Mas Klawar Godian monggo.
18: Pagi Mas Semi, sugeng tugas, salam sehat.
6: Nggih.
18: Menawi kula nasi menika eca ingkang dipun masak kanthi dilipet napa didang niku Mas Semi.
6: Oh ngeten.
18: Tapi paling eca piyambak nggih menika nasi teri, nasi gurih. Menika ingkang wonten ingkung ayam, teri koncone, teri koncone Mas Semi. Matur nuwun.
6: Nggih,
18: tugas.
6: Kuncinya adalah matur nuwun sehat selalu Mas Klawar. Nggih, kunci adalah nasi teri ya toh, teri kancane, teri tanggane. Ada Bu Widiyati, jawabannya enak kalau diliwet. Ada Pak Damaskes, jawabannya enak engkang dipun liwet. Ada Bu Cindy, Magico Mas Luena, rice cooker dari Pak Arif, matur nuwun. Pak Anton Rianto enak nek diliwet. Ada Pak RCG diliwet atau didang, matur nuwun. Ada Bu Susmi, nasi itu lebih enak kalau dimasak tradisional. Diliut atau didang gih. Bu Salama selamat pagi. Sakne-sane kini ku rasane nasi sami mawar mas pokoknya. Oh gih. Bu Yuyun nontonnya Balu Brand Deren Jam gih mas. Meneko lebih enak kalau diliut atau didang. Ada Mas Ian enak cara lama mas nek kulo. Pak Supriyadi nontonnya Belunya Rejo suka nginjing jawabannya lebih eco kalau diliut atau didang. Ada Oma selamat pagi Oma, yang diliwat atau didang mas itu lebih enak. Matur nuwun. Ada Pak Untung Taman Siswa yang diliwat toh mas. Ada Pak Ferry monggo.
19: Penting mateng, asal mateng tipangan yo enak toh mas.
6: Oh ngaten sih, pokoknya anggere mateng buku di masa anggun apa wae sementing mateng. Gih Pak Kelit wonten ing Jiran Kidul tradisional mas lebih enak. Gih Pak Darmin sugeng enjing jawabannya adalah menurut saya mas, nasi itu lebih enak kalau dimasak dengan tradisional. Mbah Wono, enak yang dimakan mas. Oh bener juga ini. Pak Tejo, jawabannya yang tradisional mas. Ada Mbah Pur, wonten ing Jakal, jawabannya ya, enak yang tradisional. Ada Pak Wiana, cara tradisional mas. Oh ini ada Bu Atun, sugeng enjing enak semua, cuma yang sehat kadar karbohidratnya adalah nasi yang dimasak dengan cara diliwet atau didang. Oh, ngaten iki dari sudut pandang apa asupan gizinya begitu. Pak Samta sugeng enjing memilih nasi yang ditanak dengan didang, mas. Oh, ngaten iki. Pun matur nuwun. Kita ke lagu dulu ngaten sabutane, nanti kita lanjut lagi. Nanti kita akan buka telepon lagi tapi kita ke lagu dulu. Kali ini saya pilihkan dari Mbak Woro Widowati. Lembah mana? Tentu masih di Madokado Perempat RRI Yogyakarta.

bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai Kepala RRI.

0: Seterusnya budaya, Anda masih bersama kami di program 4 Radio Jakarta, masih di Madok Gado. Sebelum saya buka lagi telepon, saya punya informasi untuk Anda seterusnya budaya. Pada hari Kamis kemarin, begitu nggih, di Kelurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Bantul digelar yang namanya Panen Raya Bawang Merah di lahan seluas 200 hektar. Dan ini adalah sebuah agenda yang luar biasa yang juga dihadiri dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk hasil panen bawang begitu nggih, ini mampu memproduksi 4.000 ton bawang merah dan menjadi sebuah keberhasilan bagi para petani yang ada di kawasan Parangtritis dan sekitarnya tersebut. Dan ini menjadi satu hal yang menarik karena Bantul ini dinilai mampu untuk menjadi sentra hortikultura. Informasi lengkap bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentu Anda baca bisa di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di 540333 tersebut ya, bagi panjenengan, menurut Anda lebih enak mana nasi yang dimasak dengan tradisional, didang atau diliwet, dibandingkan dengan menggunakan cara-cara modern ya, dengan magic comb atau dengan magic chair begitu nggih. Sugeng enjang Madok Gado.
1: Sugeng enjang Mas Semi.
0: Sugeng enjang Mbak Glendi menika.
1: Betul
0: sehat-sehat Mbak Glendi.
1: Alhamdulillah sehat. Paling penting sehat.
0: Sehat niku ingkang kagem. Leres menika. Monggo jawaban jenengan.
1: Heeh. Nek riyen niku karegonten model miko.
0: Heeh.
1: Mesti ling liwet niku nganggo kayu. Ah niku paling enak.
0: Paling enak ngeten niku. Nggih.
1: Terus napa nggih jarane niku rambak utawa krecek
0: niku. Krecek weh. Nggih.
1: Oh nyaten iki mau nek iki
0: lho. Terima kasih kembali Mbak Gleni wontening. Calop jalan sama. Kita buka lagi Sugeng Enjang Madok Gado. Halo. Sugeng Enjang Madok Gado.
2: Sugeng Enjang Madok Gado Mas Andi Prabowo.
0: Sehat-sehat Bu Sri.
2: Sehat. Mungkin Mas Andi
0: sehat. Amin. Matur nuwun. Monggo Bu.
2: Derek jawab. Jeco engkang pun liwat.
0: Oh ngaten. Nggih.
2: Nggih. Pernikale yen panganan kula lari-lari remen medicom yen kula. Liwat amargi lemes
0: tiyang
2: pokna.
0: Nggih.
2: Remen ingkang lemes ngaten.
0: Ingkang lemes nggih nasinya ngaten nggih. Nggih
2: ngaten kemawon matur nuwun wekdal itu.
0: Terima kasih kembali juga nggih Bu Sri wonten ing Jalan Paris Sugeng Enjang Madok Gado.
3: Sugeng Enjang Mas Emi.
0: Sugeng Enjang.
3: Injing.
0: Bangun tapan cuaca pripun?
3: Cuaca urung ana matahari.
0: Waduh, urung ana matahari. Tenane niku.
3: Nggih, kula baru saking njogo niku.
0: Nggih.
3: Perkara redup dan enggaknya enggak tahu.
0: Oh, ngaten.
3: Matahari ini urung kroso panas.
0: Oh, ngaten sih. Sehat-sehat ya, Mbak Sting nggih.
3: Alhamdulillah pangestune Mas Emi sehat keluarga.
0: Pangestune pun sehat ugi.
3: Nggih, alhamdulillah.
0: Heeh, monggo.
3: Sedaya pendengar Rompat juga sehat semua ngoten nggih.
0: Amin, amin nggih. Monggo.
3: Nek ditanya enake tetap enak sing tradisional, Mas.
0: Oh, ngeten.
3: Nggih. Napa meneh nek kados bae kula riyen ngangge kusan niku lho.
0: Agem napa?
3: Kusan.
0: Kusen.
3: Kusan.
0: Kukusan. Gye. Kusan. Oh nggih.
3: Ah nggih. Nggih. Mengeruntut ngene iki
0: kok. Oh nggih. Nggih.
3: Kusan.
0: Oh ngaten nggih.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Karena yus enggak memungkinkan lagi toh.
0: Heeh. Mengikuti perkembangan zaman.
3: Mengikuti perkembangan zaman nggih lho.
0: Ngaten nggih.
3: Iya, matur nuwun sami.
0: Sami-sami. Saking bangun tapan sehat-sehat selalu. Sugeng Enjang Madok Gado.
4: Sugeng
0: Enjang nggih. Yo mudho, sehat-sehat yo mudho.
4: Heeh. Wau ati.
0: Senake napa?
4: Napa nasi.
0: Oh, nasi dahar to.
4: Enggak esuk niku
0: nek tetep pagi niku makan bareng-bareng nggih. Monggo sakniki pun jawab ingkang pundi.
4: Enak
0: nek di anu
4: tradisional.
0: Aku leng liwet
4: ya
0: tak soblok. Oh, disoblok to Gian. Wah, nggih. Ngaten.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Si matur nuwun nyuwun wonten ing Brajan minggir. Sugeng Enjang Madok Gado.
2: Sugeng Enjang.
5: Mado Gado Mas Emi Prabowo.
0: Nggih. Sehat-sehat, Bu.
5: Sehat iki, Mas. Pun gendong.
0: Waduh.
5: Cucu dari jam
0: jam 4.
5: 4.
0: Biasanya bangunnya lebih pagi.
5: Lah nggih. Kancane rungak tangi wis ngajak dolan.
0: Ngajak dolanan ngeten niku kok nggih.
5: Nek kula niku remene jane nggih di liwet, Mas.
0: Heeh.
5: Sing karena nggih sok mang daden geni. Menglihara daden geni suwit banget. Kaya nek nika lho Mas diliwet gek terus sing ngisor dhewe diparingi dudut terus dikom. Wah, jane nake
0: sama kakak. Terus engko kae gek dikerok.
5: Langge.
0: Eh,
5: pokoke seger tenan.
0: Ngaten. Aduh, malah terputus nggih. Matur nuwun pembagian tinggi. Baik, tersebut ya karena waktunya terbatas, saya akan beralih ke WA nggih supaya nanti bisa terbaca semua. Ya, sudah bergabung di WA. Selamat pagi menika dari Bu Wagima Sugeng Enjing. Enak dipundang, Mas. Nggih ada dari apa Satima di Madukesmo, enak diliwet to ya, Mas. Mbak Bejo enak ya diliwet. Tradisional ada Kang Dirjo wonten ing Singosaren. Dang nggih. Mbah Surar kelawu enak eca nek diliwet jane gitu Mas Teo dimasak secara tradisional Mas lebih enak. Uti dia di Ngejayan Sugeng Enjing suka didang Mas pakai soblok nggih uti dia matur nuwun. Mbah Jia pokoke tradisional niku Pak Frans wontene Wonosari enak nek diliwet Mas. Bu Hana Sugeng Enjing jawaban kula adalah lebih enak kalau didang. Mbak Mudi wonten ing Girimulya Sugeng Enjing jawaban kula enak menawi dilo atau didang Mas awet rawasipun taksih alami. Oh nggih. Matur nuwun Mas Hadi wonten ing Lereng Merapi enak yang dimasak secara tradisional. Ada Pak Indra Sutapa tentu saja enak yang dimasak tradisional Mas. Oh nggih. Ada Pak Sulaiman nggih enak kabeh wis pokoke ngaten. Pak Tupar monggo kinten voice note.
6: Sugeng Enjing Mas Emi Prabowo Sugeng Enjing Mathuk Gathuk kula tak nderek jawab Mas.
0: Monggo.
6: Nek jujur secara jujur diakui Mas niku enak didang.
0: Ngaten.
6: Tur ling nene nganggo kayu
0: ngoten niku
6: luwih enak Mas daripada ning Magicom niku.
0: Ngaten.
6: Terus terang yo rasane beda Mas.
0: Heeh.
6: Ya omong kendalane nek rendeng Mas, nek rendeng kuwi ledaden kangelan. Kadang nek nganggo blarak sing akeh ngono ora ndang murup genine ngoten niku Mas Emi.
0: Ngaten.
6: Nganti ning awak sangit klambine ngoten Mas Emi matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Pak Tupar. Bu Muki wonten ning kasihan jawabannya, nasi enak yang diliwet Mas, ada Bu Partina wonten ning Delingo, nasi liwet. Ada Mbak Jowali, selamat pagi Jalan Paris, diliwet Mas lebih enak. Ada Mbak Pia, selamat pagi, nggih kebutuhan pokok sehari-hari sembako Mathuk Gathuk. Jawabannya adalah nggih kebutuhan pokok sehari-hari nggih. Ada Bu Purwanti tradisional, ada Pak Yanto Puncak Suralaya, Sugeng Enjing. Jawabannya adalah menika masih redup Mas wonten ing Puncak Suralaya lebih enak kalau tradisional nggih. Kemudian juga ada Bu Tuti wonten ing Jogoyudan diliwat kalian kalian dipudang Mas niku lebih eco nggih. Pak Untung sami galo enak nek diliwat atau didang. Ada Mas Pri wonten ing Playen nasi diliwat atau didang tuh lebih enak Mas menul-menul loh istilahnya menul-menul. Pak Sunaryana di Muntilan enak yang secara tradisional bisa tanak atau tanek nggih. Ada Mas Hernawan di Bantul menika Sugeng Enjing diliwat Mas, apalagi ada intip-intip gitu loh Mas, campur parutan klopo. Wah niki. Nggih, jadi ngiling-ngiling zaman semanten. Ada menika dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Menika saking Pak Mujiarto Sugeng Enjing. Jawaban kula adalah diliwat Mas gek ding ge anget-anget nika loh Mas. Oh nggih. Pak supaya ka dilayar monggo.
7: Sugeng Enjing matur.
0: Sugeng Enjing.
7: Sugeng Enjing Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
7: Kesehatan untuk panjenengan nggih Mas.
0: Amin amin matur.
7: Salam sejahtera.
0: Nggih.
7: Salam bahagia. Salam budaya.
0: Nggih.
7: Sugeng nindakan kewajiban untuk pro sekawan ngayu Jogarta. Jawaban kula menika Eco engkang dipun liwet mawon soalipun mulai dipun liwet menika secara tradisional menika boten cepet mambu
0: menika
7: kanten lepat jenengan punten terus maturun seneng atine tetep wes nggih Mas.
0: Matur nuwun. Sih Pak Enggar sami mawon Mas. Bu Tarmin demangan baru suka nginjing nggih. Dereng jawab yen nganggo Magic Com niku praktis sih Mas. Iya enak, oke. Okay. Ada Pak Bardan di mau kiri sugeng enjing. Menika jawabannya adalah.
8: Sugeng enjang matur kata. Menika Pak Bardan derek jawab.
0: Monggo.
8: Engkang eco nggih. Nasi liwet.
0: Nasi liwet. Ngaten nggih. Pak Pendi, Mas Pendi di Patok jawabannya tradisional. Ada Pak Supardiono di liwet Mas. Ada Bu Artini wontene salam. Jawabannya lebih enak kalau di liwet atau dideng. Pak Nasi wontene Purworejo sugeng enjing. Nggih Pak Dewanto tumbas durian saking Bogowonto daerah Mbaglen. Nggih dereng jawab Mas Emi. Eco lan langkung sehat menawi dipun masak tradisional tawe dideng nggih. Mbak Giman tradisional nggih Mas Guru Katipiro masak tradisional tawe di liwet. Ada Bu Nur Susilowati sugeng enjing. Nggih, jawaban kula adalah lebih enak dimasak tradisional, Mas. Nggih, betul, matur nuwun. Ada Pak Kartiman sugeng enjing. Jawaban kula menawi diliwat di nganggo ketel, Mas. Niku sip pokoknya. Ada Mbak Glendi kalau wau sampun, ada Pak Mursidi wonten ing Sleman sugeng enjing. Jawabannya adalah ndereng jawab enak diliwat, Mas. Pulen. Nggih, ada Bu Sunadi dari mana dua. Tradisional ada Bu Minarti di luar sugeng enjing. Enak nasi diliwat, Mas. Nggih. Kiwiro Sopo enak nasi yang diliwat. Dari gampingan Mbak Ani adang nganggo kayu Mas, enak pokoknya. Pak Suwardono Raharjo lebih enak kalau cara-cara tradisional. Pak Supatno wonten ing wedi, jawabane nek diliwet. Mbak Sura wonten ing Trisik.
9: Sugeng enjang matuk.
0: Sugeng enjang.
9: Good morning, selamat pagi Mas Emi. Mugi bahagia selalu.
0: Amin.
9: Sehat rezeki Banyumili. Mbak Sura yo podo bahagia tetepen. Nek Mbak Sura biasane kegenen yo nganggo ketel orang nganggo sing pernah-pernah no ketel, terus dikek kenggon lubeng sing lambi ini telukae ora keren.
0: Oh ngaten.
9: Nah is ngoten mawon nggih Mas. Nggih. Sugeng ayahe tugas. Selamat bekerja. Selamat pagi.
0: Pagi Mbak Suro, selamat kerja juga Mas Adi wonten ing gamelan liwet Mas. Ada Pak Cayati Gunung Kidul enak pakai kukusan bambu. Ada Pak Bambang Sutarna sugeng enjing Mas, pahit pokoknya rasa mlebu. Bu Aida wonten ing luar monggo.
10: Sugeng enjing.
0: Nggih.
10: Jawab nggih.
0: Monggo.
10: Menawi kula remen dimasak teng luweng niko. Soalnya saya tiap pagi masaknya pakai itu.
0: Oh, tasih gitu. Pakai luweng.
10: Nggih,
0: matur nuwun. Mbak Ijem sugeng enjing menika menawa jawabannya.
11: Sugeng enjing.
0: Nggih.
11: Niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek
0: jawab.
11: Jawab.
0: Monggo.
11: Menawi nek kula nek liwet nek liwet ngangge. Ketel ke enten intipe, mengke intipe dikumpul ke di sate.
0: Oh ngaten nggih matur nuwun. Ada Pak Musmani sugeng enjing. Diliwat mawi kendil lemah Mas. Oh nggih. Ada Bu Namin selamat pagi jawabnya nek diliwat. Pak Min Suratno diliwat Mas. Ada Pak Ruslan sugeng enjing diliwat Mas mengko ndak. Oh nggih diliwat matur nuwun. Ada Bu Siti wonten ing Pakem jawabannya diliwat pakainya api kayu dari kayu nggih. Bu Ati Sulistia sugeng enjing ini anak diliwat Mas pakai ketel. Kalau pengen intip ditaburi kelapa muda. Waduh cocok menengke. Pak Agus Mas Agus wonten ing Kota Gede sugeng enjing. Pancene praktis sik komodern Mas ning bab rasa eco nek dimasak ngagem cara kuno. Oh nggih. Pak Efek Sondo di Kalasan jawabannya enak nek dilewat. Ada Pak Ahmad Kalikotes jawabannya adalah dari jawabannya dimanapun sama. Oh ngaten iki. Pak Sutrisno di Gamping jawabannya tradisional. Ada Bu Kristin jawabannya adalah pakai rice cooker Mas niku enak nggih Magic Com. Oh nggih matur nuwun. Ada Bu Farani Suparjila selamat pagi enak nek didang Mas. Ada Pak Gading enak diliwat. Butin lebih enak dimasak dengan cara tradisional. Ada Yumariati wonten ing Wonosari jawabannya adalah kalau orang kuno seperti Mbak Uti ini ya didang Mas pun nggak termamon. Mbak Wakilan di Magic Com di Magic Com dong. Oh nggih. Tapi tadi diliwat ya. Yes. Pokoknya dua jawabannya. Pak Joko Kadilopo nek kula lho Mas. Sego niku enak diliwat Mas. Oh nggih. Pak Mulyanto sugeng nginjing jawabannya adalah sekul paling eco dipun betak kamawi kendil tembogo gromo alit intipipun lemes paling ecau. Nggih. Mbak Popi di Muntilan, selamat pagi. Jawabannya nak diliwat ada Pak Durya Cugeng Injing. Sebetulnya loh Mas, lebih enak secara tradisional. Oh ngaten nggih, sebetulnya ya toh. Ada Mbak Purwo, jawabannya adalah diliwat. Ada Mas Al wonten ing Bantul, tradisional Mas niku lebih enak. Ki Praworo wonten ing Rongkop didang Mas pakai kukusan. Ada Bu Sri Rahayu atau Bu Tuja Cugeng Injing, enak tradisional stan soyo kalau ditumpang rendang yang kandel irisane tambah bebek goreng atau ingkung. Wah ini ya toh. Ada Burat Mini, enak kalau diliwat. Kemudian dari Mbak Ima Sugeng Injing.
12: Ya Mas Emi.
0: Sugeng Injing. Waalaikumsalam.
12: Mbak Ima. Apa badan dari jawab Mas.
0: Monggo.
12: Zaman ini ku ya enak nek diliwat.
0: Diliwat.
12: Rasanya ini surat zaman ini Mas.
0: Ngaten nggih, matur nuwun. Kemudian Sugeng Injing menika dari, oh nggih absen mawon, ada Bu Sri wonten ing Monjali Sugeng Injing. Oh, mau pakai apa masanya tergantung berasnya Mas. Menteri apa rojo lele pun ngaten mawon, arep gabung meleset terus ya. Bu Sri Monjali matur nuwun nggih. Ada yang nguti di Sami Galu Sugeng Injing, jawabannya adalah tradisional, ada Pak Sami Jo diliut Mas lebih enak. Nggih. Baik, tersambungnya terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ternyata memang

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kanwil Kemenkum DIY gratiskan hak cipta di Malioboro guna mendekatkan layanan hukum ke ruang publik. Kantor wilayah Kemenkum DIY membuka konsultasi gratis sekaligus memfasilitasi 30 pencatatan hak cipta cuma-cuma di kawasan Malioboro. Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto menjelaskan, langkah ini diambil untuk mendorong UMKM, seniman, hingga pengrajin agar terlindungi secara hukum. Salah satu pemanfaatan layanan ini adalah komunitas Sanggar Seni Kabupaten Bantul yang mengurus hak cipta untuk 3 karya tari mereka. Beralih ke informasi lainnya, BPBD DIY menyalurkan 13 jenis peralatan mitigasi kebencanaan kepada 5 kelurahan tangguh bencana dan 2 forum pengurangan resiko bencana di Kota Yogyakarta. Bantuan berupa genset, gergaji mesin, hingga tenda ini diberikan untuk memperkuat kesiapsiagaan relawan di lapangan. Selain bantuan fisik, DPRD DIY juga mendorong Pemda untuk bergerak cepat mengantisipasi dampak bencana kekeringan yang mengancam sektor pangan dan air bersih. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.